0: song goes out.
1: Baik, berdiri mana saat ini berada, selanjutnya kita akan dalam program Halo RRI.

0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
2: Berani lapor, itu keren.
3: Berani lapor, itu keren.
4: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar selamat pagi. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program Halo RRI. Saya Weli mengantarkan kita selama 30 menit ke depan. Dan tentunya nomor yang bisa Anda hubungi di 0967536386 dan juga di WhatsApp di 0819759233. Anda bisa bersama kami dalam gelaran Halo RRI. Ya, silakan pendengar bisa menyampaikan laporan, aspirasi, masukan, keluhan, ataupun pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusi publik ya kepada yang berkompeten atau instansi atau PD untuk menanggapi permasalahan dalam program Halo RRI. Pendengar bisa juga ya WhatsApp kami di 0821 9759633 dengan permasalahan, keluhan, pendapat pendengar atau aduan ya. Masukan pendengar itu penting sekali. Mungkin ya 17 Agustus sudah lewat, tapi mungkin dalam kompleks tidak ada kegiatan ya. Anda bisa bergabung di 0975363386.

Baik pendengar, kami menantikan Anda ya yang punya permasalahan ataupun laporan aspirasi, masukan, keluhan atau pendapat ya mengenai hal-hal pelayanan publik. Anda bisa bergabung di 0967536386 atau bisa juga ya WhatsApp kami permasalahan yang Anda hadapi di 0801 9759 6233. Nanti RRI menyampaikan atau menyambungkan dengan ya OPD ataupun yang terkait dalam permasalahan yang Anda hadapi ataupun laporan yang Anda hadapi, ataupun juga pendengar mau kasih pendapat atau solusi untuk permasalahan-permasalahan. Baik, di 5363 86 Anda bisa bergabung dan kami akan menantikan Anda.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Jayapura, masih dalam gelaran Halo RRI. RRI akan menghubungkan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang Anda hadapi terhadap OPD atau instansi atau semua yang dibiayai oleh negara. Anda bisa bergabung di 0967 536 386 atau di 0821 975 96233. Jangan takut untuk melapor ataupun ada kasus-kasus yang menyita dan menjadi perhatian kita bersama, ya. Anda boleh bergabung, silakan, ya, di 0967 536 386. Silakan Anda bisa menyampaikan laporan, aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk Anda mendapatkan solusinya publik kepada yang berkepentingan, ya. Anda, saya tunggu di 0967 536 386.

Baik, di 536-3886 menantikan Anda yang mau bergabung dengan permasalahan ataupun aspirasi Anda, masukkan keluhan pendapat atau hal-hal pelayanan publik lainnya, silakan ya. Anda bisa bergabung di 0967536-386. Sebelum nanti di pukul 9.30 menit ya, kita akan mengakhiri program Halo RRI ini. Dan nanti tepat di pukul 10 juga ada dialog ya, pendengar bisa ikuti. Baik, 536-386 dan 0821-9759, pendengar bisa meramaikan kolom komentar dengan mungkin ada permasalahan atau keluhan yang Anda hadapi sekarang ini ya, belum mendapatkan jawabannya ya. Anda bisa bergabung di 0967536386. Ya, yang dibiayai oleh negara ya, jangan urusan pribadi ya. Oke, saya menantikan Anda pendengar bisa bergabung di 0967. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda dalam gelaran Halo RRI.

0: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 9.20 menit waktu Indonesia Timur. Silakan di 0967536386. Saya menantikan Anda yang punya ya masukan atau aspirasi ya, menyampaikan laporan, aspirasi, masukan, keluhan, pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya. Anda bisa bergabung di 0967536386, di 0967536386. Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon, langsung saja saya terima. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Bu Weli, selamat bertugas.
0: Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana?
1: Iya Bu Weli, saya Martin di seputaran Dok 8.
0: Oke, silakan Pak Martin, apakah ada permasalahan atau solusi yang bisa Bapak sampaikan? Silakan.
1: Iya, terima kasih. Mungkin yang ingin saya sampaikan sini terkait dengan pelayanan publik, yaitu jasa transportasi laut Pak Weli. Ya, ini kan kita lihat apa kapal putih yang sering masuk ini kan apa
0: Pak Martin punya radio monitornya dikasih kecil supaya tidak feedback. Saya tidak mendengarkan suaranya Pak Martin. Biar ya. Pendengar juga bisa mendengarkan modulasi Pak Martin dengan baik.
1: Oh ya, baik.
0: Kecilkan radio monitor Anda supaya bisa kami mendengarkan. Iya. Pelayanan publik gimana Bapak Martin?
1: Ya, halo. Saya kan sering gunakan kapal putih nih. Dari perjalanan dari Nabire ke Jayapura itu banyak hal yang Pelindo sudah buat untuk pelayanan publik di kapal. Cuman di sini yang saya mau sampaikan ke Ibu Weli juga para pendengar semua, ya. Kita kan biasa menggunakan kapal, cuman yang jadi masalah kendala di sana,
0: masalahnya
1: banyak hal-hal yang kita lihat di kapal itu.
0: Seperti apa itu hal-hal? Seperti apa itu apa?
1: Kurang kesadarannya dari pengguna atau penumpang di atas kapal, banyak yang senaknya buang sampah, kadang juga makan pinang main buang sembarang. Padahal kan ini harus sebagai masyarakat kita harus sama-sama menjaga kebersihan di atas kapal. Terus yang kedua, banyak juga hal-hal atau tingkat kejahatan yang terjadi di atas kapal. Ada pencurian, masalah kenyamanan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita sebagai masyarakat yang

0: Karena kan ini jangan menjadi satu proses penjara. Apalagi tidak ada wadah atau dinas terkait melihat hal ini sehingga mereka ini ditertibkan. Kadang mereka ikut kapal ke sana kemari tanpa beli tiket, terus mengganggu ketentraman penumpang di atas kapal, tidak nyaman tidur, kayak begitu. Mungkin dengan ruang publik yang dibuat oleh RRI pada hari ini, dan ini masukan juga mungkin dinas terkait perhubungan atau polisi Kapitiga Laut, juga pihak BUMN Pelindo bisa memperhatikan hal ini supaya lebih tertib.
1: Baik.
0: Nah, ini kan suatu alat transportasi yang dibantu oleh negara untuk membantu kita dari Papua untuk dari ujung timur ke ujung barat. Nah, ini jadi perhatian khusus. Mungkin itu saja mengenai.
1: Baik, terima kasih Pak Martin ya. Martin di Dok 8, Pak Martin ya.
0: Siap, Ibu Eli. Okay.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, selamat hari juga Bu Weli yang 81.
1: Nanti tanggal 11 September.
0: Ah, maksudnya HUT RI.
1: RI, ya, NKRI. Ya. Oke, kalau selamat merdeka.
0: Kalau HUT RRI itu nanti bersama dengan ulang tahun saya.
1: Oke, baik Pak Martin. Terima kasih, selamat pagi.
0: Tetap jaya udara.
1: Oke, terima kasih. Di belakangnya Pak Martin bisa langsung saja di 0967 536386. Ya, Anda bisa menyampaikan permasalahan seperti Pak Martin. Ya, Pak Martin keluhkan pada masalah sampah di atas kapal dan juga tingkat kejahatan di atas kapal. Tentunya ini jadi perhatian buat Pak penyelenggara ya, seperti Pak Lindo dan juga mungkin di kapal Tiga Laut ya, dan juga yang lain yang bersangkutan dengan tol laut ataupun kapal ya yang digunakan oleh penumpang ya, bahkan tidak tiket pun bisa menaiki kapal. Baik, peringat kami masih menantikan Anda di 0967 536386. Ya, waktu kita sisa berapa menit ke depan untuk program Halo RRI. Anda bisa menyampaikan ya solusi atau pendapat Anda di 0967 536386. Nanti kami coba menghadirkan ya yang berkompeten untuk menjawab yang menjadi permasalahan Anda. Di 536386 kami menantikan Anda hingga nanti jelang pukul 9.35 menit waktu Indonesia Timur. Baik, di 536386 silakan. Halo.
2: Halo, selamat pagi penyiar RRI Jayapura.
1: Iya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bapak Terry.
1: Bapak Terry, iya Bapak Terry, bagaimana Bapak Terry? Ada keluhan ataupun pendapat Anda?
2: Iya, ini bukan keluhan tapi sudah dijawab oleh pemerintah kota tentang pengaspalan atau perbaikan jalan daerah Kelurahan Gurabeci, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Saya lihat kemarin mereka sudah turun ukur. Pak Asep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU Kota, sudah menjawab itu. Terus dari pegawainya sudah turun mengukur jalan dengan banting meter dari ujung jembatan Gurabeci sampai dengan depan sisi pol SMA Mendalam. Panjangnya 200 meter. Jawabnya Pak Asep sudah ada dana, tapi dari bulan Juli katanya mau dikerjakan awal Juli. Ternyata sampai Agustus belum dikerjakan. Ini yang saya mau tanya kembali lewat RRI, alo RRI. Karena waktu itu dijawab lewat RRI, jadi saya tanya
1: kapan
2: kembali.
1: Kapan pengaspalan RRI. Ya?
2: Iya, kapan pengaspalannya? Begitu. Tapi terima kasih buat Kepala Dinas PU Kota, Pak Asep, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah menjawab itu tentang rambu jalan, itu penerangan jalan, lampu, cuma jalan ini yang kasihan, jalan berlubang-lubang Ibu penyiar. Mobil, motor yang kalau mau ke arah rumah sakit Martin Indah itu harus menghindar ke kanan, ke kiri, paling banyak ke kanan, takutnya ketabrakan. Tadi pagi ada yang sudah terpleset sendiri jatuh karena menghindar lubang.
1: Kembali lagi ke masyarakat, apakah sudah bayar pajak sehingga kita bisa menikmati pembangunan-pembangunan.
2: Saya pikir memang jelas mereka selalu ada penagihan dari

0: penjualan pedagang kaki lima, terus distribusi yang lain-lain. Saya lihat sendiri ada petugas yang kebetulan kenal baik seperti mereka tarik pajak-pajak.
1: Iya, seperti yang tadi pagi ada Pak siapa itu Tuban ada mengatakan di berita pagi mengenai pajak ya, supaya bisa
0: ada ikuti saya ada ikuti setiap RRI menyiar dari jam 5 sampai nanti tutup siaran jam 12.
1: Terima kasih Pak Terry, luar biasa.
0: Itu aja Ibu.
1: Oke, terima kasih Pak Terry untuk pengaspolan nanti kami akan coba menanyakan langsung pada OPD yang bersangkutan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Di belakangnya Pak Terry 536386 ya. Pak Terry, berterima kasih untuk lampu jalan juga sudah masukkan, tapi ini pengaspalan kapan ya? Ditanyakan kepada OPD terkait di Kota Jayapura, kapan nih ya pengaspalan di Jalan Gurabesih yang katanya ini lubang-lubang banyak ya. Iya. Baik, kami masih manusia dalam gelaran Halo RRI. Baik, perlampuan terakhir di 536386. Halo RRI, selamat pagi.
2: Pagi, Kakak.
1: Pagi, dengan Ibu siapa di mana?
2: Ini dengan Ibu Manik di Pingin Progo, Kakak.
1: Di mana?
2: Pingin Progo itu di Alang-Alang 5, di dekat Arso 4.
1: Arso 4, waduh. Kabupaten kita Kerom.
2: Keluhan kita, Kakak. Kita kan punya lampu kan di depan, di belakang sana jauh, sana sudah menyala, Kak. Tapi di tengah-tengah ini mungkin ada 26 kakak ini kita belum nyata, Kak.
1: Di ini penerangan jalan ya, penerangan jalan di kompleks.
2: Tapi kepala kampung bulan Juli kemarin dia sudah pasang ini kabel-kabel yang ada limit, ada ini. Tapi sampai saat ini dia belum kasih nyala, Kak. Kapan kita mau tanya kapan dia kasih nyala? Kita juga dalam kegelapan terus ini, Kak. Berapa tahun lamanya ini?
1: Belum ada penerangan ya?
2: Tidak ada. Kita ada yang pakai pelita, ada yang pakai lilin. Mohon perhatiannya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu.
2: Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin. Iya, terima kasih buat permasalahannya di Kerom ya. Ini ada ibu yang mengeluhkan bahwa di Kerom ini belum ada penerangan di kompleksnya. Ini di Arso 4 Kerom ya. Untuk ya stakeholder yang ada di sana, baik Pak Bupati dan juga rekan-rekan yang ada di bawah Pak Bupati, bahwa di ibu di Arso 4 di Kerom ya. Baik, di belakangnya ibu di Arso. Halo.
3: Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Wel.
1: Selamat
3: dengan
1: pagi. Oke, Ivan.
3: Iya, pertama kali nih saya ingin menyampaikan keluhan dan juga sedikit masukan terkait jalan umum keseluruhan. Sebagai salah satu pengguna jalan ini sering saya temukan berapa lubang-lubang kecil dan agak sedikit besar di jalan, mulai dari Waena, Jayapura juga sampai ke area Sentani juga itu.
1: Banyak yang tambal.
3: Iya, bukan tambal saja, lubang. Iya, beberapa kali juga saya lihat mungkin berikut dengan kendaraan lain di depan mereka sampai injak sampai motor mereka. Ini tidak sampai jatuh tapi ya itu.
1: Kaget-kaget ya.
3: Iya, sampai mereka hampir jatuh ya. Ini terkait pihak-pihak yang mungkin berhubungan dengan hal-hal ini, kalau bisa entah mereka sering menemukan di jalan atau mereka memang benar-benar tidak tahu pihak-pihak terkait ini, kalau bisa tolong diperbaiki, walaupun mungkin mereka berpikir itu kecil, Kak. Makanya sabar dulu, Kak. Tapi
1: kecil bisa terjadi laka lantas tuh.
3: Iya, ya kalau mungkin orang yang mahir bawa kendaraan mungkin bisa menangani dengan sedikit keahlian skill berkendara. Tapi untuk mereka yang ibu-ibu atau mungkin
1: keahlian itu mantap sudah. Oke.
3: Iya, mungkin itu bisa sedikit diperhatikan untuk pihak-pihak terkait.
1: Jadi dari Kabupaten Jayapura sampai Kota Jayapura masih ada saja jalan yang lubang?
3: Masih ada, pokoknya jalan-jalan yang lubang-lubang kecil itu. Mungkin mereka tunggu aja jadi besar dulu kan, baru mereka mau perhatikan, Kak.
1: Ini jalan nomor satu nih ya?
3: Jalan lubang, iya.
1: Ivan,
3: iya.
1: Ini jalan nomor satu ya? Jalan nomor satu?
3: Iya. Okay. Pokoknya yang di Lampu Merah Waena juga itu, sampai yang di Kabupaten Jayapura lah. Mm-hmm. Itu kalau bisa tolong diperhatikan oleh backpack terkait agar keselamatan pengendara bisa, kalau roda 4 mungkin mereka bisa ini karena 4 rodanya, mm-hmm. yang roda 2 ini yang agak sedikit riskan.
1: Iya.
3: Oke, Mbak Well, saat ini itu saja dulu.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Baik, pendengar, sudah pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Demikian gapnya program Halo RRI. Nanti kita jumpa lagi untuk itu menjawab beberapa penelpon dalam Halo, gelaran Halo RRI. Ada dari kapal Pelindo, ya, dari kapal, mungkin dari masalahnya dari sampah yang ada di atas kapal dan juga tingkat kejahatan yang ada di atas kapal serta penumpang yang tidak menggunakan tiket, dan juga dari Pak Teteri yang menanyakan kapan pengaspalan jalan di Kurabesi, dan juga ada Ibu di Kerom yang mengeluh mengenai penerangan yang sampai saat ini belum ada penerangan padahal sudah ada kabel dan segala macam yang sudah akan menuju ke pemasangan penerangan untuk di kompleksnya. Dan juga terakhir ada Ivan, ya, jalan umum dari Kabupaten Jayapura sampai Kota Jayapura masih terdapat lubang-lubang atau kerusakan di pada jalan. Baik, benar, nanti kita jumpa lagi pada Senin mendatang ataupun nanti di Jumat, ya, kita akan menjawab beberapa permasalahan atau masukan yang sudah Anda sampaikan. Baik, pendengar, selamat pagi dan kita jumpa lagi pada hari Jumat mendatang.

0: selang pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura, masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar sudah pukul 9.52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dialog interaktif dari Kemendukbangga BKKBN Provinsi Papua dengan topik Genting Gotong Royong Bersama Cegah Stunting Wujudkan Generasi Sehat dan Kuat, dengan narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dan juga ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura, nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam Dialog Interaktif pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Weli Runtuboy dan dialog ini selama 1 jam ke depan bersama BKKBN Provinsi Papua dengan topik kita pagi ini yaitu Genting Gotong Royong bersama Cegah Stunting Wujudkan Generasi Sehat dan Kuat. Ya pendengar, hari ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana Genting dilaksanakan di Papua, khususnya bagaimana kolaborasi tersebut dapat diperkuat di Kota Jayapura. Dan telah hadir di studio ada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Bapak Charles Boraba SE MSC. Selamat pagi Bapak, salam ya, sehat.
2: Selamat pagi pemirsa, pendengar di rumah dan kita semua di pagi yang berbahagia ini, salam sehat.
1: Sehat ya Bapak?
2: Sehat.
1: Puji Tuhan. Ya. Dan narasumber yang kedua ada dari Kota Jayapura, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Jayapura, ya. Ibu Betty Antonita Puy SE MPA. Selamat pagi Mama.
3: Ya, selamat pagi. Selamat pagi pendengar.
1: Sehat sekali ya Mama?
3: Sangat sehat.
1: Wah, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kedua narasumber, ada Mama Puy dan juga Bapak Barbar. Nanti kita akan berbicara terus ya ke depan, satu jam ke depan. Ya. Untuk itu pendengar, kami mengundang pendengar untuk berinteraksi ya di 0967 536386. Pendengar juga bisa meramaikan kolom komentar ya di RRI YouTube kanal official RRI Jayapura. Nanti bisa bergabung di 0967 536386. Pada kesempatan ini pendengar, kali ini kita akan membahas sebuah gerakan yang dapat sangat penting ya dalam upaya mencegah dan mempercepat penurunan stunting, yaitu Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Iya, tentunya ada Bapak Barabar nih ya. Bapak Barabar ini mendasar sekali ya tentang stunting ini. Banyak masyarakat mungkin sudah mendengar ya istilah Genting, tetapi belum semuanya memahami apa sebenarnya Genting itu dan apa maksud dengan Genting dan apa tujuan utama dari gerakan ini. Silakan Bapak.
2: Iya, benar. Pendengar di rumah dan kita semua di pagi yang berbahagia ini, kita ketahui bahwa ada harapan negara kita Indonesia untuk generasi pengganti kita ke depan menjadi generasi emas. Jadi kalau kita katakan emas itu berarti, wah ini yang terindikasi cerdas, bahwa ini nilainya akan tinggi begitu.
1: Yang cerdas,
2: jadi,
1: wah, ya?
2: Yang cerdas. Jadi yang cerdas, berintegritas,
1: terutama sehat ya Bapak ya?
2: Sehat. Jadi ini kan ada nilai-nilai yang terkandung di sana ya. Dan visi negara kita bahwa kita mempersiapkan ini sebagai astacita presiden. Yang keempat bahwa mengamanatkan bahwa harus kita siapkan generasi pengganti kita, generasi yang betul-betul yang terandal. Artinya harus mereka sudah siap sebagai generasi tangguh yang cerdas, yang pandai, yang sehat, dan seterusnya. Maka berbarengan dengan itu visi negara Indonesia bahwa kita menyediakan generasi emas pada tahun 2045 sebagai generasi pengganti kita, yang tentu menjadi pekerjaan yang lebih kuat kepada kita di pemerintahan, terutama hari ini kita kuatkan di dalam persoalan penguatan gizi bagi masyarakat kita, terutama kita mempersiapkan katakanlah karena ada aspek kerja kita yang tentu kita fokus, yaitu bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk kita kuatkan namanya ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita, artinya anak bayi di bawah 5 tahun. Ini menjadi perhatian negara. Oleh karena itu stunting, ya nanti akan kita bahas tuntas tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan ke depan. Jadi negara sudah siapkan, maka melalui transformasi dari kami khususnya BKKBN melakukan satu perubahan dari kelembagaan yaitu menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau disingkat dengan Bangga, Bangga Kencana. Artinya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN memang memiliki tanggung jawab yang besar untuk bagaimana mempersiapkan sebuah keluarga yang tangguh, yang kita harapkan berketahanan. Keluarga berketahanan berarti harus mulai dari, ya biasanya kan kita mau mulai dari mana, ayamnya dulu atau telurnya. Jadi lebih baik kita mulai daripada anak di dalam kandungan. Jadi seorang,
1: jadi telur dulu ya.
2: Ya, jadi telur dulu. Okay. Telur dulu baru ayamnya. Jadi seseorang ibu itu harus sudah saatnya mengandung atau berkeluarga. Kita punya peran yang besar untuk kita memberikan bagaimana caranya untuk bisa memperoleh atau kehamilan yang bagus, yang sehat, dan mengandung anak yang sehat. Ketika melahirkan, bagaimana caranya untuk anak itu bisa bebas daripada penyakit-penyakit ikutan ataupun menyangkut gizi yang akan menjadi penguatan secara kognitif maupun motorik. Jadi ini kan kita perkuat di dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, dengan perubahan-perubahan ini, maka Presiden mengamanatkan kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, agar supaya lebih fokus. Fokus untuk bagaimana menata sebuah keluarga itu dari dasar sampai pada, ya dasar itu kan berarti harus kita berada di posisi penguatan seorang ibu dan bapak dan juga anak-anak. Maka kita persiapkan sampai
1: jadi
2: bagaimana.
1: Jadi peran ibu paling,
2: ya, paling
1: dominan ya?
2: Dominan. Dalam arti kita mempersiapkan generasi-generasi seperti yang diharapkan di tahun 2045, maka mulailah harus kita melakukan kerja-kerja yang nyata. Jadi mungkin ini sebagai gambaran awal bahwa mengapa sampai harus kita melakukan pendekatan untuk program khususnya Genting. Jadi tadi mungkin sudah disinggung tentang Genting, apa itu Genting. Jadi gerakan orang tua asuh cegah stunting, itu singkatan. Singkatan. Jadi ada singkatan-singkatan yang banyak ya hari
1: jadi
2: ini.
1: Jadi bukan soal Genting
2: bukan berarti
1: hal yang gawat, tapi ini Genting dalam mengatasi stunting ya.
2: Betul. Jadi kan stunting ini situasinya Genting.
1: Gawat.
2: Artinya kita sebagai negara berkembang, maka kita betul-betul perhatikan persoalan stunting ini sehingga generasi kita menjadi sehat. Jadi saya kira itu sebagai gambarannya.
1: Baik, Bapak Barabar, kalau kita berbicara tentang stunting, mengapa perhatian begitu besar diarahkan pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ini, Pak?
2: Benar. Jadi stunting ini kan kita tadi berbicara tentang seseorang ibu yang mulai mengandung, mengandung atau hamil, maka disitulah dihitung mulai 1000 hari pertama kehidupannya. Maka diharapkan bahwa seorang ibu itu ketika dia mengandung, maka harus diberikan asupan gizi yang cukup.
1: Benar.
2: Karena selama 2 tahun, kalau dihitungkan selama 2 tahun, 2 tahun itu berarti ketika seorang ibu itu mengandung selama 9 bulan atau biasa kita kenal sebutannya seperti itu ya. Jadi 9 bulan itu ya. Jadi itu harus positif diberikan asupan gizi yang maksimal. Karena kita mulai dari kandungan, maka anak itu di dalam kandungan akan memperoleh protein yang baik dan juga yang tadi saya katakan bahwa di mana terbentuknya akan otak, terbentuknya akan fisik, yang tadi saya sebutkan bahwa ada secara kognitifnya, maka disitulah dibutuhkan asupan gizi yang maksimal. Maka 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting ketika seorang ibu itu hamil sampai pada
1: bersalin.
2: Saat bersalin. Maka nanti umur 2 tahun lalu posisi harapan dan perhatian kita itu sudah ada di situ. Karena di dalam kandungan diberikan asupan gizi sampai pada lahir diberikan ASI yang lengkap. ASI yang lengkap berarti 6 bulan itu harus betul-betul secara full
1: eksklusif,
2: ASI eksklusif tadi diberikan secara penuh sehingga 6 bulan itu anak bisa dapat menikmati, karena ini adalah untuk pembentukan otaknya dan pembentukan fisiknya. Maka ketika anak itu kita harapkan menjadi anak-anak pandai atau anak yang pintar dan sehat, ya kita harapkan proses ini harus dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan, maka kadangkala ya, kalau kita lihat kondisi hari ini, kalau kita lihat bahwa orang lain, ibu itu kan lebih melihat bahwa masalah karir ya, karir jadi anaknya setelah lahir, ya hanya diberikan mungkin susu kaleng lah, susu kaleng
1: susu tambahan,
2: tambahan diberikan karena ibu bekerja. Tetapi saya mau ingatkan di sini bahwa seorang anak ketika lahir pertama, namanya masa-masa persalinan awal atau pertama, itu harus diberikan ASI yang betul-betul, karena itu memberikan daya tahan tubuh sampai pada
1: kehidupan, ya,
2: kehidupan nanti akan menyangkut tulang dan lain sebagainya.
1: Tumbuh kembangnya,
2: ini tumbuh kembangnya itu akan lebih penting. Maka ASI yang pertama kali itu biasanya dikenal dengan sebutan menyusui dini ke apa, yang lebih pertama itu
1: eksklusif
2: ya,
3: jadi
2: ya, ya. Jadi itu yang paling pertama, yang paling harus diberikan. Jadi 1000 hari pertama aja itu dihitung dari awal di dalam perut sampai pada melahirkan, terus 6 bulan ke depannya
1: menyusui
2: untuk sampai tepat 2 tahun sudah waktunya untuk bisa anak itu bisa menikmati apa yang kita harapkan sebagai generasi penerus atau generasi emas. Ya.
1: Baik, saya ke Mama Pui. Mama Pui ini ya. Nah, kalau kita tarik ke tingkat daerah, khususnya ketumpu Kota Jayapura ini, Mama Pui, mengapa program seperti Genting penting untuk diperkuat di tingkat kota sampai kelurahan?
3: Iya. Yang pertama bahwa ini merupakan amanat ya, amanat di Republik ini terkait dengan Perpres 72 tahun 2021 percepatan penurunan stunting. Kemudian amanat dari Kepala Kemenduk Bangga, Menteri
2: Kependudukan
3: 158 terkait dengan pelaksanaan Genting. Ini sangat penting seperti yang disampaikan oleh Kepala Kemenduk Bangga Perwakilan Provinsi Papua BKKBN, bahwa anak-anak kita nih perlu didampingi untuk mereka cerdas. Generasi emas Indonesia 2045 itu terletak dari intervensi kita, termasuk gerakan atau gerakan Genting ini. Jadi bukan saja orang tua biologis daripada anak tersebut, tetapi ada kepedulian dari mitra-mitra, orang-orang tertentu yang juga punya hati untuk melihat, mungkin karena kondisi ekonomi, berbagai hal, sehingga hal ini wajib dilaksanakan seperti itu. Sehingga bagian amanat Perpres ini kemudian provinsi, kabupaten, kota kita harus tindak lanjuti dengan pelaksanaan Genting di berbagai lini sampai termasuk di tingkat kelurahan kampung seperti itu.
1: Nah, jadi semangat ini bukan pemerintah bekerja sendiri, tetapi masyarakat juga ikut ya.
3: Ya,
1: ikut bagian dalam
3: ada gotong royong kita di situ.
1: Ya. Baik, ya baik Mama Pui dan juga Bapak Barabar, kita mengundang pendengar untuk berinteraksi dalam dialog kita pagi ini dengan topik kita, yaitu gotong royong bersama cegah stunting, wujudkan generasi sehat dan kuat. Pendengar bisa bergabung di 0967 536 386, di 0967 536 386. Bahkan pendengar bisa meramaikan kolom komentar pendengar di kolom komentar di YouTube kanal RRI Jayapura. Baik, kita lanjutkan kembali Mama Pui. Tentunya kalau stunting ini, apakah semua keluarga kita bisa menjadi penerima Genting?
3: Tidak ya. Kita menetapkan keluarga berisiko stunting itu berdasarkan pendataan keluarga. Jadi Kemenduk Bangga ini punya program namanya pendataan keluarga. Berdasarkan pendataan keluarga, kemudian sistem informasi keluarga, di situ kita bisa tarik untuk melihat keluarga-keluarga ini di 5 distrik, 14 kampung dan 25 kelurahan yang mereka dikategorikan sebagai keluarga berisiko stunting. Jadi kita stuntingnya ditangani oleh Dinkes, keluarga berisikonya itu oleh BKKBN.
1: Sasarannya di mana, Bu?
3: Sasarannya di 5 distrik, 14 kelurahan dan 25 kelurahan dan 14 kampung. Seperti baik. Itu untuk program Genting.
1: Baik, saya ke Bapak Barabar. Bapak, secara lebih rinci, ini siapa yang disebut dengan keluarga berisiko stunting dan bagaimana saran Genting ditentukan?
2: Ya, jadi Kemendukbangga BKKBN melihat bahwa sebenarnya ada keluarga-keluarga yang lebih banyak diprioritas, ya, lebih diprioritas dalam artian kita ingin supaya kalau kita misalnya kita lihat secara penduduk itu secara global atau secara umum, maka otomatis apa yang kita berikan itu akan tidak bisa dinikmati dengan baik atau apa tidak sesuai dengan harapan kita ke depan mau menyediakan generasi emas seperti apa. Maka BKKBN atau Kemendukbangga melakukan sebuah program yang dikenal dengan gerakan orang tua asuh, yang semestinya ini gerakan gotong royong seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa merupakan gotong royong yang mulai dibangun daripada keluarga atau dibangun daripada masyarakat untuk keluarga, dari kita untuk kita. Jadi istilahnya apa yang kita berikan ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi keluarga-keluarga yang membutuhkan ini dikenal dengan keluarga risiko stunting atau KRS. Jadi ya, jadi kami kalau di Kemendukbangga dengan teman-teman di kabupaten, OPDKB atau organisasi perangkat daerah yang mengelola program keluarga berencana, kita kenal dengan keluarga berisiko stunting atau KRS. Karena kami seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Kadis, bahwa kita tidak menangani masalah orang-orang yang stunting, kena stunting langsung, karena ini kan aspeknya melekat secara medis, ya, katakanlah ini program pendekatan spesifik, ya, spesifik yang harus melekat dengan teman-teman di kesehatan. Dalam arti karena ini ada mungkin harus diperiksa apakah ini hanya kekurangan gizi saja atau ada faktor-faktor penyakit ikutan yang lain yang tentunya harus diselesaikan. Oleh karena itu kami memiliki data KRS yang menjadi perhatian khusus untuk kami di Kemendukbangga atau BKKBN melalui yang sebagai sasaran utama itu adalah ibu hamil, yang tadi mungkin awal saya katakan bahwa ibu hamil yang katakanlah pasangan usia subur. Jadi usia suburnya kan kalau dikenal dengan singkatan PUS, tetapi yang dalam kondisi mereka hamil tetapi terindikasi mereka kekurangan gizi yang perlu ada perhatian. Nantinya mereka yang terindikasi juga ada penyakit ikutan, ya, ini adalah teman-teman di kesehatan yang akan melakukan tindakan. Begitu pula dengan anak yang kekurangan gizi. Makanya kita pendekatan kita itu 3B namanya. Jadi ada ibu menyusui, ibu hamil dan anak balita atau di bawah 5 tahun. Jadi disingkat dengan 3B. Maka 3B ini kita include-kan dengan program-program pendekatan untuk percepatan pencegahan stunting. Jadi kita juga berperang karena undang-undangnya masih perpresnya, ya, peraturan pemerintah presiden itu masih presiden, 72 ya. Tahun 2021 itu masih melekat dengan program kerja dan juga kolaborasi yang kita lakukan di pemerintahan. Dengan demikian maka kita harapkan bahwa sasaran kita ini harus kita optimalkan dan kita kuatkan sehingga kita menjauhkan faktor yang namanya berisiko kondisi empat terlalu. Jadi kita juga ada program-program. Jadi kalau di program BKKBN dulu kenal dengan program keluarga berencana, itu kadangkala orang tidak memahami bahwa kok program KB itu kan untuk membatasi, padahal bukan untuk membatasi. Jadi masyarakat sebenarnya
1: pasti berpikir begitu,
2: ya, kalau kita dulu ikut masih eranya Pak Soeharto, ya, almarhum, ya, presiden kita, Pak Soeharto era era Orde Baru. Kalau Orde Baru itu kan program kerja BKKBN itu kan dua anak cukup. Yeah. Dua anak cukup, tapi kita melihat bahwa perkembangan bukan kita saja tetapi orang yang sebagai ahli demografi, ahli demografi itu kan mereka bahwa ada suatu fase-fase yeah. yang ke depan akan kita alami. Mm-hmm. Terutama kalau penduduk kita akan mengurangi dengan begitu ketat seperti dua anak cukup, berarti pasti ada fase-fase yang akan kita alami dari sisi demografinya, monografinya, penduduknya akan terjadi perubahan yang drastis seperti kita kenal bahwa di Cina dia itu kan sekarang kan generasi penerusnya nggak ada karena dia membatasi. Terapkan satu anak satu keluarga. Namanya one chai, one policy. Jadi kebijakan negara itu kan membuat sehingga masyarakat, karena memang Cina itu kan kita tahu pulaunya kecil, penduduknya lebih banyak, maka harus negara ambil kebijakan. Tapi
1: itu
2: kita
1: di Cina ya Pak?
2: Ya, kita di Indonesia kan luas.
1: Kalau di Papua beda ya?
2: Beda dong.
1: Katanya kita banyak anak, banyak rezeki.
2: Ya, kita di Papua masih membutuhkan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusianya? Papua itu harus kita siapkan SDM yang paling kuat dan tangguh. Supaya maka stunting ini menjadi prioritas kita untuk bagaimana kita bisa melihat secara lebih spesifik kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Jadi empat terlalu itu terlalu dekat, terlalu banyak. Terlalu ya, apa ya, tua, ya. Terlalu muda,
1: terlalu-terlalu.
2: Jadi terlalu ini kan

0: Gotong royong bersama cegah stunting, wujudkan generasi sehat dan kuat. Pendengar bisa bergabung di 0967536386 dan bisa meramaikan kolom komentar di YouTube kanal RRI Jayapura. Baik, saya ke Mama Puyi. Mama Puyi, ya, ini bagaimana pemerintah daerah memastikan keluarga yang membutuhkan benar-benar ini teridentifikasi dengan dan tidak justru terlewat?
1: Iya. Iya, baik. Dari pendataan keluarga itu, khusus untuk Kota Jayapura, kita punya tanggung jawab KRS itu sebanyak 14.425.
0: 14.000 ya, cukup banyak.
1: Iya, PK pendataan keluarga 2025. Namun, jatah yang kami dapatkan dari provinsi karena ada target-target kita, target untuk penanganan di Papua, khusus untuk Kota Jayapura itu untuk orang tua asuh itu 181. Dari 181 itu 50 ini sudah dibantu oleh BRI ya.
2: Betul.
1: Dengan 3 jamban yang dibangun di Kelurahan Yobe, distrik Abepura.
0: Abepura, ya.
1: Sisa 131 itu yang beberapa waktu lalu kita sudah lakukan bersama instansi terkait, tetapi juga mitra-mitra untuk siapa nih yang bersedia untuk jadi orang tua asuh untuk capai 131. Tetapi kami berterima kasih dari dinas. Beberapa waktu lalu kami dapat apresiasi ya pemerintah kota terkait dengan genting dan stunting, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Kemudian kami ada dialokasikan dana untuk kami bisa menjawab nih 131 yang sisa. Itu terima kasih banyak dan itu kami akan sisir dari data KRS kami yang ada sehingga kita membantu nutrisi khusus kepada 131 seperti yang BRI lakukan. Seperti itu kita lakukan dan itu menyebar di 5 distrik, 25 kelurahan dan 14 kampung.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik, saya ke Bapak Barabar.
2: Ya.
0: Ada satu hal yang menarik nih. Yaitu bantuan genting tidak hanya berupa makanan ya. Mengapa nih pendekatan genting dibuat cukup luas mulai dari nutrisi, sumber air bersih, jamban dan pemberdayaan ekonomi?
2: Ya, terima kasih. Jadi kita tidak berhenti dalam aspek kerja, tetapi kita selalu berusaha. Jadi kami khususnya di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Pusat dan juga kami di provinsi selalu kami melakukan lobby-lobby. Lobby-lobby dengan mitra-mitra kita seperti perbankan, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah dan juga para kepala daerah terutama Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota. Sehingga cobalah kita cari sebuah strategi untuk kita juga membantu pemerintah, membantu pemerintah daerah dalam hal ini kita juga untuk melakukan pencegahan stunting. Artinya kita berusaha untuk angka-angka stunting yang tadi disebutkan ini seperti di Kota Jayapura itu juga harus mengalami sebuah penurunan gitu atau pencegahan. Maka yang berhak untuk kita harus berikan ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak karena terindikasi yang kekurangan gizi itu bisa diatasi oleh pemerintah daerah dengan bantuan-bantuan yang ada. Tetapi yang nanti terindikasi dia karena kurang bukan gizi saja tetapi ada penyakit ikutan yang mengakibatkan sehingga anak atau seorang ibu yang mengandung itu pucat dan lain sebagainya, berarti harus diatasi dengan gizi dengan mungkin pengobatan. Anak-anak juga sama juga harus diberikan gizi dan juga karena faktor ini kan multisektor sifatnya. Multisektor itu berarti bukan hanya masalah makan saja, tetapi mungkin karena air, mungkin rumahnya tidak lengkap, maka disitulah kita memberikan program-program dengan pilihan. Yang pertama bisa rumah layak, kan ini ada.

0: program pembuatan rumah layak di Kota Jayapura sudah ada. Jadi bisa diberikan dengan kita memberikan data-data, data-data yang betul-betul KRS tadi kan. Terus juga bisa melalui akses air bersih. Maka kita tawarkan juga kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait.
1: Sekali ya, untuk ya, itu ya.
0: Air bersih, karena ini kan kebutuhan air bersih yang mengakibatkan juga bisa stunting. Karena kebutuhan air bersih pun tidak memungkinkan. Terus juga jambang sehat. Seperti tadi Ibu Kepala Dinas katakan bahwa kita juga berusaha, BRI membantu kita untuk bisa mengatasi tahun ini. Kalau tahun lalu Bank Mandiri, tahun ini BRI bisa memberikan bantuan nutrisi, tetapi dia juga bisa memberikan bantuan jamban bagi keluarga yang sangat membutuhkan. Mungkin jambannya kan tidak cocok untuk kesehatan. Maka kita membantu pemerintah untuk kita membangun jambannya, pemerintah bangun rumahnya. Mungkin rumahnya atau direnov atau dibangun yang layak gitu. Terus ada juga yang namanya nutrisi ya, nutrisi kita tawarkan. Bahkan kita ke kantor-kantor bilang coba RRI, coba pegawainya sumbang, katakanlah setiap pagi masuk kasih 5.000 di kotak di depan. 5.000 nanti
1: satu jamban ya.
0: Bukan apa? Untuk beli nutrisi.
1: Oh, nutrisi. Saya kira pembangunan jamban.
0: Kalau jamban kan harus butuh puluhan juta ya.
1: Butuh banyak sekali.
0: Jadi misalnya pegawai RRI masuk sudah 5.000 nanti awal tahun kita hitung duitnya, kita beli telur, kita bawa.
1: 5.000 aja bisa beli telur ya. Betul.
0: Beli telur dengan susu untuk keluarga berisiko stunting di sekitar komplek RRI. Misalnya di Polimax ini ada beberapa anak keluarga yang berisiko stunting. Ya udahlah ini bantuan RRI nanti Kepsta dengan kepala-kepala bidang silahkan.
1: Jadi ada kontribusi
0: ada
1: dalam stunting dan juga
0: itu yang dinamakan genting melalui nutrisi. Dan juga penyuluhan, yang terakhir itu penyuluhan. Kita juga sering-sering seperti media yang kita lakukan di hari ini adalah bagian daripada edukasi. Untuk kita sampaikan kepada publik, masyarakat bahwa ada gerakan orang tua asuh cegah stunting yang sifatnya mandiri. Bahkan kita di kita kerjasama dengan Basnas. Basnas juga kan dulu melalui teman-teman di Muslim itu kan zakat, kita juga kerjasama. Terus kita Kristen tuh diakonia gereja. Gereja kita lakukan, sehingga kita cobalah. Jangan terlalu banyak kita berharap kepada pemerintah. Coba kita secara mandiri, dari kita untuk kita. Dari kita untuk masyarakat kita. Ini kan hal yang katakanlah berbuat baik kepada sesama kan. Dengan kecil tetapi memiliki nilai. Telur satu butir bisa menyelamatkan generasi emas tahun 2045. Terima kasih, jadi itu.
1: Baik, Bapak Barabar dan juga Mama Pui, kita akan lanjut tapi kita lihat yang satu ini dulu.
2: Dan bersama saya akan mengangkatkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, senang sekali tiga narasumber kami akan
3: Dialog interaktif.
4: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
3: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
3: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
4: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
6: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
7: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif. Dan kita akan punya teman sekali, tiga narasumber kami akan
8: Dialog interaktif.
4: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
8: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
8: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
4: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi masih dalam dialog interaktif bersama BKKBN Provinsi Papua dengan topik kita pagi menjelang siang, genting gotong royong bersama cegah stunting, wujudkan generasi sehat dan kuat. Pendengar, kami mengajak pendengar untuk berinteraksi dengan kedua narasumber. Pendengar bisa bergabung di 0967-536-386 dan bisa meramaikan kolom komentar di YouTube kanal RRI Jayapura. Baik, saya ke Mama Pui ya. Mama Pui, saya ke Mama Pui nih ya, untuk kota Jayapura sendiri ini dari bentuk-bentuk intervensi tersebut, apa yang menurut Mama ini menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah kota Jayapura?
9: Iya, baik terkait intervensi untuk percepatan penurunan pencegahan penurunan stunting ini, kita ada dua intervensi ya, yang tadi sudah disebutkan, spesifik atau nutrisi, kemudian sensitif atau non-nutrisi, seperti itu. Dan kedua-duanya sangat berdampak begitu, sehingga dari hasil pendataan keluarga itu, dari 14.425 itu ada kebutuhan sebenarnya keluarga-keluarga yang bisa ada di nutrisi dan non-nutrisi. Seperti yang kami lakukan di Kelurahan Yobe itu menikmati dua-dua, jadi dapat jambannya dari non-nutrisi atau sensitif, tetapi juga spesifik atau nutrisinya itu dapat beras dan telur. Yang disampaikan karena di situ ada anak berdampak KRS, anak beresiko stunting, seperti itu. Sebelum jadi stunting kita potong nih begitu, potong peleh dengan yang tadi dan sebelum masuk ke stunting. Kemudian dari data ini nanti kita verifikasi, validasi data kembali. Jadi bukan harga mati nih 14.000 sekian itu, kemudian itu harus. Ada kan dinas-dinas lain sudah kerja nih lintas.
0: Betul.
9: Kemudian itu nanti diverifikasi, validasi, kemudian kita menetapkan siapa sih yang menerima nutrisi dan siapa yang non-nutrisi atau sensitif dan spesifik itu. Data kita untuk air minum itu 510 KK keluarga rumah tangga yang butuh. Tapi ini kan nanti diverifikasi. Makanya setiap kegiatan terkait dengan stunting atau genting ini, PDAM itu juga bagian yang kita libatkan.
1: Okay.
9: Untuk data mereka nanti kita lihat yang ada di Kota Jayapura tiap rumah tangga mana nih yang dari data kita, kita validkan di situ supaya jangan kita bicara PDAM sudah pasang nih pipanisasi atau PUPR ke sana. Seperti itu. Kemudian untuk jamban sendiri 4.248 sangat besar ya nilainya. Jadi kemarin itu BRI bantu 3 jamban itu kami sangat terima kasih banyak. Sedikit tapi ada nyata begitu. Kemudian dikerjakan oleh keluarga sendiri supaya dana yang kecil ini mereka maksimalkan untuk kepentingan mereka ke depan seperti itu. Yang tadinya sempit, tidak ada safety tank-nya, kemudian itu difasilitasi. Ada malah jadi bangun baru begitu di satu keluarga dan itu sangat luar biasa begitu program gerakan ini. Gerakan ini dilakukan. Jadi pemerintah kota tidak akan jalan sendiri. Kami akan paparkan datanya, sebenarnya saya sudah sampaikan ke Bapak Wali Kota. Untuk melalui Bapak Wakil Wali Kota, kemudian nanti ada penentuan kita untuk orang tua asuh, termasuk kami, kepala-kepala dinas, kepala badan akan hadir sebagai orang tua asuh. Karena lalu kita sudah sampaikan apa jadi orang tua asuh itu program lalu tuh BAAS, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting.
1: Apakah bisa orang tua asuh tidak selalu orang tua yang kita kandung ya?
0: Betul.
1: Tidak.
9: Jadi mitra ini kita bangun mitra pentahelix yang kita berbagai lini ini dibangun, termasuk kalau ada data perlukah dari sisi akademisi mereka komentar itu, melihat kebijakan itu untuk
1: jadi
9: membantu kita.
1: Jadi orang tua asuh sih bukan secara biologis saja ya?
9: Iya, tidak. Jadi ini dihadirkan gerakan ini yang kami minta kesediaan. Lalu kami ambil inisiatif. Bapak Kepala Kemenduk Bangga Provinsi, saya ada satu anak yang kita dampingi seperti itu, memulai dari kita, Kemenduk Bangga, supaya orang lain melihat dan mengikuti. Kita tidak hanya sosialisasi, tapi kita juga menjadi pelaku. Dan itu luar biasa, seperti itu. Jadi kita harapkan sampai dengan nanti monitoring, kita lihat ada pergerakan, kalau itu butuh nutrisi, pergerakan naiknya, seberapa tumbuh kembangnya. Kemudian kalau jamban, ya penikmat manfaatnya keluarga yang bersangkutan seperti itu. Jadi kita harapkan ya partisipasi berbagai lini ini untuk memulai dari hal kecil untuk menjadi terbesar. Kita juga punya tim pendamping sebenarnya, TPK namanya. Itu dia ada di kelurahan kampung, di 5 distrik, 25 kelurahan dan 14 kampung. Mereka ini yang bisa membantu nanti untuk orang tua asuh nih bingung mau dimanakan. Kita punya balai, bisa drop di balai, kemudian oleh tim pendamping ini mereka ke keluarga sasaran. Begitu yang dilakukan oleh baik Bank Papua tahun lalu sebagai orang tua asuh untuk 100 keluarga, tetapi juga oleh BRI sekarang. BRI dia apa lakukan tiap bulan. Jadi memulai dari Juli, Agustus, September. Itu nanti tiap bulan kan ada posyandu nih. Nanti waktu mereka pergi mengukur, jadi ini orang tua nih wajib kader-kader itu menggerakkan supaya kita tahu nutrisi yang kita kasih nih ada pergerakan naik. Kalau tidak, kira-kira penyakit penyerta. Nanti ada dokter-dokter ahli yang disiapkan Dinkes untuk melihat itu. Sehingga tumbuh kembangnya sebenarnya
1: perkembangan itu dicek ya.
9: Iya, lewat posyandu. Jadi gerakan ke posyandu ini wajib dilakukan oleh kader mengajak. Kadang-kadang kan orang tua juga punya kesibukan terus pemalas antar anak-anak begitu ke posyandu. Ini gerakan-gerakan. Jadi selalu saya sampaikan kader-kader kita, kalian harus jadi corong yang terbuka, bukan corong yang tersumbat. Bila perlu kalian bawa tuh anak-anak itu untuk pergi ke posyandu supaya tahu tumbuh
1: ajak
9: kembang. Kita tidak hanya support makanan, tapi ujungnya kita tidak tahu nih hasilnya apa begitu.
1: Baik, Mama Pui dan juga Bapak Barabar, kita masih terus mengundang pendengar dalam dialog interaktif bersama BKKBN Provinsi Papua dengan topik kita siang ini, gotong royong bersama cegah stunting, jadikan generasi sehat dan kuat. Anda bisa bergabung di 0967-536-386, di 0967-536-386, dan juga bisa meramaikan kolom komentar di YouTube kanal official RRI Jayapura. Baik, saya ke Bapak Barabar. Bapak Barabar, kalau tadi kita sudah singgung-singgung tentang mungkin ada beberapa bagian swasta yang untuk bisa menyertakan mereka untuk membantu ini. Dan kalau ada perusahaan atau komunitas, organisasi atau bahkan individu yang ingin menjadi orang tua asuh, apa yang dapat mereka lakukan, Bapak?
0: Ya, jadi yang pertama kita memang kita mengajak untuk harus ada komitmen dulu gitu. Artinya komitmen dalam arti yang karena ada waktu interval atau interval waktu yang kita juga sudah tawarkan secara jadi ini interval waktu yang diberikan untuk nutrisi atau bantuan ini kan secara nasional kita sudah menyepakati kalau nutrisi itu kan berjalannya 3 bulan dan 6 bulan, jadi ada yang bisa 3 bulan dan bisa ada yang 6 bulan. Maka harus ada komitmen yang betul-betul memang betul-betul kita mau membantu, jadi jangan sampai
1: berkontribusi
0: karena jangan sampai terputus di tengah jalan. Artinya kita harapkan bahwa kira-kira data yang ada mau ambil berapa, jadi komitmennya harus begitu. Terus kita biasanya kan menandatangan MOU. Jadi andai kata Bapak Ibu perusahaan ataupun dinas ataupun secara individu atau mau memberikan, membantu pemerintah untuk kita mengatasi masalah pencegahan stunting melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting, silahkan bisa kita koordinasi dengan tim Genting. Kami ada di BKKBN, namanya Tim Pengendali Genting atau TPG. Itu di BKKBN, kantor Kemenduk Bangga di Kota Raja, yang bisa Bapak Ibu bisa berkomunikasi untuk melakukan koordinasi sehingga apa yang mau dilakukan. Terus nanti memilih, silahkan, oh saya mau bangun jambang, silahkan, atau saya mau bantu air bersih misalnya mau buatkan pipanisasi ataukah mau ini saya mau bantu sumur gitu. Oh silahkan aja, tapi lokasinya ya ini harus kita melihat dulu, nanti kami yang menentukan keluarganya yang perlu harus dibantu. Jadi tidak semua orang, tapi kita memiliki namanya data by name by address yang tentu Bapak Ibu nama keluarga dan alamat kita siapkan, dan nanti kondisi awal juga kita punya foto apa semua lengkap. Makanya sekarang kementerian kami mengeluarkan instruksi lagi untuk kita membantu PUPR. Kita bisa membantu keluarga berisiko stunting ini untuk mendapat rumah layak melalui PUPR. Maka kita juga sekarang diminta untuk Papua ini, kita di Papua secara nasional, kita hanya data diminta dari Papua Tengah, jadi khusus Papua Induk ini kan tidak. Karena katakanlah kita sudah banyak yang sudah memperoleh bantuan, tetapi di Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, karena kami bekerja untuk 4 provinsi.
1: Oh masih dalam
0: ya, 4 provinsi. Maka
1: belum terbagi-bagi.
0: Ya, sekarang provinsi. Kemarin kami mendapat jatah seperti di Provinsi Pegunungan kita mendapat 12 rumah rumah layak, maka diminta untuk kami menyampaikan datanya. Terus juga di Papua Tengah ada sekitar 21. Terus Papua Selatan itu ada sekitar 7 rumah. Maka kita juga harus menyediakan data. Jadi ini harus datanya lengkap, yang dikenal dengan data by name by address. Terus juga kita melakukan pendatanganan nantinya. Kalau jadi, ya kita akan komunikasi dengan PUPR. Seperti itu. Dan juga ada yang mau memberikan bantuan seperti sudahlah kita kerjasama untuk memberikan edukasi, ya silahkan komunikasi dengan dinas ada di Kota Jayapura. Memberikan penyuluhan, silahkan. Silahkan kita memberikan penyuluhan. Sosialisasi, dalam momentum, misalnya dalam rangka HUT RI atau Dirgahayu RI Indonesia yang ke-81 ini mau isi dengan kegiatan-kegiatan. Salah satunya kita akan memberikan penyuluhan masalah kesehatan bagi ibu, atau 1000 masalah HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, silahkan. Juga dengan yang lain, atau ada bantuan yang tentu kita mau serahkan dalam momentum hari ulang tahun RRI. Nanti kan bulan September kan kita ulang tahun RRI. Ya, yang ke berapa itu?
1: 81
0: juga. Ya. Tanggal 11.
1: Kita mengawal NKRI.
0: Karena saya lahir tanggal 12, RRI 11. Jadi saya tetap ingat terus itu RRI. Jadi ini yang nanti tentu bisa kita kolaborasikan. Kolaborasikan, silahkan. Silahkan kita membantu keluarga-keluarga yang melalui momentum namanya. Jadi yang penting ada komitmen yang kita lakukan. Nanti akan kita pantau dan kita laporkan. 3 bulan berjalan, setiap bulannya kita foto apa yang diberikan atau apa yang dilakukan. Kita foto dan kita laporkan di aplikasi. Aplikasi Si Genting namanya.
1: Berarti Si Genting sudah ada aplikasinya ya, Pak?
0: Ya, secara nasional. Karena akan Menteri laporkan hal ini kepada nilai rupiahnya dan nilai bantuannya kepada Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden selaku Ketua Pencegahan Stunting ya,
1: pelaksana
0: percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Jadi seperti itu pendekatan yang tentu kita lakukan.
1: Baik, Pak Barabar dan juga Mama Pui, saya sebelum mungkin Mama Pui, saya undang pendengar lagi ya. Silakan pendengar bisa bergabung di 0975363386. Silakan pendengar bisa bergabung dalam dialog interaktif kita siang hari ini dengan topik Genting Gotong Royong Bersama Cegah Stunting Wujudkan Generasi Sehat dan Kuat. Pendengar bisa bergabung di 0975363386 dan juga bisa meramaikan kolom komentar kita di YouTube kanal RRI Official. Baik, Mama Pui, untuk Kota Jayapura, menurut Mama ini bagaimana cara mengajak dunia usaha, komunitas perguruan tinggi, akademisi ya, yang tadi saya bilang, dan masyarakat untuk bersama-sama menjadi orang tua asuh dalam program Genting ini?
9: Iya, baik. Salah satu hari ini kami hadir ya. Terima kasih untuk RRI. Ini bagian kami sudah halo-halo untuk mengajak nih. Untuk menjadi orang tua asuh. Terus terima kasih juga untuk Kemenduk Bangga, perwakilan Provinsi Papua yang juga mengajak kami. Ini bagian supportnya RRI. Jadi setelah kami bicara tidak putus di sini begitu.
1: RRI
9: bisa
1: melanjutkan.
9: Disampaikan ya, waktu jeda-jeda itu disampaikan begitu untuk gerakan baik ini. Kemudian kami lakukan sosialisasi. Kader-kader petugas lapangan kita nih kan ada standby nih di 5 distrik. Mereka kerja rutin nih. Ada kantor mereka yang namanya Balai Penyuluhan. Itu di 5 distrik. Ini kerja bagian mereka, tetapi kita instansi juga bagian menyampaikan itu. Kemudian kedua, data. Data ini harus ada, data yang sudah diverifikasi sehingga kita bisa paparkan itu kepada mitra yang mau bersedia dengan tawaran. Kayak kalau nanti kita pimpinan OPD, mungkin PUPR cukup melekat dengan pembangunan jamban yang ada di situ. Itu diserahkan dan kita validasikan datanya itu untuk lihat mana yang sudah dibangun, sehingga dari 4.000 sekian itu sudah sekian nih, kita bisa masuk dalam laporan Si Genting itu di aplikasi Si Genting itu, seperti itu.
1: Jadi Mama Pui, jadi peran pemerintah ini bukan saja sekedar menerima bantuan dan kemudian membagikannya ya.
9: Iya. Jadi ada banyak hal yang kita lakukan. Yang tadi saya bilang, corong ini tidak boleh tersumbat. Dia harus terus terbuka untuk mengajak kepedulian semua orang untuk melihat ini. Contoh kayak BRI sekarang nutrisi ini tiap bulan itu berkisar 390 beras 10 kilo, kemudian telur 2 rak. Itu diserahkan kemudian
1: telur 2 rak ya Mama?
9: Iya, kader sampaikan itu untuk jatah sebulan. Nanti sebulan itu mereka ke posyandu, ditimbang, diukur, di ini lihat, kemudian laporan masuk ke Genting. Adakah fungsi nutrisi ini kepada anak yang kita dampingi? Kalau tidak, berarti yang lain yang berdampak seperti itu.
1: Baik, saya ke Bapak Barabar. Masyarakat seringkali bertanya gini, soal transparansi. Yeah, bagaimana memastikan betul. Bantuan Genting benar-benar sampai kita punya keluarga yang membutuhkan ini, bantuan ini.
0: Ya, ini sistem ini yang kita berharap bahwa segala sesuatu sekarang ini kan orang bisa curigai untuk orang bisa gunakan kesempatan ya.
1: Benar.
0: Jadi kami di Kemendukbangga BKKBN kita yang memiliki satu pendekatan yang sifatnya memang kita harus betul-betul mengedepankan integritas ya. Dalam arti harus kita tidak boleh menerima uang cash gitu. Jadi di BKKBN kami tidak terima bantuan berupa uang cash. Tetap dan bantuan juga tidak bisa langsung ke kantor BKKBN atau Kemendukbangga. Dan juga teman-teman di kota juga sama kita sampaikan. Tidak boleh bantuan itu sampai simpang di kantor kalian. Di kabupaten-kabupaten lain juga sama. Jadi misalnya ada yang ingin untuk membantu, maka langsung bisa dapat menyerahkannya langsung kepada sasaran kita. Kita hanya cukup menyediakan data by name by address. Artinya kita menyediakan keluarganya, alamatnya dan namanya, dan kami yang nanti buat laporan. Jadi silakan siapa yang mau memberi, jangan sampai bantuannya dikira nanti bisa disalahgunakan oleh dinas di kabupaten atau di kota atau di provinsi. Maka kita tidak menerima barang, tetapi kita ajak untuk bagaimana langsung mereka yang berikan, supaya penerima itu tahu bahwa oh bapak dari BRI, oh bapak dari Mandiri, Bank Mandiri, atau bapak bapak ibu dari perusahaan A, perusahaan B, atau oh bapak ibu dari RRI.
1: Bisa ya.
0: Ya, jadi langsung diterima gitu, sehingga kita juga bisa melakukan perkenalan dan pendekatan kepada keluarga yang bersangkutan. Tapi kita hanya bekerja di luar layar begitu istilahnya. Kita ini di belakang layar, kita memotivasi dan menyediakan alamat mereka sama seperti data yang kita siapkan kali ini. Jadi kita siapkan keluarganya, rumahnya yang tidak layak, nanti kita secara diam-diam kita laporkan kepada PUPR, silahkan datang lihat sendiri, sehingga jangan sampai dikira oh ini keluarganya Pak Brabar ini, oh ini keluarganya Bu Beti. jadi mau dibantu tidak
1: KKN
0: ada
1: lagi.
0: Jadi jangan sampai ada KKN di situ. Jadi saya kira itu kondisi yang kita alami saat ini.
1: Baik, Bapak Barabar dan juga Mama Pui, saya mau lanjut terus tapi waktu yang Oke, ini yang terakhir. Apa pesan Bapak dan juga Mama kepada masyarakat Papua dan calon orang tua asuh ya untuk soal tumbuhnya gerakan Genting ini? Silakan.
0: Ya, sebagai closing statement saya bahwa saya berterima kasih apresiasi RRI kali ini untuk kita sampaikan, dan masyarakat selama ini yang membantu dalam seperti perbankan CSR-nya dan juga melalui pemerintah daerah Kota Jayapura yang begitu konsen, sehingga kita kolaborasi untuk kita laksanakan. Masyarakat, mari kita dukung program kerja gerakan orang tua asuh cegah stunting, karena ini bukan berarti bukan kita bawa anak bapak ibu sebagai anak asuh kami, tidak, tetapi kami memberi bantuan untuk keluarga, tapi anak-anak tetap di dalam keluarga. Jadi jangan sampai salah dipahami bahwa oh sebagai orang tua asuh berarti nanti bapak ibu bawa anak-anak saya ya. Tidaklah, kita tidak bawa, tetapi kita memberikan bantuan. Hanya bisa berjalan untuk 6, ada yang 3 bulan dan ada yang 6 bulan. Jadi ini yang tentu saya berharap bahwa masyarakat dukung, sehingga program nyata yang kita lakukan secara mandiri ini, gotong royong ini, bisa bermanfaat untuk masyarakat kita yang membutuhkan. Saya kira demikian.
1: Silakan Mama Pui.
9: Iya, baik. Pendengar RRI, closing statement kami, pencegahan harus dimulai sejak dini. Oleh sebab itu, jangan tunggu anak mengalami. Ini khusus untuk orang tua. Jadi waktu ke posyandu, wajib orang tua antar anak ke posyandu.
0: Benar,
9: supaya jangan sampai anak itu sudah stunting, intervensinya sudah terlambat. Terkait dengan masalah tumbuh kembang anak, kita bisa, yang paling sederhana itu ada di posyandu itu, yang tidak perlu antri-antri dan sebagainya. Kemudian untuk mitra, mari kita bersama-sama. Tidak mungkin pemerintah ini berjalan sendiri tanpa intervensi mitra-mitra hebat di luar sana, untuk sama-sama kita punya gerakan. Tetapi juga untuk tim pengendali, tim pengendali genting ini, kepedulian dari kepala kelurahan, kepala distrik, ketua PKK berjenjang, ini wajib. Sehingga sosialisasi itu ada satu pemahaman baik untuk kita. Karena apa? Untuk generasi emas kita. Maka BKKBN itu selalu kita katakan berencana itu keren.
0: Keren.
9: Sama ya, dengan Kota Jayapura tuh penuh cinta. Cinta yang di ini kita BKKBN atau Kemenduk Bangga selalu dengan berencana. Segala sesuatu itu dimulai dari perencanaan. Mulai mau memulai keluarga sampai punya anak berapa, sampai kehidupan yang layak itu dimulai dari perencanaan. Maka berencana itu keren. Demikian, terima kasih. Selamat siang.
1: Baik. Iya, pendengar genting hadir dengan semangat gotong royong. Ia mempertemukan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, komunitas, akademisi, dan media untuk bersama-sama mendukung keluarga yang membutuhkan. Sasarannya jelas, yaitu keluarga berisiko stunting dengan prioritas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Bentuk bantuannya juga beragam, mulai dari nutrisi, ya, rumah layak huni, akses air bersih, jamban sehat, edukasi, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan yang paling penting, genting mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang dapat mengambil bagian. Kepada Perwakilan BPKN Provinsi Papua dalam hal ini Bapak Barabar dan juga Mama Pui, terima kasih sudah hadir di studio Prosatria Jayapura untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan tentunya kami juga berterima kasih untuk semua pendengar di pagi hari ini dan menjelang siang. Dan tentunya demikian kita telah mengikuti dialog interaktif ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Willy Runtuboy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
10: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat berjumpa kembali untuk kebersamaan kita edisi siang hari ini, edisi siar hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, selepas rekan Willy Runtuboy yang sudah temani Anda sekaligus Mbak Rahma pamitkan ya, karena Mbak Will harus langsung buru-buru ke kampus. Jadi langsung deh ya, sekalian Mbak Rahma pamitkan. Terima kasih rekan Willy sudah temani pendengar setia kita sejak pukul 5 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dan berganti tugas. Kini saudara pendengar, Mbak Rahma di sini yang temani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti, menemani Anda dengan berbagai aktivitas Anda di hari ini hari Rabu dengan semangat yang menggebu. Cuacanya tadi sempat cerah terus berawan agak mendung, terus maunya gimana dong ya. Apapun cuacanya, semoga semuanya senantiasa sehat, bersemangat, dan semoga segala aktivitasnya juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan dan tentunya seperti apa yang menjadi harapan Anda. Kami kawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan terus pula menghibur serta menyemangati Anda. Saat ini pukul 11:28 waktu Indonesia Timur dan kita kini ada dalam gelaran program acara Maksiomang, makan siang ngobrol bersama sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Silakan, kita punya cukup banyak waktu, jadi boleh bergabung, kita ngobrol santai melalui line telepon kami, bisa dihubungi di 536386.

Saja saudara pendengar, pilih saja aku punyanya Petra Sihombing yang sudah dihadirkan menemani kebersamaan kami dengan Anda, dan semoga kami terus menjadi pilihan Anda melewati berbagai aktivitas Anda sepanjang waktu ya, karena siaran kami mengudara pukul 5 pagi sampai nanti selesainya itu pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Jadi mau Anda bersantai kah, mau Anda lagi sibuk dengan aktivitas kerja di kantor, mau lagi sambil berkendara kah, semoga kami terus menjadi pilihan Anda untuk mendapatkan banyak informasi dan juga banyak hiburan. Bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dalam ajang Maxioma. Makan siang ngobrol bersama saudara pendengar untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Kalau bicara tentang pilihan ya, apa pilihan menu makan siang Anda hari ini, nanti boleh berbagi cerita di dalam ajang ini ya. Kami tunggu waktunya begitu panjang sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam, iya betul, 1 siang nanti ya. Di line telepon kami di 0967536386, silahkan boleh bergabung. Kami tunggu dengan berbagai cerita Anda, lika-liku perjalanan yang mungkin sementara lagi nyari mana nih yang sesuai dengan selera. Silahkan nanti bisa menghubungi line telepon kami ya pendengar di 536386. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya, terus menyemangati Anda yang ada di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, juga yang ada di Kabupaten Karam dan sekitarnya, semuanya deh ya, dari ujung pukul ujung. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, selamat mempersiapkan diri untuk beristirahat siang hari ini.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Sudah mendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi yang punya talenta, punya bakat menyanyi, punya suara bagus, jangan lupa daftar Bintang Radio Indonesia ya. Dan untuk Satker RRI Jayapura ini sudah dibuka pendaftarannya sejak tanggal 3 Agustus sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Informasi lengkapnya bisa langsung mengunjungi website Bintang Radio RRI ya, bintangradio.rri.id ya. Itu dia, bisa langsung dapatkan banyak informasi di sana, termasuk juga nanti bagaimana cara mendaftarnya, kemudian lagu-lagu apa saja yang disiapkan untuk kategori pria dan wanita, karena bukan saja lagu pop tetapi juga ada pilihan lagu daerah ya. Silahkan kunjungi websitenya untuk informasi lebih lanjut terkait Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk Satker RRI Jayapura sudah dibuka pendaftarannya tanggal 3 Agustus sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Silahkan ya kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id. Dan saat ini sudah pukul 11:44 waktu Indonesia Timur. Nanti Mbak Rahma buka line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung, kita ngobrol santai, pilih menu makan siangnya untuk hari ini apa. Silahkan nanti kita ngobrol santai di line telepon kami pendengar di 0967536386 ya. Karena ini menjadi sesuatu yang penting juga, pilihan menu makan siang seringkali terlihat sederhana, tetapi sebenarnya pilihan menu makan siang ini dapat menentukan semangat kita juga ya, untuk nanti kembali menjalani aktivitas kita setelah istirahat siang nanti. Apalagi setelah beraktivitas sejak pagi, pasti dong ya tubuh kita ini membutuhkan asupan makanan yang cukup untuk mengembalikan energi, dan yang terpenting juga menjaga konsentrasi kita biar tetap fokus kembali beraktivitas. Karena itu memilih menu makan siangnya sebaiknya ya tidak hanya berdasarkan rasa, selera, enak di lidah saja, tetapi juga sebaiknya memperhatikan kandungan gizinya ya. Ada karbohidratnya sebagai sumber energi, ada proteinnya untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh, ada sayur dan buahnya juga sebagai sumber vitamin dan serat. Nah, kalau menu makan siang Anda apa hari ini, boleh berbagi cerita bersama kami di sini dalam ajang Maxioma Makan Siang. Ngobrol bersama Mbak Rahma di sini yang bertugas temani Anda di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Satu persembahan lagu dari punyanya grup band asal Irlandia, Westlife ya, sudah dihadirkan. When You're Looking Like That, judulnya, spesial menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Dan informasi waktu pendengar, sudah pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Yuk silahkan Mbak Rahma buka line teleponnya, yang mau bergabung silahkan di line telepon kami di 0967536386 dalam ajang Maksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Kita langsung terima yang sudah bergabung, penelpon nomor Wahid atau nomor pertama ya. Di ujung telepon, halo selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Rama. Selamat
0: siang. Iya, terima kasih Mbak Indah.
1: Iya.
0: Gimana kondisi bandara hari ini?
1: Iya. Aman.
0: Hah? Aktivitas lancar area bandara? Aman. Oh, panas. Cuacanya panas di sana.
1: Iya.
0: Cocoknya tuh minum yang dingin-dingin.
1: Hah? Mantap.
0: Iya.
1: Iya. Makan ini.
0: Sarapan aja sih, makan siang belum. Nanti tunggu, siapa tahu ada yang mau traktir.
1: Iya, kita di sini nasi, capcay,
0: perkedel, santan. Enak ya, lengkap ya.
1: Iya. Oh, iya.
0: Sebelumnya es jeruk ya. Pantas suaranya semangat sekali.
1: Iya.
0: Makannya komplit ya, apalagi yang di belakang gitu, stop tambah.
1: Iya. Saya boleh salam.
0: Boleh dong, Mbak Indah, silahkan.
1: Sama Kakak Cecil, jangan lupa makan. Sama Kak Yolanda juga, jangan lupa makan siangnya.
0: Wih, mantap. Itu yang betul.
1: Gila, Abang apa ini? Sibuk.
0: Betul. Seksi sibuk ya, dia ya. Memang seksi sibuk dia. Yang penting semangat ya Mbak Indah ya. Salam untuk semua teman-teman yang beraktivitas di sana.
1: Oke, Mbak Rama juga semangat terus.
0: Oke, okay. Pasti terus dong.
1: Siangnya ya.
0: Iya, sip. Oke deh, makasih ya. Iya, sama-sama. Kembali kasih Mbak Indah yang sudah bergabung ya dari arah area Bandara Sentani yang cuacanya katanya panas di sini Mbak Rahma, di area bandara. Cocok ya, minumnya tuh yang dingin-dingin ya, makannya komplit ya. Barangmu langsung membayangkan deh ya, sayur capcay, terus ikan saus, perkedel, kentang atau jagung. Terus minumnya es jeruk lagi ya, es jeruk manis ya, agak-agak asam sedikit, gak apa-apa ya, tambah bikin segar. Ih, nikmat. Yang di belakang nambah berapa piring Mbak Indah kalau boleh tahu? Langsung dibisikin, rahasia katanya. Oke deh, di belakangnya Mbak Indah diterima lagi, boleh di line telepon kami di 0967536386. Halo selamat sih, belum selesai loh kata siangnya, udah main putus aja. Terima kasih yang mau bergabung, silahkan dicoba lagi di line telepon kami di 0967536386 dalam ajang Maksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Di ujung telepon, halo selamat siang.
2: Ada Mbak Rahma di sana.
0: Iya.
2: Maksioma
0: Makan Siang Ngobrol Bersama. Di situ dengan siapa?
2: Dengan Bung Tera IGDR.
0: Bung Tera, apa kabar? Sehat ya,
2: baik,
0: selalu
2: baik.
0: Ya.
2: Sehat.
0: Dengar suaranya jadi semangat ini.
2: Iya, dengar suaranya Mbak Rahma juga semangat ini.
0: Aduh, terima kasih. Makannya nambah tidak kira-kira?
2: Makannya makan di makan mawar-mawar.
0: Setelah dengar suaranya Mbak Rahma, pengen makan lagi enggak?
2: Makan lagi.
0: Oh gitu. Wis. Hari
2: kebetulan
0: ini
2: kebetulan tadi tadi ada kiriman
0: ikan
2: dari sahabatku yang paling setia.
0: Wih, siapa itu? Spill nama.
2: Iya, yang kemarin berulang tahun.
0: Siapa?
2: Di kota.
0: Oh, Kak Yana, tanggal 18.
2: Iya.
0: Happy birthday to you, Kakak Yana. Terus dapat kiriman apa hari ini, Bung Tera?
2: Ya, duit. Dikasih duit.
0: Wis.
2: Terima kasih yang kirimnya. Dia langsung mawar.
0: Wih, makan warung ya. Semuanya diborong. Semuanya diborong, langsung yang mau makan lagi udah habis. Modulnya habis diborong Bentera.
2: Lagi monitor juga nih.
0: Oh gitu. Oh, oke okay deh. Salam hormat untuk semua di sana.
2: Iya, iya, terima kasih.
0: Laris manis ya semuanya.
2: Iya. Gitu aja.
0: Wih,
2: cuaca hujan ini, hujan.
0: Oh, hujan di situ.
2: Baru berhenti lagi.
0: Oh, di sini mendung-mendung aja sih.
2: Mendung-mendung tak selamanya kelabu.
0: Wis, mendung tak berarti hujan.
2: Barama persiapan untuk lomba
0: Bintang apa? Radio.
2: Bintang radio.
0: Kita latihan vokal terus.
2: Ini lagi.
0: Aduh.
2: Oke baik, Barama. Ada yang mau masuk itu?
0: Aye.
2: Ada yang sudah telepon marah-marah lagi.
0: Aduh, terada. Seng oh.
2: Iya.
0: Sip.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Hormat.
0: Terima kasih Bung Tera yang sudah bergabung ya, yang ada di jantung kota. Oh, ternyata hujan di sana. Kalau di sini belum sampai hujannya ya, cuma ditandai dengan sebentar-sebentar langitnya kelabu, terus berganti berawan ya, seperti lagu yang tadi baru disenandungkan, mendung tak berarti hujan. Yakinlah itu suatu cobaan. Ais, mantap ya. Oke deh, terima kasih Bung Tera, semangat selalu ya. Sudah bergabung juga bersama kita di sini dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol bersama Kakak Yana. Yang kemarin ulang tahun ya, ternyata ya engkau ya, selamat ulang tahun lewat sehari. Doa yang terbaik untuk Kakak Yana, sehat selalu, senantiasa diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa bersama keluarga tercinta. Amin. Di ujung telepon diterima lagi yang mau bergabung, silahkan di 0967 536386. Halo, selamat siang.
3: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Happy birthday.
3: Buat semua yang sudah ulang tahun kemarin janjian. Yang telepon itu katanya kita janjian mau makan.
0: Wow. Iyo kah? Terus terjadi gagal, gatot.
3: Ternyata mampu.
0: Ya,
3: anak meninggal tadi sudah.
0: Ya,
3: tapi dia tuh sebenarnya terasinya sudah terasa.
0: Iji, pelanggaran, no. Begitu ya. Aduh.
3: Karena tidak jadi, petuang sudah merem. Dia punya anak meninggal masih bayi. Jadi sudah saya bilang, telepon dengan atraktifnya sebenarnya. Sudah ketemu tadi pagi. Meski itu.
0: Aduh.
3: Jadi katakan kan berapa saya 50.000 kan berapa?
0: Iya ya. Terima kasih loh. Di hari bahagia terus berbagi, Tuhan tambah-tambahkan, lebih-lebihkan kembali rezekinya. Amin.
3: Hari ini saya punya makan.
0: Apa tuh?
3: Ikan goreng.
0: Wis, bahaya.
3: Goreng kalau labu putih. Labu putih.
0: Oh, ya?
3: Labu putih saya santan.
0: Oh, mana-mana sih?
3: Ada sambal. Minumnya itu buah avokat yang ada.
0: Suka, mau.
3: Rp10.000.
0: Iya ya, is.
3: Satu gelas itu.
0: Apalagi dekat rumah kan.
3: Ada semangka, ada buahnya ada macam-macam buah.
0: Iya.
3: Ada estrogen juga.
0: Aduh, memang.
3: Ini estrogen dan kuku bima. Tapi menurut saya buah-buah itu.
0: Iya. Wis,
3: jadi kalau kamu dulu paling laris kan.
0: Mantap kalau sudah.
3: Yang paling banyak, yang jualan itu paling banyak.
0: Iya. Oh, is mantap lah.
3: Itu saja.
0: Is.
3: Selamat siang.
0: Terima kasih untuk semua.
3: Selamat bersama Sidiman. Selamat berkeras selamat makan siang. Sehat di udara.
0: Amin.
3: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dado, terima kasih Anggo Yana yang sudah bergabung di hari berbahagia kemarin. Juga terus berbagi. Terima kasih ya. Sudah selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 Radio Jayapura. Terima kasih juga sudah bergabung siang hari ini. Menu makan siangnya sudah di-spill. Bisakah kirim lain? Oke deh, sehat selalu. Segala harapan, doa, keinginan, impian, cita-cita semoga dimudahkan. Semoga bisa terwujud satu persatu. Amin. Ya, terima kasih Enggo. Di belakangnya Enggo Yana, nanti boleh bergabung lagi yang lain. Silahkan di line telepon kami di 0967-536-386 dalam ajang Maxioma. Makan siang, ngobrol bersama, menemani Anda di suasana siang hari ini. Edisi siar hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026 ya. Nanti dibuka lagi deh line telepon kami di 0967-536-386. Kita break dulu dengan beberapa lagu berikut ini spesial untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara pendengar, balik lagi dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Sudah pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan silakan untuk sesi selanjutnya dibuka lagi deh ya, line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang Dede Yolanda. Kamu di mana? Dengan siapa aku sekarang?
1: Aku dengan jomblo, ada di pinggir danau Sentani. Cuaca panas jadi tadi
0: gitu, lagi panas. Molok boleh, yeah. Enak molok.
1: Sama molo dulu kakak.
0: Iya, tapi makan dulu. Udah makan belum? Udah makan belum?
1: Sudah. Ini sudah. Rencana mau ke AB jadi.
0: Oh, mau ke AB. Mau kemana? AB-nya di mana? AB kan luas.
1: Tanah Hitam.
0: Oh, Tanah Hitam.
1: Tanah Hitam itu hari mobil mogok sekali jadi.
0: Oh,
1: mogok begitu.
0: Didorong dong ya.
1: Belum makan mungkin.
0: Didorong dong berarti ya.
1: Sekarang mau ambil itu dulu. Terus Yolanda tadi tuh makannya papeda dengan ikan asar mujair begitu.
0: Aduh.
1: Sambalnya cuma dipotong segi empat. Baru tomat, ada timunnya, ada cabai berapa buah begitu. Baru bawang merah, bawang putih ditumbuk dengan kacang tanah, kecap.
0: Oh, gitu, jadi tuh ya.
1: Itu saja colok-colok.
0: Colok-colok.
1: Colok pantuk kan.
0: Colok-colok pakai kacang ya, sambal kacang berarti ya. Wih, enak itu.
1: Itu saja, terus minumnya air putih saja.
0: Oh, kirain minumnya itu es jeruk sama dengan kakak Afi, beda?
1: Aduh, asam ya, saya tidak mau, mau yang manis saja.
0: Kan bisa disesuaikan, minta es jeruk manis gitu.
1: Iya.
0: Nanti ya.
1: Kakak Rahma, saya kirim dulu buat Mbak Indah ya.
0: Iya, betul.
1: Makan siang. Salam hormat, Tuhan memberkati yang bisik-bisik
0: bisik-bisik tetangga, betul.
1: Juga jangan lupa makan siang. Salam hormat, Tuhan memberkati kakak berdua.
0: Amin.
1: Terus kakak siapa Ivan itu juga belum muncul. Kak, jangan lupa makan, biar di jalan harus makan.
0: Betul.
1: Begitu. Begitu dulu kakak.
0: Oke. Hati-hati ya.
1: Selamat siang, salam hormat. Tuhan memberkati kakak Rahma sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih. Amin.
1: Kakak Afe, bantu dong kiri kanan.
0: Oke deh, terima kasih Dede yang sudah bergabung. Salam balik dari Dede untuk Mbak Indah, untuk kakak Afe juga. Kakak Ivan, mana suaranya? Ini lagi dalam perjalanan ya, pesannya dari Dede Yolanda, jangan lupa makan siang walaupun lagi di jalan ya. Berarti menepi dulu ya, baru makan siang. Oke deh, di belakangnya Dede Yolanda diterima lagi di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, ya kok terputus? Mbak Rahma sudah dengan penuh semangat nih, terima teleponnya nih ya. Nanti Mbak Rahma sedih loh. Di ujung telepon di 0967-536-386. Halo, ya oke deh, baiklah. Memang sepertinya ingin membuat Mbak Rahma sedih ya, ngaku deh. Oke deh, kalau gitu kita break saja, nanti disambung lagi ya. Masih setia tentu menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita break, ini satu persembahan lagu dihadirkan dari penyanyi Hellas Group.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Walaupun Anda berada penyanyi Moluka Soul ya, satu lagu tribute to Yopi Latul sudah dihadirkan menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Lagu yang begitu fenomenal ya, karya ataupun ciptaan dari Shores Lewakabesi ya, dan juga Chris Keihatu. Ini lagu populer oleh Yopi Latul tetapi dinyanyikan kembali oleh Moluka Soul dan sebagai persembahan tribute to Yopi Latul. Silakan untuk Enggo yang mau masuk atau Yau yang mau masuk, silahkan di line telepon kami diterima di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Yang jelas Yau.
0: Oh Yau ya, wis mati Enggo. Enggo ini ya.
2: Ayolanda, makasih.
0: Iya, sama-sama. Mbak Rahma mewakili. Wis.
1: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Siang Yau.
1: Ada bilang tuan di belakang-belakang, jadi sekarang tuan depan-depan sudah.
0: Oh iya, betul iya. Jangan main belakang-belakang.
1: Terima kasih buat Dede, selamat siang Dede. Kalau mandi jangan terlalu ketengah, nanti tenggelam. Oh iya. Tapi makan siangnya jangan terlupakan.
0: Sudah, Dede sudah makan.
1: Tetap. Padahal sehat terus itu. Barang.
0: Dia aduh, Dede mau ke AB. Info saja.
1: Bajunya pusing aja kurusan.
0: Iya toh, kasih tahu saja iya. Toh.
1: Wah, ramah juga iya. Macam.
0: Ya, terlalu main ganas eh.
1: Ah, juga. Tanya perannya Mbak Rama saya.
0: Ini Mbak Rama yang stel, jadi ya ikut iya, saja.
1: Terus.
0: Mana es jeruknya?
1: Es jeruknya masih habis ini.
0: Es jeruk hangat gak? Es jeruk hangat itu bagaimana?
1: Dingin.
0: Sudah es baru hangat lagi ya. Manis atau asam katanya Dede? Yang manis
1: sesuai
0: boleh.
1: Masing,
0: sesuai dengan hari ya. Kalau hari ini harinya ya, bagus, manis ya.
1: Betul, barang mampu sekali.
0: Aduh. Terus berapa piring tadi tambah?
2: Jangan lupa minum es.
0: Kita minum es terlalu banyak sampai suara sudah serak-serak ini. Es jeruk boleh memang ya, kayaknya enak pas ini. Ke kafe.
1: Ya, bagaimana barang
0: makan berapa piring? Makannya habis berapa piring?
1: Abah, jangan sudah satu
0: saja.
1: Ingat orang lain, Bos.
0: Satu tapi gunung ya.
1: Tidak juga.
0: Ikannya pertama tuh ambil ikan, terus sayur, terus nasi.
1: Tidak juga.
0: Lapisan kedua baru ya, nasi, ikan.

0: sayur, ah gitu kan.
1: Bentar, bentar waktu barang mau kasih berita dulu barang itu waktu dia, pikir kayaknya.
0: Macam tahu saja, tetap.
1: Mungkin, aduh sorry. Saya siapa, Bung siapa dulu? Pak Supratman.
0: Yoi, silakan.
1: Ya, lagi pantau di sana Pak Supratman, selamat siang, jangan lupa makan siang. Wih. Selamat beri via udara.
0: Wih, mantap.
1: Terus buat Dede yang paling spesial itu buat Dede.
0: Mbak Indah bilang ya, apa tuh Mbak? Mbak Indah bilang apa?
1: Tiba-tiba dia ada sibuk. jangan alasan yang Mbak Indah Pak.
0: Aduh, lanjut.
1: Sekarang kira-kira begitu saya dulu.
0: Begitu saja?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, sudah sih.
1: Masih, tapi nanti, aduh, nanti uang ini kita udah sendiri yang ngomong nanti. Oke, bye.
0: Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu lagu dulu.
0: Sudah.
1: Tolong.
0: Dado, terima kasih. Yau, Ave yang sudah bergabung. Mana Enggu punya suara nih ya? Karena ada yang WA, Enggu mau masuk. Yo, masuk di situ. Yau sudah keduluan ya. Oke deh, mungkin yang di belakangnya Yau ini Enggu ya. Kita terima dulu deh ya di 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Barama.
0: Selamat siang Ivan. Kira Enggu yang masuk.
2: Wah,
0: ternyata iya. Ivan ya.
2: Iyo.
0: Sudah sampai di jalan mana ini?
2: Sekarang masih di seputaran Jalan Kehiran.
0: Oke, Dede Yolanda pesan itu walaupun lagi di jalan jangan lupa makan siang.
2: Wah, itu mau makan di jalan itu bagaimana?
0: Iya, makanya harus menepi toh. Tadi Mbak Rahma bilang harus menepi, berteduh, cari tempat yang aman, posisi yang baik.
2: Oh iya.
0: Iyo, artinya tuh cari warung yang dekat di situ.
2: Ya, untuk di sekitaran sini agak susah jadi, tapi setidaknya saya sudah tadi pagi sudah makan gorengan.
0: Sudah alas ya, sudah sedikit ada alas perut ya.
2: Iya, ada alas perut dengan goreng.
0: Ais, gorengan dan kopi.
2: Sama tadi agak siang sedikit ambil pantau makcuma penelpon pertama kakak siapa itu
0: penelpon pertama
2: perempuan iyo, tadi iya. Makcuma itu
0: kakak Indah Mbak Indah
2: iya dari Bang Abi punya ini
0: gitu. Konco
2: iya soalnya iyo. Biasanya kan yang masuk tuh habis Bang Abi itu kan Mas Supratman tadi.
0: Kali ini Ivan ya, belakangnya kafe tuh Ivan ya.
2: Itu lagi. Jadi sudah tadi juga pas di Istaga Keren tadi ada makan biskuit juga sama teman. Dan sebentar rencana makan jam 1, jam 2. Iya, sekitaran jam itu. Tapi kalau memang nggak bisa makan lagi berarti
0: sore. Makan siangnya kesorean ya. Yang penting tidak sampai kemalaman saja.
2: Iya, tidaknya sudah sampai rumah baru hajar.
0: Iya, hajar. Makan bunuh dong bilang. Kayak kakak Afe tambah.
2: Oh iya, buat Dede perjalanan kehati-hati sampai tempat tujuan itu selamat berapa mereka bilang JJS kan. Buat semuanya pendengar setia pen dimana pen berada salam hormat selalu. Barang mau semua kan?
0: Tadi sarapan sih udah makan siang tunggu nanti ada yang traktirin kayaknya.
2: Oh kalau traktirin BG mau tuh?
0: Masakan?
2: Soalnya kalau Mbak Sopi dengan Mbak Wil kan mereka takut kan BG.
0: Oh iya sih.
2: Mau bilang tapi biar.
0: Iya itu sudah. Makanan buatan gue. Makanan buatan gue baru boleh.
2: Oh iya, jangan lupa makan yang banyak para biar tetap semangat.
0: Iya dong, yaudah. Pasti.
2: Tuyu, tadi malam pas dengan Barama ini tuh suaranya agak beda.
0: Oh iya, suaranya Barama ya beda ya.
2: Iya. Oh iya. Semalam itu lebih imut.
0: Sekarang imut.
2: Sekarang
0: imut.
2: Akhirnya pecah. Kalau semalam imut mungkin karena faktor
0: ngantuk
2: malam tuh, makanya
0: iya, ngantuk ya kan,
2: bisa di imut-imut modulasinya pecah.
0: Iya, modulasinya tuh memang gitu ya kalau malam ya. Iya sih, berasa sih, mungkin karena pengaruh karena cuaca juga sih, suasananya jadi kebawa ke suara dan hati.
2: Luar biasa, tetap semangat berdeka Barama.
0: Oke deh, sip. Okay, semangat juga untukmu.
2: Jalurnya Barama, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Ivan yang sudah bergabung. Poster alias posisi terakhir Ivan saat ini lagi di Jalan Kehiran, betul ya? Berhati-hati di jalan senantiasa. Jangan lupa makan siangnya. Ya, paling lambat jam 1, jam 2 Mbak Rahma nanti makan siangnya. Kalau lewat dari itu berarti makan siang yang sudah kesorean. Yang penting jangan sampai kemalaman saja. Kasihan dong ya makanannya. Nungguin lama, kapan ini dimakan ya. Terima kasih Ivan sudah bergabung. Sehat selalu, semangat juga untuk aktivitasnya. Di belakangnya Ivan, diterima lagi boleh di line telepon kami di 0976753686. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Volume radio monitornya dikecilkan dulu boleh?
3: Mbak Rahma pugoyang
0: pijan-pijan, nananan oma pugoyang patah-patah. Kita pugoyang digabung jadi poco-poco.
3: Pokoknya Mbak Rahma, pokoknya aku terus saja di HP, di radio.
0: Iya, oma sarangeo.
3: Aku duduk biarpun stres, akhirnya tidak jadi stres karena suara Mbak Rahma dan ketawa.
0: Aduh gitu ya sarangeo oma. Love tebal untuk oma.
3: Aku gak masak Mbak, pesan aja sayur lodeh sama ayam kecap deh.
0: Wis, pesannya boleh lebih gak? Bagi dua dong sama yang siaran.
3: Ada deh, Mbak Rahma mau tahu aja.
0: Boleh dong di spill yang dipesanin itu siapa? yang pesanin Oma tuh siapa sih, di spill dulu namanya. Inisial
3: gak muncul-muncul. Ini sekarang aduh lapar banget.
0: Ini inisialnya B ya, inisialnya B.
3: Mas
0: Brondon.
3: Itu berarti daerah wilayah Indonesia.
0: Inisialnya B, Brondon gitu aja ya.
3: Mbak, aku ada satu lagu Mbak, bisa nyanyikan.
0: Lagunya siapa?
3: Oh, lagunya Oma dong, penciptanya.
0: Itu gimana lagunya? Coba nyanyi dulu.
3: Mau dengar?
0: Mau dong.
3: Kalau juga dengarnya lagu Oma, wah mau terus-terusan dengar gitu loh.
0: Coba nyanyi dulu. Subait.
3: Siapa bilang pelaut mata keranjang? Siapa bilang janda-janda gak punya pacar? Siapa bilang Oma gak punya pacar? Tiap hari SMS-nya lancar. Nyala cinta.
0: Mana?
3: Nyala cinta. Kita pulang balik menikah aja tanpa
0: repot. Putar balik. Cikar kanan, fayakun dias. Cari lain.
3: Gimana Mbak penilaian dari Mbak penyiar
0: kayaknya ini, kalau ya? Untuk penjiwaan dapat ya.
3: Ini kenapa sampai ke kejiwaan lagi, nanti aku kejiwa lah.
0: Maksudnya untuk menghayatinya tuh lagunya tuh Oma banget gitu, pas gitu, jadi Oma membawakannya tuh sangat menjiwai gitu.
3: Jadi langsung ke dokter jiwa.
0: Jadi pesannya tuh sampai ke hati.
3: Aduh, memang. Ini kalau bersepangga dengan Mbak Rahma ini tengah malam Mbak tidur.
0: Iya ya, ketawa mulu ya. Sampai tengah malam.
3: Aduh, kuduh. Ya oke ya Mbak ya.
0: Oke deh. Iya, amin. Ya, Oma juga ya. Love you. Iya. Terima kasih Oma sayang sudah bergabung. Aduh, tuh kan kalau Oma gabung tuh udah pasti ya tambah heboh. Bisa dibayangkan ya kalau tetanggaan sama Oma itu, tidak bisa tidur. Ketong mau bangun siang tuh tidak bisa kayaknya ya. Karena subuh Oma selempar rumah dengan batu suruh bangun. Terima kasih Oma sudah bergabung, sehat selalu, salam sayang selalu, ditunggu ya pesanannya kalau bisa lebih-lebih lah ya. Sayur lodeh, terus apa tadi, ikan apa? Yang penting ada yang pesanin ya Oma ya, berarti hari ini makan siangnya, wih ditungguin deh, pasti ya akan nikmat. Selamat siang untuk Oma, terima kasih sekali lagi, salam sayang selalu deh untuk Oma ya. Di belakangnya Oma nanti boleh bergabung lagi di line telepon kami di 0967536386. Kita break dulu boleh ya. Ini saking serunya ketawa ketiwi, pipinya Mbak Rahma tuh sampai pegel ya. Oke deh, kita break dulu. Satu persembahan lagu dimainkan untuk Anda semuanya kali ini. Ya, dari punyanya Angela Ricci dihadirkan spesial untuk semuanya. Oma, tahu lagu ini, kalau tahu nyanyi dan sambil ikut bergoyang ya. Dihadirkan satu pilihan lagu berikut ini dan yang mau bergabung nanti boleh di sesi terakhir dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama menemani Anda di suasana siang hari ini.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Kamangpung Kisa sudah dihadirkan. Ya, spesial untuk semuanya yang sementara disapa lagi menikmati hidangan santap siang. Untuk kakak Rugaya Raharusun, keluarga besar Marsani yang ada di asrama Korem 172 Praja Wirayakti yang ada di Waena, ya selamat siang menikmati hidangan santap siangnya, makan nasi sama sayurnya, kangkung tumis, tahu goreng, sambal panas-panas, semuanya sadapa. Jadi ya sudah lah ya, kita tinggal kebagian nahan-nahan ludah di sini. Salam sayang selalu untuk semua keluarga besar Marsani Raharusun yang ada di asrama Korem 172 Praja Wirayakti. Ya sehat selalu, bahagia senantiasa. Di ujung telepon, sesi yang terakhir Ajang Maxioma diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Nasrun. Dari sebelum 17 Agustus sampai sudah lewat 17 Agustus baru ketemu sekarang ya. Iya, via udara gitu, sama Abang Nasrun.
1: Iya, baru ingat Pak Hoderan. Makanya baru muncul.
0: Baru muncul ya paket gitu kan. Abang Nasrun sehat?
1: Iya, alhamdulillah. Sama-sama kita masih baik-baik selalu.
0: Amin.
1: Sehat
0: buat ya. Iya, selalu doakan sehat kok ya.
1: Dari tadi aku pecet-pecet campur tidak bisa. Cuma menit-menit terakhir.
0: Udah tahu ya waktu-waktunya ya.
1: Iya, penasaran saya tadi ya.
0: Ya ampun, terima kasih Abang ya, sudah jauh-jauh nelpon.
1: Iya, tapi namanya berkat kemauan juga pasti.
0: Iya dong, pasti ya itu. Ada aja ya, cara semesta.
1: Betul. Oke deh.
0: Makan apa Bang hari ini?
1: Pokoknya habis selesai budel-budel ini baru.
0: Oh, baru.
1: Baik ya.
0: Berarti sama-sama apa? Ya. Sama-sama ya kita makan ya, jam-jam satuan ya, gitu ya.
1: Nanti berikan kode lah.
0: Oh iya, betul.
1: Aku tunggu.
0: Oke, baik. Berarti nanti jam 1 ya, jam 1.
1: Kau jam 1 mau jam 2 di sini itu.
0: Di sini jam 1, di sana jam 12 kan? Abang di sana jam 12 kan?
1: Apa itu? Buka. Di situ kan duluan.
0: Iya, di sini jam 1. Berarti Abang di sana jam 12 kan?
1: Iya
0: toh. Iya, betul toh. Beda sejaman. Beda sejaman kan?
1: Makanya pun pikir aku sudah tidak.
0: Kayaknya Abang Nasrun harus makan deh.
1: Iya, padahal aku butuh apa beli ikan juga tadi ya.
0: Oh iya.
1: Bisa beli ikan buat dimasak saja.
0: Masak itu ya, kuasam ya, favorit ya.
1: Iya.
0: Wih, mantap.
1: Yang dibakar juga.
0: Yang praktis-praktis dan yang mudah-mudah saja, Bang.
1: Iya, tuh ada sambalnya juga. Selesai.
0: Betul.
1: Biar pun lapat putusan ini putusan saat dulu. Kalau dia bergabung apa, boleh buat kasih selesai acara ya.
0: Iya. Siplah, nanti selamat menikmati hidangan santap siang ya, Bang.
1: Iya, itu.
0: Sehat selalu di sana, baik-baik. Okay,
1: iya, jangan lupa makan sama aku ya.
0: Siap, kita makan sama-sama jam 1.
1: Jangan cuma jam 1.
0: Jam 1.
1: Aku repotin selesai acara ya, sudah tutup saja. Oke deh, ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun yang sudah bergabung jauh dari Palu ya. Beda sejaman kita di sini jam 1, nanti Abang Nasrunnya jam 12 ya. Kita janjian mau makan siang ya, virtual. Di ujung telepon, menelpon terakhir deh. Mudah-mudahan enggo karena tadi sempat langsung terput disambar. Permainan bola kali ya, disambar ya. Di ujung telepon diterima. Halo, selamat siang.
2: Malas ya.
0: Enggo lari. sudah dapat sambat dari Yau, sekarang sama Abang Nasrun lagi kan.
2: Ini kok lari sampai capek, mau sudah di air, mau finish baru.
0: Pokoknya kalau kita dapat kita follow rapat.
2: Tak boleh.
0: Pokoknya kalau mau lari ke dalam danau juga tong ikut.
2: Ikut ya, masuk di Nel-Nel, Mbak Rahma. Selamat siang.
0: Selamat siang, Maafan. Sehat ya, semangat ya. Siapa yang menang kemarin voli?
2: Ih, kita dapat juara 4, Camacho. Lotus juga setelah lari-lari ke kanan.
0: Berarti apalagi kalau main enggo lari ya, sutra kuat ya.
2: Itu lagi. Tapi tidak apa-apa sih, ikut meramaikan.
0: Iya toh, menang kalah itu hal biasa. Yang penting ikut meramaikan, itu yang penting.
2: Iya.
0: Wis, mantap.
2: Biar voli kita juara 4, tapi futsal itu kita juara 3.
0: Wis, nanti tahun depan berarti harus juara 1 dan juara 2.
2: Harus mulai
0: betul, harus mulai latihan dari sekarang. Pokoknya selesai turnamen latihan terus.
2: Latihan terus sampai tahun depan selalu setelah bisa tinggal di rumah penonton.
0: Lutut-lutut lemas. Aduh, yang penting jangan lupa makan siang. Sudah makan siang toh?
2: Aduh, tadi dengar-dengar sampai saya semua kotak makanan di masak.
0: Cuma ngintip dulu. Cuma ngintip.
2: Ada nasi, ada sayur bayam, ada ikan goreng, itu saja.
0: Wis, mantap. Pantas ya, kuat ya makan bayam.
2: Bisa tuh, tambah darah. Darah hijau, jantung kasih merah-merah.
0: Wih, bukan darah biru ya, darah hijau ya.
2: Hijau, men. Jadi begitu. Maafkan, mau salam ini dulu buat siapa Violet yang ada di kantor. Sialet, selamat siang, selamat kalau kerja, istirahat dulu, makan, iya, berlanjut. Kok jangan tertawa, Ma Fani, dengan kok batuk begitu, Kak? Terlalu sekali kok tertawa dan kok batuk, Kak. Kita tersinggung dong. Selamat makan siang buat dia di sana.
0: Wis, Violet, selamat makan siang.
2: Lagi. Jadi begitu dulu ya, Mbak Rahma.
0: Oke deh, maafan. Terima kasih.
2: Sampai jumpa lagi nanti.
0: Yo, sip. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang, Novani. Sudah bergabung penelpon terakhir kita. Dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Terima kasih semuanya yang sudah bikin rame acara ini. Edisi hari ini, edisi siar hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Kita jumpa lagi nanti di gelaran program yang sama, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay nanti dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Terima kasih, kita jelang pukul 13.

0: Saudara pendengar Nyong Timurnya, kita cukupkan dulu dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak dihadirkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dinamika olahraga.
2: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliv melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Defao, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Defao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bersih. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Diego Kapolri SIK, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isang Kemasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuemo Kenke Girugura Kesuri, Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom

Saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kinsuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Pase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka! Merdeka!

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13.41 menit waktu Indonesia Timur, dan sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dalam ruang informasi untuk siang hari ini, kami sampaikan informasi kami terima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Dengan ini diinformasikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura mengadakan Festival Kreatif Industri Menengah yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026, tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026, bertempat di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura. Sekali lagi kami sampaikan sebuah pemberitahuan kami terima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Dengan ini diinformasikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura mengadakan Festival Kreatif Industri Menengah pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain lomba berhadiah, ada layanan publik, ada pameran IKM Creative Fest, kemudian ada fashion show, ada produk-produk IKM, ada demo membuat batik, dan juga tentunya ada hiburan. Jangan lupa ramaikan, datang dan saksikan Festival Kreatif Industri Menengah pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 diselenggarakan di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura, di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk perhatian dan atas keikutsertaannya nanti sebelumnya diucapkan terima kasih.

0: Lagi Pak C, lagi bikin apa kak?
1: Lagi juga Mak C, ada atur pinang, sama pibawa jual di pasar.
0: Sudah dengar kak belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
1: Sensus apa Mak C?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia, dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pak C, kok usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
1: Oh, begitu eh. Kapan lu mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pak C, kok ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
1: Oke, baik Mak C.
2: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026 dari data yang benar,

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, MK, Girgura, Kensuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun, Tamayisan, Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Randes Dau Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, kau sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
3: Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya Kolonel Infanteri Taufik Hidayat Dandim 1701 Jayapura mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Andai bisa bebas.

pengetahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, dan menemani Anda di suasana siang hari ini yang sudah kembali melanjutkan aktivitas kerja Anda masing-masing. Izinkan kami menghadirkan kembali rangkaian persembahan lagu-lagu hiburan pilihan untuk menemani Anda, dan masih dalam rangkaian tugas kami di edisi siar hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Menemani Anda masih di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang. Saat ini pukul 14 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan kami hantarkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti akan dihadirkan beragam informasi kami sampaikan dalam warta berita Lintas Tanah Papua, nanti hadir tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Lagu-lagu hiburan pilihan sengaja kami persembahkan untuk menemani segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini, dimanapun Anda berada yang terus memantau siaran kami melalui terestrial atau juga melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital yang Anda unduh melalui Play Store juga App Store. Persembahan demi persembahan lagu-lagu hiburan dihadirkan kini sampai kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Saudara pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan hal informasi dan inspirasi pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan sudah dihadirkan, semoga bisa terus menyemangati Anda yang sampai saat ini juga masih terus beraktivitas. Dan kita akan jelang pukul 15 nanti dihadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas Tanah Papua, dan kami live streaming juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang, saudara pendengar, tanda waktu tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. We'll be right back.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Hita Dipa jadi percontohan Kampung Papua Damai di Tanah Papua. Kiriman marketplace PT Pos Papua Maluku melonjak 178%. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Kampung Hita Dipa yang berada di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menjadi pilot project Kampung Papua Damai di Tanah Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Korps TNI Habema menjadikan Kampung Hita Dipa di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, sebagai pilot project program Kampung Papua Penuh Damai. Program tersebut digagas sebagai upaya untuk menghadirkan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok kampung. Dan Satgas Teritorial Korps TNI Habema, Brigjen TNI Stefian Chen Hujanan mengatakan, Kampung Papua Damai tidak hanya dimaknai sebagai kampung yang terbebas dari konflik, tetapi juga sebagai wilayah yang masyarakatnya dapat menjalankan kehidupan dengan aman dan sejahtera. Mereka juga leluasa untuk bisa bersekolah, beribadah, bekerja, menjaga adat, dan membangun masa depan bersama. Menurutnya, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia agar dapat dirasakan hingga di wilayah Papua, sekaligus menjadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kami dari Koops TNI Habema, pagi hari ini kami mencoba untuk membuat pilot project terkait dengan Kampung Papua Damai, di mana Kampung Hita Dipa lah yang akan kami jadikan percontohan. Nah, Kampung Papua Damai ini adalah gambaran nyata bahwa kemerdekaan itu harus dirasakan sampai ke tingkat yang paling bawah. Bukan hanya kampung yang bebas dari konflik, tetapi kampung yang aman, sejahtera, di mana masyarakatnya dapat bersekolah, beribadah, kemudian bekerja, jaga adat, membangun adat, dan membangun masa depan bersama. Dan kemudian di dalam momentum HUT RI, Kampung Papua Damai bukan saja membawa persatuan dan kesejahteraan, tetapi membawa cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang ada di Papua, terlebih khusus masyarakat yang ada di Kampung Hita Dipa.
1: Dalam pelaksanaannya, Satgas Teritorial Koops TNI Habema bersama masyarakat menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya deklarasi dan peresmian Kampung Hita Dipa Damai, peresmian Jembatan Garuda, serta pelaksanaan bakar batu yang menjadi bagian dari tradisi kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pembelian hasil tani dari masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pembagian bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat. Brigjen TNI Stevi berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan Kampung Hita Dipa sebagai Kampung Papua Damai dengan membangun rasa aman, saling percaya, dan semangat kebersamaan.
2: Kami dari Satgas Ter melaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat. Yang pertama adalah kami melakukan deklarasi dan peresmian Kampung Hita Dipa Damai. Kemudian kami melakukan peresmian Jembatan Garuda serta pelaksanaan bakar batu sebagai tradisi kebersamaan. Kemudian kami juga ada melakukan pembelian hasil tani masyarakat, pelayanan kesehatan, serta pembagian sembako. Mari kita bersama menjaga Kampung Papua Damai dengan membangun rasa aman, saling percaya, dan kebersamaan.
1: Melalui deklarasi Kampung Hita Dipa sebagai Kampung Papua Damai di Tanah Papua, Koops TNI Habema berharap ke depan warga Kampung Hita Dipa secara bertahap bisa kembali bangkit dan membangun kampungnya dengan lebih baik untuk kemakmuran bersama. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, realisasi retribusi daerah Papua masih berada di bawah 50% sehingga pemerintah mengejar penerimaan hingga akhir 2026. Bapenda Papua menargetkan seluruh penerimaan retribusi dapat mencapai 100% pada Desember mendatang. Kepala Bapenda Papua Subhan mengatakan capaian retribusi masih tertinggal dibandingkan penerimaan pajak. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan asli daerah daerah diminta mengoptimalkan potensi penerimaan sesuai kewenangannya. Potensi retribusi antara lain berasal dari penyewaan gedung, kendaraan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah. Bapenda meminta aset daerah tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan. Subhan mengingatkan target pendapatan sudah menjadi bagian dari perencanaan APBD Papua. Jika penerimaan tidak mencapai target, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah membiayai belanja daerah dan berpotensi menimbulkan defisit APBD. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Awali semester gasal 2026-2027, ribuan mahasiswa baru UNCEN ikuti kuliah umum anti korupsi di Auditorium Universitas Cendrawasih. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Universitas Cendrawasih resmi memulai seluruh rangkaian aktivitas akademik semester gasal tahun akademik 2026-2027 yang diawali dengan pelaksanaan pembukaan kuliah umum di kampus UNCEN yang berlangsung terpusat di Auditorium Universitas Cendrawasih. Kegiatan kuliah umum tersebut mengusung tema peran serta mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi dengan menghadirkan narasumber dosen Fakultas Hukum UNCEN, Dr. Martinus Mambaya. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik pada Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, isu anti korupsi sengaja diangkat guna menginternalisasi nilai-nilai integritas serta pembentukan karakter bagi para mahasiswa baru sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Hal ini penting dilakukan mengingat korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa, dan hal ini sejalan dengan Permendikbud tahun 2019 tentang pendidikan anti korupsi dalam proses akademik. Menurut Dr. Dirk Runtuboy, korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, generasi muda, khususnya mahasiswa UNCEN, perlu dibekali dengan pengetahuan karakter anti korupsi yang kuat. Hal ini penting agar ke depan mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga memiliki karakter dan disiplin tinggi untuk mencegah korupsi sejak dini.
3: Universitas Cendrawasih melaksanakan pembukaan kuliah. Jadi ini sebagai awal di mana kita memulai semester gasal 2026-2027, dan kuliah umum tadi itu mengawali semua aktivitas akademik semester gasal tahun akademik 2026-2027. Ya, kita ketahui bahwa seperti disampaikan dalam materi tadi ya, bahwa korupsi ini kan merupakan extraordinary crime. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa begitu. Dan kita punya acuan Permendikbud tahun 2019 juga tentang anti korupsi itu harus disampaikan dan dia harus mengalami internalisasi di proses akademik gitu. Sehingga kita coba untuk mengangkat isu ini, dan saya kira kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa setiap kali suatu bangsa, suatu negara, suatu daerah itu dia tidak bisa maju, masyarakatnya tidak bisa sejahtera karena adanya korupsi. Dan ini mahasiswa kita, generasi muda kita ini harus dibekali dengan pengetahuan tapi juga karakter yang kuat terkait dengan korupsi. Sehingga ke depan mereka tidak hanya mengetahui tapi ada perubahan karakter gitu ya, karakter yang mereka miliki untuk bagaimana sehingga mereka dari awal itu memiliki disiplin yang tinggi untuk mencegah korupsi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Dirk Runtuboy juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru yang telah memilih UNCEN sebagai kampus tempat menimba ilmu. Ia mengingatkan bahwa keberadaan para mahasiswa baru di UNCEN turut membawa amanah dan harapan besar dari orang tua mereka masing-masing.
3: Selamat datang, selamat bergabung bersama kami keluarga besar Universitas Cendrawasih. Saya percaya bahwa pilihan kalian untuk hadir di Universitas Cendrawasih ini tidak semata-mata kalian, tapi itu juga ada harapan besar orang tua yang diletakkan di pundak para mahasiswa. Sehingga kami sebagai lembaga sudah siap untuk membentuk mahasiswa baru ini menjadi profesional muda yang kemudian nanti akan keluar dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di tanah Papua tapi juga Indonesia.
1: Pelaksanaan pembukaan kuliah umum semester gasal tahun 2026-2027 ini berlangsung hikmat dan diikuti sekitar 4.000 orang mahasiswa baru. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Berita terakhir, kiriman marketplace melalui PT POS Indonesia di Papua Maluku melonjak 178% pada semester 1 2026. Pertumbuhan tersebut turut mendorong pendapatan segmen marketplace hingga 261% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Kiriman dari marketplace melalui PT POS Indonesia di wilayah Papua Maluku tumbuh 178% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan dari segmen tersebut bahkan meningkat hingga 261%. Deputi Eksekutif Vice President Regional 6 Makassar Area Papua Maluku PT POS Indonesia, Alex Nitalesi mengatakan, pertumbuhan didorong meningkatnya transaksi e-commerce. PT POS juga telah bekerja sama dengan sejumlah marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk melayani pengiriman pelanggan.
5: Tapi memang sekarang paling banyak kiriman itu adalah dari marketplace. Karena PT POS cukup tinggi ya pertumbuhan dari transaksi marketplace, terutama Shopee ya. Ini sangat luar biasa ya, karena kenaikannya kalau saya lihat itu kan kenaikannya kalau kiriman marketplace itu sampai dari salesnya itu 178% ya dibandingkan tahun lalu ya, sedangkan di revenue-nya naik 261%.
4: Menurut Alex, meski volume transaksi di Papua Maluku belum sebesar wilayah Jawa, tren belanja daring terus meningkat. Selain marketplace, segmen retail juga didominasi kiriman dari pelaku UMKM dan perdagangan melalui media sosial. Pertumbuhan tersebut turut mendorong bisnis kurir dan logistik PT POS di Papua Maluku yang naik 35,5% pada semester pertama tahun ini. PT POS akan terus memperkuat layanan pengiriman untuk mendukung perkembangan perdagangan digital dan memperluas pasar bagi pelaku UMKM. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Yeah.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian beragam informasi sudah dihadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, dan bisa Anda dapatkan beragam berita yang mungkin tadi sempat Anda lewatkan. Bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura terus menemani Anda Mbak Rahma bareng Bung Manuel Sawaki yang bertugas sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan sudah pukul 15:15 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan selanjutnya masih akan terus kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar masih menemani Anda di suasana sore hari ini. Lagu-lagu hiburan pilihan terus mengalun merdu di ruang dengar Anda dan mengantarkan kita pendengar informasi waktu kini sudah pukul 16.15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya di day part yang ketiga kini. Untuk rangkaian lintas Jepara sore masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan. Nanti ada selingan informasi-informasi menarik tentunya yang dihadirkan untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Nanti ragam informasinya kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Sekarang sudah pukul 16.15 menit waktu Indonesia Timur. Dari Blantika Musik Indonesia ada beberapa persembahan lagu dari mancanegara yang coba kami mainkan ke ruang dengar Anda. Bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Terima kasih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pendengar masih menemani Anda di day part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya yang mungkin lagi bersiap-siap kini untuk kembali pulang. Ya, aktivitas kerjanya udah selesai, rampung semuanya Mbak Rahma. Hari ini jadi begitu bahagia, pasti ada kepuasan batin tersendiri. Dan sembari bersiap-siap juga, apalagi yang harus kemudian dibereskan ya, jangan sampai meninggalkan ruangan kerja Anda dengan kondisi mungkin meja kerja Anda masih berantakan, karena ternyata punya efek yang besar juga ketika esok kembali kita beraktivitas. Kalau kita temui meja kerja kita berantakan, pasti moodnya jadi kurang bagus ketika kita memulai nanti aktivitas kita esok hari. Jadi sebisa mungkin masih ada waktu sambil nunggu jemputan, mungkin sambil beres-beres meja kerja, menciptakan suasana kerja, kondisi kerja, lingkungan sekitar yang tetap nyaman, sehingga nanti bisa kembali bersemangat untuk memulai lagi segala aktivitas kerja Anda esok hari. Terimalah salam hangat kami untuk Anda semuanya. Terus mengudara langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, lagu-lagu hiburan pilihan kami temani mengantarkan Anda untuk pulang kembali ke rumah.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu dari penyanyi Bunga Citra Lestari, Hanya Diam. Apakah hanya diam saja yang Anda lakukan kini? Kayaknya nggak mungkin deh. Atau mungkin lagi sementara melamun, baru saja bangun tidur siang, mungkin sudah sore. Jadi ya butuh waktu untuk diam sejenak, katanya Mbak Rahma. Terus mulai memikirkan ya, kira-kira aktivitas yang ingin dilakukan ketika sore hari seperti saat ini, mumpung cuacanya juga cerah kan di luar sana. Ini menjadi waktu yang pasti sangat ditunggu-tunggu juga, begitu lepas siang hari, kemudian matahari juga sudah mulai sinarnya udah mulai tidak sementereng tadi siang. Jadi waktu yang tepat untuk ya mungkin beristirahat sejenak setelah menjalani berbagai aktivitas Anda sejak pagi. Dan daripada langsung mungkin larut dengan kesibukan lain di rumah, ya biasanya Anda memilih kegiatan-kegiatan sederhana yang katanya sih bisa membuat tubuh lebih rileks dan juga pikiran bisa kembali segar. Ya salah satunya mungkin yang punya rencana ingin berjalan santai sejenak di sekitar rumah sambil menikmati udara sore hari, ya selamat sore saja untuk Anda semuanya. Aktivitas ringan yang dilakukan tentu menjadi kesempatan juga untuk bergerak ya, sekaligus ya menikmati suasana lingkungan setelah seharian beraktivitas. Jadi sambil membaur juga, sambil say hello dengan tetangga kanan kiri depan belakang rumah, mungkin ya sambil membaur, sambil menikmati lingkungan sore hari di ya sekitar kompleks perumahan Anda. Apapun dilakukan sore hari ini aktivitasnya, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Semoga aktivitas yang dilakukan bisa menyenangkan hati Anda, bisa membuat pikiran Anda jauh lebih rileks, tubuh Anda juga lebih rileks lagi nanti, dan siap melanjutkan aktivitas juga berbagai kesibukan dengan aktivitas-aktivitas di rumah bersama keluarga tercinta. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan terus dimainkan, beberapa lagu dari belantika musik Indonesia dan juga dari mancanegara spesial dihadirkan menemani suasana sore hari Anda.
1: Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar.

maupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini, dan kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu hiburan menemani Anda sampai dengan saat ini sudah pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan senandung religi Islami. Kita akan jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya pada hari ini, yaitu pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, senandung-senandung religi Islami kami hadirkan.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Sebagai penanda sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Yang sementara masih dalam kendaraan, lagi dalam perjalanan, semoga bisa langsung singgah di masjid ataupun di musala yang terdekat dengan Anda karena sudah waktunya juga untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amalan-amalan Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Nanti ketemu lagi sama Mbak Rahma esok pagi ya di depart yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi. Selepas Mbak Rahma nanti ada Mbak Ida Susilowati yang temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, Kemkei, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, Tamai Isan Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

0: Beli, beli. Pace satu nih, dia sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikut didata juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, kau sampai lupa. Mari Mace, sini.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

Saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kensuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Kpase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka! Merdeka!

0: Shalom, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Merdeka!
0: Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebersihan. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Diego Kapolres Meksika, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kemasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuemo Kenke Girgura Kesuri, Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Randes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Saudara pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan awal jumpa kita selepas rekan Rahma, saya Mbak Ida, temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita simak warta berita Gema Papua. Skor

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Christine Padua. Berita pertama, Bupati Waropen apresiasi petugas upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Francisco Scaverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera merah putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
3: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera merah putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
2: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor gelar gerakan pangan murah. Laporan Ririn Ariani dari Biak.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan kegiatan ini dirancang yang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di bidang impor. Dan kita berharap pada bidang distribusi dan ketersediaan akan memberikan program-program seperti ini ke depannya. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik.
6: Stoknya apa?
5: Untuk hari ini kita mengeluarkan sekitar 150 kupon untuk semua masyarakat pada hari ini. Kemudian untuk item barangnya sekitar ada 19 item. Terdiri mulai minyak goreng, gula, kopi, tepung, dan hampir semua kebutuhan pokok. Termasuk sayur-sayuran kita ada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga dan tidak bisa menjangkau harga pangan ini.
4: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja, dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
7: Untuk harga sayuran ini, kami bandrol dengan 5.000, semuanya sama 5.000. Kemudian untuk cabai rawit 45.000 per kilo, cabai keriting 30.000, ayam potong 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan kami jual dengan 17, kemudian tepung terigu kemasan kami jual dengan 10.000, kemudian beras premium 70 per 5 kilo, dan SPHP 55.000 per 5 kilo.
4: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
8: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih setengah 9. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Ya cukup terjangkau, kami berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari.
4: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok. Ririn Arini melaporkan.
1: Program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Boven Digul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari rumah. Laporan Johannes De Goden dari Boven Digul.
9: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Boven Digul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Boven Digul, perbatasan darat RI PNG. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini, sehingga sejumlah sekolah yang ada di Boven Digul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
10: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG, itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
9: Sementara itu, program MBG juga membantu pedagang di Boven Digul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
11: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
9: Program MBG di Boven Digul baru dilayani 1 SPPG Boven Digul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPPG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap hygiene dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peningkatan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Laporan Robi Vanindi dari Nabire.
12: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yohanes Singgamui, SPD, dalam keterangannya Selasa 8 Agustus 2026 menegaskan bahwa berbicara tentang mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, ada beberapa aspek yang harus digabungkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di pendidikan khususnya di bidang SMK. Menurutnya, intervensi dan perhatian penuh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah, merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan nyata dalam peningkatan mutu SMK di wilayah Papua Tengah. Tantangan di lapangan menuntut pemerintah untuk segera memprioritaskan beberapa aspek krusial karena dinilai SMK di Nabire masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat praktik penunjang jurusan. Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan pembangunan fisik dan ruang kelas baru, RKB, agar siswa dapat belajar dengan layak.
13: Kita bicara banyak hal, mau mengenai tentang apapun, tapi kita kembali ke dukungan. Kita kewalahannya adalah dukungan dari pihak pemerintah. Karena pendidikan tidak bisa jalan sendiri tanpa harus ada dibarengi dengan dukungan dari pemerintah. Karena itu berbagai hal yang harus kita lihat. Jadi banyak prestasi di bidang SMK yang kita capai dalam hal ini, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Tak berapa bulan ke depan ini SMK menjuarai tingkat provinsi, Kabupaten Nabire juara 1, tetapi kita bergerak sampai ke tingkat nasional seluruh Indonesia. Kita kendalanya di biaya saja. Jadi kita kembali lagi tidak bisa memberangkatkan siswa untuk mengikuti lomba karena hal-hal ini teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Kalau di tingkat regional, Kabupaten Nabire masih bisa menjawab semua itu. Jadi kami dalam hal ini minta untuk kalau bisa pemerintah daerah bisa memperhatikan. Kami ada punya usul, yaitu pemerintah daerah membuat satu gedung khusus untuk SMK.
12: Manfaat dari gedung tersebut, lanjut kata Yohanes, untuk menampung hasil karya dari siswa-siswi SMK di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Pada kesempatan itu juga, Yohanes Singgamui menyampaikan bahwa Papua Tengah akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan rakor MKKS Setanah Papua, baik dari 6 provinsi dan juga melibatkan sejumlah kabupaten yang ada di tanah Papua pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut guna membahas tentang kelanjutan daripada tamatan SMK yang ada di tanah Papua untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha maupun dunia industri.
14: Sehingga anak-anak ini nanti tamat, mereka tidak lagi mencari kerja susah, tetapi penyerapannya akan kembali ke anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa langsung kerja. Itu tujuannya untuk kita menyelaraskan kurikulum untuk satu tanah Papua ini, sehingga kita duduk dalam rakor ini. Terus yang kedua adalah kita memikirkan kelanjutan daripada PP 106 dengan 107 untuk kewenangan SMK yang harus ada di pemerintahan provinsi. Dan yang ketiga yaitu kita menyelaraskan semua program studi yang ada di SMK ini, sehingga tidak lagi ada penumpukan-penumpukan guru yang ada di SMK-SMK, tetapi kalau bisa terbagi rata sehingga mutu pendidikan untuk jurusan-jurusan ini bisa berjalan dengan baik.
12: Untuk itu, selaku Ketua MKKS, Yohanes Singgamui minta dukungan dari para guru-guru SMK serta masyarakat yang ada di Papua Tengah sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, serta dapat memajukan pendidikan di tanah Papua. Robi Vanindi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Ratusan paket jalan padat karya telah dikerjakan Pemprov Papua Pegunungan di Kota Wamena. Laporan Roni Hisage dari Wamena.
15: Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima, Distrik Hubikiak, Wamena.
16: Salah satu dia kami jalan, bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam Kota Wamena. Jadi kami mau rubah Kota Wamena. Artinya wajah Kota Wamena ini, artinya kota provinsi. Ini salah satunya. Ini pada karya tahun 2025. 2026 ada juga, tapi nanti kami akan keluar tapi dari daerah ini. Gitu. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana yang berkuar-kuar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang kita lihat sama-sama. Ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
15: Sementara itu warga Musaima, Yopi Karoba mengakui bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabol.
17: Jalannya pesek, tapi sudah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, dari Dinas PUPR sudah membantu kami untuk di beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Wamena yang ada di Kota Wamena sini. Di lokasi sini kami menyampaikan terima kasih. Mungkin kami bangga karena bisa masuk jalan seperti ini. Itu kami menyampaikan terima kasih.
15: Saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul gelar lomba pemilihan duta baca tingkat SD, SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
18: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan lomba pemilihan duta baca tingkat SD, lomba puisi, tingkat SMP, lomba pidato, dan tingkat SMA SMK, lomba bercerita se-Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari dana Otsus tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah 19 Agustus 2020. 6, bertema Indonesia berdaulat, adil dan makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Serangkaian lomba pemilihan duta yang diikuti peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam memperkuat peran perpustakaan dan membudayakan literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, melainkan sarana pendidikan, sumber informasi dan tempat pembelajaran sepanjang hayat. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak perlu memiliki budaya baca, wawasan yang luas, kemampuan yang berpikir kritis, serta kemampuan memilih dan mengelola informasi secara bijaksana. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Melalui lomba-lomba ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan berkomunikasi di depan umum.
19: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
18: Kegiatan ini bukan sekedar lomba. Ketika kalian ditunjuk untuk tampil ke depan, kalian belajar untuk berani dan berbicara dengan percaya diri. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta melahirkan agen-agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun lingkungan masing-masing.
19: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan mewujudkan generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
18: Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif. Bagi yang belum meraih kemenangan, diharapkan tidak berkecil hati karena partisipasi dan keberanian tampil adalah kemenangan itu sendiri. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa agar dapat ditingkatkan dan berkelanjutan di masa mendatang. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Kepala LPPR RI Serui Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agustinus Tanawani dari Serui.
20: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPPR RI Serui, Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPPR RI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa, namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya, Kampung Umani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
21: Dengan adanya bantuan ini dan tidak seberapa, dan berdampak artinya kita mungkin ini kalau saya jam tidak seberapa, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di konsumsi ini.
20: Sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
0: Kalau bisa, kita punya berkat dari kampung, ya ada minyak rendus, kemarin ada dari bantuan juga, kita masak untuk anak-anak, itu ada ikan, ada sayur-sayuran, ada telur, air, bagi-bagi itu bulan kemarin.
20: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Seriran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup distrik Kepulauan Ambai dan distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Seriran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
3: Kita untuk program pemberian makanan tambahan ini, kita di Puskesmas itu terfokus pada PMT itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Gizi kurang. Jadi itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan sampai di Puskesmas yang kelola itu PMT-nya untuk dikasih. Tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
20: Kehadiran Kepala LPP RRI Serui bersama jajaran di Kampung Omani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Genting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
22: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luas.

0: dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat siang pemirsa. Ya pemirsa, sejumlah warga di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih mengungsi.
3: Kenapa?

0: pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup penuh.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara pendengar sedharma, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga sehat selalu, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadapan Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, atas segala anugerah dan lindungannya kepada kita semua. Namo Buddhaya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan saya sampaikan tentang berlatih kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, apa yang dapat kita lakukan kala kita sedang marah? Oleh Sang Buddha digambarkan dengan beberapa teknik untuk menumbuhkan kesabaran pada setiap manusia. Ajaran-ajaran Sang Buddha yang menguraikan hal tentang melatih kesabaran sebagian besar dapat kita temukan dalam buku berjudul Jalan Hidup Bodhisatwa yang dikarang seorang dari India bernama Chanti Dewa. Dalam buku tersebut diuraikan secara jelas dan panjang, yaitu tentang bagaimana menghindari amarah dan menumbuhkan kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, kita akan membahas cara-cara melatih kesabaran seperti yang dimaksud tadi. Pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu teknik-teknik untuk berurusan dengan amarah. Lantas, barulah kita terapkan langkah-langkah tersebut dalam meditasi, yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan keyakinan kita dalam cara-cara baru untuk menyikapi berbagai hal dan melatih teknik-teknik dalam suatu lingkungan yang damai. Kita dapat dengan cara duduk meditasi, melatih diri, mengembangkan konsentrasi pikiran kita, sehingga kita dapat membuat sesuatu kumpulan alternatif dalam menyiasati setiap situasi yang biasanya membuat kita marah. Berlatih dalam teknik-teknik tadi, sebaiknya kita sedang dalam kondisi tidak marah, adalah saat yang tepat sekali. Hal itu sama seperti belajar mengemudi mobil. Kita akan pergi ke jalan tol pada sesi pelajaran awal karena kita belum pernah terlatih, dan yang pasti adalah kita tidak siap. Sebaiknya kita akan berlatih di sekitar lapangan parkir untuk membiasakan diri dengan berseneling dan gasnya, remnya, serta setirnya. Dengan perjalanan awal di lingkungan yang aman, kita akan dapat mengendari mobil dalam situasi yang lebih sulit nantinya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, sama dengan hal tadi, kita berlatih kesabaran awal pada saat kita sedang dalam kondisi konflik. Kita melakukan hal ini dengan mengingat-ingat pengalaman masa yang telah berlalu, situasi-situasi yang telah kita lalui dengan amarah, bahkan juga kejadian yang kalau kita ingat sekarang masih membuat kita menjadi geram atau sakit hati. Kemudian kita menerapkan teknik-teknik tersebut pada hal itu. Batin kita seperti layaknya sedang memutar ulang video tentang suatu kejadian, namun berusaha meninjau kembali situasi-situasi tersebut dari sudut pandang yang lain, maka kita dapat pula memandang diri kita secara lain dalam menanggapi orang luar. Melakukan hal-hal demikian itu tidak hanya akan menolong kita untuk melupakan rasa sakit hati dan dendam pada masa yang lalu, tetapi juga dapat membiasakan diri kita terhadap teknik-teknik tersebut untuk diterapkan pada kejadian di masa yang akan datang. Jadi kapanpun kita mengalami suatu amarah pada situasi dalam hidup kita, kita dapat memilih tadi menerapkannya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, terkadang kita menjadi begitu sulit untuk mengatasi amarah, walaupun sedang berada dalam lingkungan yang damai, karena kita telah terjebak dalam emosi masa lampau dan kesalahan persepsi.
Tetapi kalau kita secara bertahap belajar untuk menjinakkan amarah itu, maka kalau suatu ketika kita di tempat kerja, sekolah, atau pertemuan keluarga, kita akan memiliki kesempatan berperang guna menaklukkan amarah kala itu ia muncul. Dengan latihan yang teratur, bahkan kita dapat berbuat yang lebih, yaitu sama sekali mencegah munculnya amarah. Menjinakkan amarah adalah suatu proses yang harus dilakukan secara teratur dan perlahan. Janganlah Anda pernah beranggapan bahwa kalau Anda mendengar satu dua hal pada malam hari ini, maka amarah Anda akan hilang selamanya keesokan hari. Beraksi dengan amarah merupakan suatu kebiasaan jelek yang sudah begitu mendarah daging, yang sama seperti kebiasaan jelek lainnya, memerlukan waktu untuk dapat dihilangkan dari diri kita. Kita harus senantiasa berusaha dan berlatih untuk menumbuhkan kesabaran. Selanjutnya, kita juga harus belajar bersabar atas diri kita sendiri. Terkadang kita mungkin saja marah terhadap diri sendiri karena kita sudah marah-marah kepada orang lain. Tidak jarang kita mengeluh dan marah. Biasanya kita melontarkan amarah itu, "Oh, betapa jahatnya saya. Bodohnya saya. Apanya sih yang salah dengan saya?" Padahal, seperti ini sebenarnya hanya akan menambahkan permasalahan. Kita janganlah merasa bersalah, bodoh, dan putus asa hanya karena kita marah. Kita hanya belum terbiasa dan berlatih dalam kesabaran. Sesungguhnya, kesabaran adalah sesuatu sifat yang bisa tumbuh berkat latihan dan butuh waktu. Dalam rangka memicu peningkatan sifat sabar, toleransi, dan bijaksana, kesemuanya adalah sifat yang membuat batin kita bersih, juga sangat perlu bagi kita belajar untuk berkomunikasi secara jelas dengan orang lain. Dewasa ini banyak universitas, bisnis, dan lembaga pendidikan informasi yang mengadakan kelas-kelas bertopik komunikasi, berpikir positif dalam memecahkan masalah. Meredakan amarah di dalam hati kita, teknik-teknik yang saya uraikan tadi ibarat kelas-kelas yang mengajarkan kita teknik-teknik secara menyimak dan berekspresi dengan baik. Kesabaran yang kita kenal dengan sebutan kanti telah banyak dicontohkan dalam kehidupan yang dialami oleh Sang Buddha. Ketika belum mencapai kebuddhaan dan telah mencapai kebuddhaan, pada waktu Pangeran Siddhartha Gautama bertekad meninggalkan kehidupan duniawi, beliau bertekad hidup menjadi seorang pertapa, mengembara tak kenal rasa putus asa, mencari obat dari penderitaan, yaitu obat yang dapat menghentikan penderitaan umat manusia, dari satu guru ke guru lain, dari satu hutan ke hutan lain selama 6 tahun lamanya. Namun beliau tidak menemukan apa yang diinginkan. Bahkan ketika beliau berusaha menghindari dan memilih jalan yang tidak ekstrim seperti yang telah dijalankan selama 6 tahun, teman-teman yang dahulu satu kelompok beliau menghina Pangeran Siddhartha dengan mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha sudah tidak lagi menjadi seorang pertapa karena telah memilih jalan tengah yang tidak ekstrim seperti mereka. Namun Pangeran tetaplah tegar dan sabar dengan berbagai hinaan dan cacian mereka, tetap teguh pada pendirian untuk memilih jalan tengah guna merealisasi kesempurnaan yang agung. Ternyata kesabaran Pangeran Siddhartha selama 6 tahun lebih lamanya dengan bermeditasi dan terus berlatih membuahkan hasil yang sungguh luar biasa, yaitu mencapai tingkat kebuddhaan. Bahkan teman-teman seperjuangannya menghina Sang Buddha tadi, mereka menjadi siswa-siswa Sang Buddha dan dibimbing oleh Sang Buddha hingga mencapai tingkat kesucian. Hal ini membuktikan bahwa melatih diri dengan meningkatkan kesabaran akan membawa manfaat yang lebih besar bagi diri kita dan orang lain, baik pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Melatih kesabaran, kita sebagai umat Buddha dapat melatih dengan 3 macam cara, yaitu menjalankan sila, melakukan konsentrasi atau meditasi, dan melatih kebijaksanaan kita. 3 ajaran pokok yang merupakan inti sari dari ajaran agama Buddha yaitu sila, samadhi, dan panya. Kesabaran yang dilatih dengan dasar moral atau sila yang dipraktekkan langsung,
yaitu dengan tekad untuk tidak menyakiti, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berasusila, dan tidak mabuk-mabukan. Maka akan membawa manfaat yang besar bagi dirinya, yang nantinya akan menopang pada latihan konsentrasi atau meditasi yang sempurna. Sehingga kebijaksanaannya pun dapat tumbuh dengan sempurna dalam diri setiap manusia. Ketiga latihan dasar ini harus dilaksanakan dengan tekad, semangat, dan kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, jadilah senantiasa jalankan sila, samadhi, dan panya dengan dilandasi oleh tekad, kesabaran, semangat, serta keyakinan kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar Buddha kali ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Saudara pendengar, berlatih kesabaran yang sudah kita simak bersama Bapak Victor. Dan saat ini sudah pukul 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar, Bahagia Tanpamu dari miliknya Kelab Project, dan kini kupu-kupu Tiara Andini, dan cuaca di luar juga masih bersahabat. Kita berharap semoga tidak hujan ya, biar aktivitas kita untuk beristirahat di malam hari.

Ya, saudara pendengar, selepas satu tembang, ya tembang mancanegara lah ya, dikolaborasikan dengan Tembang Indonesia, dan masih dengan lagu pilihan yang menyusul ya, untuk kebersamaan kita menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar Rahel Manru dengan Mana Bisa. Baik, pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura yang tetap setia menemani Anda. Dan pendengar, saat ini adalah tepatnya di hari Rabu, besok adalah hari Kamis. Jadi persiapkan segala sesuatunya untuk melangkah ke hari kerja yang baru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: saudara pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta dan simak warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia.
1: Saat ini juga masih
2: satu lagi ya, dari 9
1: sekolah, karena memang bangunan sekolah mereka juga banyak yang hancur dan aktivitas belajar.
3: Kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluaran merah putih.
4: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
6: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
7: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
6: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
5: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
6: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
9: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
8: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satu tentunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
10: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika Kota Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
8: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
4: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
3: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
11: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
3: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
11: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
12: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
11: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
13: memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
15: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
16: Berapa jumlahnya?
15: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
13: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
15: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
14: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
13: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
16: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PSP?
13: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
16: Berarti secara profesional itu?
13: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
16: Itu aja yang dikomunikasi?
13: Iya,
16: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
13: Sekitar 29.
16: Itu aja, tapi terkait soal
13: terkait,
16: bagaimana
13: saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017-18.
16: Oh, oke. Okay.
13: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
16: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
13: Terima kasih.
16: Ya. Harus ini, Pak.
14: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
17: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
18: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
19: Dan memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
18: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: This is very impressive and it shows the way.
21: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
22: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
21: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
23: It's a very nice country. I love it.
24: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
0: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
2: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
1: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya bagi Jawa Timur.
5: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
1: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
7: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
4: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Negara Indonesia melalui pertemuan tingkat menteri di Aman, Yordania pada Rabu 5 Agustus kemarin mengusulkan 5 langkah konkret untuk membela kemerdekaan Palestina. 5 langkah tersebut yakni membangun strategi bersama di atas persatuan, mengambil langkah untuk menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional, memperluas pengakuan internasional terhadap Palestina. Samping itu juga memperkuat upaya perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa serta mendukung rekonstruksi Gaza, Persatuan Nasional Palestina dan Mandat UNRWA. Indonesia sodorkan langkah konkret untuk Palestina di forum internasional. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar Timur Tengah UGM, Profesor Siti Mutia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas
0: Lukman. Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Prof, kalau kita lihat usulan dari Indonesia, ini kan ada membangun strategi bersama berdasarkan persatuan, menegakkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional dan lain-lainnya. Yang jadi pertanyaan, seberapa realistis, Prof, 5 langkah yang diusulkan Indonesia ini dapat menghasilkan perubahan konkret bagi Palestina? Kalau kita lihat, mengingat selama ini kan banyak resolusi dan seruan internasional tidak mampu menghentikan konflik.
2: Ya, kalau saya melihat pertemuan tanggal 5 Agustus di Amman itu, itu forum apa itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Kalau itu hanya forum pertemuan, mengapa Liga Arab misalnya, mengapa itu anggota Liga Arab bukan juga pertemuan Liga Arab? Kemudian yang hadir adalah beberapa negara Arab ya, termasuk Aman, saya nggak tahu yang lain. Kemudian ada Turki, Indonesia. Kemudian Indonesia mengajukan usulan itu. Diajukan ke siapa? Gitu ya. Diajukan ke forum itu. Forum itu apa pengakuannya dalam hubungan internasional? Jadi begini ya Mas Lukman, kalau diplomasi itu penting menggunakan forum apa? Itu penting. Yang bicara siapa itu juga penting ya. Jadi itu forum adalah forum pertemuan aman gitu saja ya, karena hasil dari pertemuan itu namanya hanya joint statement. Jadi kalau pertemuan akan membicarakan atau membahas mengenai perdamaian atau penyelesaian konflik ya, itu biasanya dia paling tidak MOU atau declaration, kemudian memorandum of understanding atau treaty. Treaty itu perjanjian yang mengikat ya, atau agreement, kesepakatan. Itu ada tingkat level-level hukum internasionalnya. Kalau hanya declaration itu tidak ada
0: kekuatannya.
2: Dikatakan tidak ada ikatan binding. Binding diantara negara diantara yang mendeklarkan dan yang mendengarkan itu tidak ada ikatan apapun. Kalau memorandum of understanding itu lebih ada ikatan, tergantung komitmen. Kalau paham memorandum of understanding misalnya, kemudian tapi tetap komitmen untuk mentaati, ya hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus lah. Yang tingkat lebih lagi itu treaty atau perjanjian. Jadi hasil pertemuan, negosiasi, kemudian menghasilkan perjanjian. Perjanjian akan meningkat pada agreement, kesepakatan. Ya perjanjian kan belum tentu disepakati, tapi kalau sudah agreement ya itu sudah disepakati. Jadi tingkat binding atau tingkat ikatan di antara negara-negara yang sepakat itu kuat gitu.

0: secara hukum internasional dia akan dikenakan sanksi kalau melanggar.
1: Yeah.
0: Ya, tapi kan sekarang ini tata kelola global sedang tidak baik-baik saja ya.
1: Yeah.
0: Orang melanggar juga dikecam ya, dia tenang saja tidak akan efek apapun.
1: Hmm.
0: Kembali ke masalah pertemuan 5 Agustus yang itu pertemuan pertama bukan dihadiri oleh presiden ya, levelnya
1: yeah.
0: menteri.
1: Betul.
0: Menteri pun diwakili oleh wakil menterinya.
1: Yeah.
0: Hmm. Ya. Jadi kan itu diwakili oleh wakil Menlu Armanta Nasir ya.
1: Yeah. Hmm.
0: Jadi tidak menterinya juga, jadi itu sudah menurun. Tapi sebetulnya wakil itu bisa dianggap selevel. Tapi ini kan level menteri.
1: Yeah.
0: Level menteri itu kalau dalam perjanjian internasional juga tidak mungkin mencapai agreement tadi yang saya katakan.
1: Hmm.
0: Karena agreement itu biasanya level kepala negara. Jadi pertemuan aman yang menghasilkan joint statement atau kesepakatan ini hanya kesepakatan bersama
1: saja
0: ya. Yuk kita sepakat aja lah, bukan agreement juga, bukan perjanjian, bukan MOU, bukan declaration, ini cuma kesepakatan. Jadi levelnya itu mohon maaf hanya sekedar omong-omong. Tidak ada ikatan hukum apapun.
1: Iya. Prof,
0: kemudian
1: kalau
0: secara internasional juga tidak akan diakui apapun.
1: Yang saya mau tanya sebenarnya ini, kalau misalnya
0: di forum apa kan gitu. Kalau misalnya Indonesia itu mendorong OKI untuk mengadakan sidang darurat misalnya, seperti pada masa Bu Menlu Retno waktu itu ya, dia kan mendorong OKI untuk melakukan pertemuan darurat ya, pertemuan darurat untuk membicarakan Gaza gitu ya, itu meskipun hasilnya itu hasilnya juga tetap saja Israel menyerang, tetapi didengarkan oleh masyarakat internasional. Akhirnya Bu Menlu kan diberi forum di Majelis Umum PBB ya, silahkan bicara gitu kan. Bahkan beliau itu karena saya barusan bertemu dengan Bu Retno, dia mengatakan saya itu ya dapat ancaman lah, terutama ketika wakil dari Israel itu pidato, dia mengajak teman-temannya untuk keluar kan, walk out dari Majelis Umum PBB ya. Itu kan terus didengarkan orang ya, meskipun hasilnya kan ya tetap sama aja, tetap Israel itu tetap melanggar gitu ya, itu hasilnya tetap sama aja, tetapi didengarkan secara internasional, jadi bahasan itu ya, bahwa ini levelnya memang level internasional, tapi kalau siapa yang bicara hanya wakil Menlu, hanya di Aman, itu tidak mungkin jadi viral mas.
1: Nah itu, Prof, ini kan saya ini ya, kalau ini kan yang dihadiri Menlu dan Wamenlu dari Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Somalia, Pakistan, Maroko, Palestina, Malaysia, dan Qatar, serta Sekjen Liga Arab. Nah, dengan adanya atau kesepakatan joint statement ini, bisa tidak ini bisa untuk menekan PBB atau memberikan masukan PBB? Langkah-langkah yang dalam kesepakatan ini?
0: Masukan tentu saja bisa mas. Saya aja bisa memberi masukan PBB. Saya menulis surat pada sekjennya, harus begini, harus gitu. Itu bisa, semua orang bisa.
1: Kekuatannya bisa, ya.
0: Tapi apakah dia akan didengarkan, itu saya kira tidak. Karena forumnya itu coba tidak. Itu kan apa Liga Arab, bukan kan dia sekjen Liga Arab itu kan tidak mewakili Liga Arab. Dia kan tidak bilang mewakili Liga Arab, karena Liga Arab itu fungsinya negara-negara teluk itu, terutama Arab Saudi, negara-negara yang punya uang, gitu ya. Jadi Liga Arab, Liga yang namanya organisasi Liga itu kan, Liga itu ya kekuatannya tergantung siapa yang menyumbang banyak gitu. Memang Liga itu organisasi yang jenisnya Liga ya. Jadi kalau Liga Arab itu penyumbang besarnya kan Arab Saudi.
1: Okay.
0: Ya, jadi ya, yang kalau nggak ada Arab Saudi nggak akan pengaruh gitu.
1: Ya, oke.
0: Okay. Kalau di dalam hubungan internasional.
1: Ya, Prof, kalau kita bicara Indonesia ini dapat mendukung Palestina, ini bagaimana tanpa terseret lebih jauh ya ke dalam rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat, negara-negara Arab, Iran dan juga Israel ini, Prof?
0: Ya sebetulnya kita sudah banyak ya mendukung Palestina. Itu peranan kita itu baik diplomasi, baik itu dukungan fisik material. Ya kemudian kita juga di forum yang tadi saya katakan diplomasi itu termasuk politik, kemudian sikap politik luar negeri kita yang menganggap Palestina itu prioritas politik luar negeri kita, itu kan sudah menunjukkan bahwa kita itu sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Forum yang segala macam forum juga kita sudah gunakan. Tadi saya katakan PBB di Majelis Umum PBB kita selalu menyuarakan, di OKI kita selalu mendesak OKI untuk mengadakan sidang darurat ya, terutama di zaman Bu Retno. Itu sudah. Kemudian kita juga di kita juga sudah mendirikan konjen khusus Palestina di Ramallah, kemudian membantu membangun capacity building, kapasitas Palestina muda itu untuk nanti kalau merdeka dia harus siap ya untuk membangun Palestina. Kita juga sudah beri bantuan. Orang-orang Palestina yang sekolah di Indonesia itu banyak loh Mas, tapi saya sekarang kan mendadak gini gak tahu. Itu kita biayai ya, bahkan saya sudah dua kali seminar dengan orang Palestina, dia lancar berbahasa Indonesia dan sekolahnya di ITB. Ya sekolahnya di ITB, kebetulan saya lupa namanya. Artinya kita itu sudah segala macam apa cara kita untuk membantu Palestina. Yang belum kan kita memang kalau masalah pasukan tidak ya, kita lewat pasukan perdamaian PBB. Semua pasukan perdamaian PBB juga sudah gitu. Jadi membangun rumah sakit sudah, membangun sekolah sudah di Gaza. Jadi sudah banyak yang kita lakukan, tapi bukan berarti banyak terus sudah berhenti ya. Dan sekarang itu masih terus berlanjut. Sukarelawan kita itu yang dicatat negara maupun yang betul-betul sukarelawan itu ada. Saya banyak kenal orang pergi ke apa ke Gaza ya membantu secara kemanusiaan. Itu juga orang Indonesia luar biasa. Bahkan mungkin rasa apa ya rasa ingin membantunya itu lebih daripada kalau dibandingkan dengan sesama orang Indonesia, itu kalau penilaian saya ya. Jadi artinya kita tuh sudah lebih menunjukkan itu. Pembicaraan tanggal 5 Agustus itu bukan berarti useless ya Mas. Itu tetap ada artinya untuk mempertahankan, karena kalau tidak ada pembicaraan itu ya orang terus lupa Palestina itu sekarang seperti apa. Saya sendiri pengamat lama-lama hari kok isinya digempur terus gitu ya. Saya juga lama-lama jenuh gitu, bosan atau ini nggak ada penyelesaian. Intinya itu tata kelola global ini loh. Tata kelola global itu harus ditata.
1: Prof, kita sapa pendengar dulu boleh ya Prof ya, yang ingin bergabung.
0: Ya boleh,
1: ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Lukman, Bu Prof Siti.
1: Malam
0: Pak Roni.
2: Ketika Palestina itu memang diinginkan untuk merdeka.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program Satu. Di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus menemani Anda untuk edisi malam ini di edisi Rabu, tepatnya di 19 Agustus 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Waani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya nak ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya nak ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin.
1: Enggak.
0: Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Bangun. Bangun, Wak Ani.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara,
4: pergi.
3: Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon.
4: Pergi.
2: Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini,
4: ibu.
2: Sini, nak. Sini, nak. Sini,
4: ibu.
2: Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, Ranti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti. Cepat, cepat Ranti. Ayo.

iblis itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: saudara pendengar kamu di hatiku selamanya. Persembahan dari Krisdayanti ya, menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, di edisi 19 Agustus 2026. Semoga Anda bahagia, Anda senang, Anda ceria, Anda menikmati setiap detik demi detik ya, pergantian waktu Anda di malam hari ini sampai jelang pukul 24 dan seterusnya Anda akan beristirahat. Baik pendengar, selamat menikmati aktivitas malam. Selamat berjumpa kembali bersama Ruang Rindu di ujung telepon di 536386. Dan lagu yang bisa Anda pilih yaitu ya Rinto Harahap, Biarlah Basah Rambutku, Ria Resti Fauzi, Cintaku Sedalam Lautan ya, kemudian Jas Merah, Saat Ku Jauh, kemudian Kemenangan dari Cakrakan, Hapuslah Air Mata dari Iis Sugianto, Hitam Manis dari Emilia Contessa, Virus dari Slang, Bersedih dari Andra and the Backbone, Kembali ke Jakarta dari Kus Plus, Antara Cinta dan Dusta, Obi Mesak, kemudian Miliki Diriku, Memes, Mengapa Harus Jumpa, John Tanamal, Bunga-Bunga Cinta, Dude Herlino dan Asmiranda, dan Melodi Dalam Lagu dari miliknya Diana Nasution. Silakan yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Malam. Dengan siapa?
1: Gusti.
0: Oke, Gusti, lagunya apa pilihannya yang tadi ya, sudah
1: dengan,
0: Mbak?
1: Dengan Abang Gusti di Ketinggian.
0: Lagunya apa, Kak Gusti, tadi yang sudah Mbak Dea sebutkan?
1: Mbak Dea, saya baru umur, saya belum umur, saya masuk jalur langsung. Apa yang tadi, Mbak Dea, sebut lagu-lagu tadi?
0: Lagunya Hapuslah Air Mata, Basah Rambutku dari Rinto Harahap, kemudian Cintaku Sedalam Lautan, Jas Merah dari Saat Ku Jauh.
1: Demet apa ada kah?
0: Apa?
1: Demersis.
0: Demersis.
1: Kalau tidak yang tadi yang pertama sudah madya.
0: Oke, Rinto Harahap ya.
1: Iya, Rinto Harahap.
0: Baik, sip. Nanti diputarkan.
1: Terima kasih untuk jalurnya.
0: Kakak Gusti sudah bergabung bersama kita di ujung telepon 536386. Saya tunggu Anda yang mau bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, ini sudah galu.
0: Halo.
2: Galu Mbak Dea.
0: Sugeng dalu. Selamat malam.
2: Iya, Kak Ardi.
0: Iya.
2: Lagu-lagu banyak, jadi kita mau request, mau kreatif, tapi terbatas di ini, jadi kita ikut saja.
0: Oh, ikutan.
2: Huh? Ikutan aja yang masih atur.
0: Oh, boleh.
2: Jadi apa? Kusbes kayaknya ke Jakarta.
0: Oh, oke. Okay. Kembali ke Jakarta.
2: Yo, mau kembali, mau kembali ke Jakarta lagi. Oke, terima kasih. Sehat selalu.
0: Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Yang mau bergabung bersama kita, silakan. Tadi siapa, Bapak Demetau kah siapa ya? Bang Sony. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Ida.
0: Ruang Rindu, selamat malam, Bang Ivan.
3: Iya.
4: Halo, selamat malam.
3: Pengen dengar lagunya dari apa ini? Under the Back, Bang Bersedih kah?
0: Bersedih.
3: Iya,
0: kenapa?
3: Biar kita bersedih. Senang dengar lagunya. Ya, cuma judul saja, tapi penyanyinya salah satu favorit. Jadi,
0: betul.
3: Iya. Oh iya, Mbak Ida, tadi sempat agak lama itu perpindahan dari Pro 3 balik ulang ke Pro 1.
0: Iya.
3: Pas saya dengar sih. Lanjut lagi.
0: Keterusan jadinya ya.
3: Padahal pengen dengar lagu hiburan. Wah, ini sudah masuk jalan lagu hiburan tapi masih berita seperti ini. Ini apa salah atau lanjut ya, makanya menikmati saja jepnya itu.
0: Oke, nggak apa-apa, mohon dimaafkan.
3: Aman, baik dah. Tetap menghibur selalu. Keep stay healthy. Selamat bertugas sampai tetap siaran, Beda.
0: Iya, terima kasih. Abang Ivan sudah bergabung bersama kita di Jeng Telepon dalam Ruang Rindu.

0: Iya, saudara pendengar, mudah-mudahan Ivan tidak bersedih dan pendengar kita pun tidak bersedih, karena malam ini Anda tetap harus bahagia apapun itu. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dalam Ruang Rindu Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, kalau nggak salah ya. Kemudian juga Saat Ku Jauh dari Jas Merah, Kemenangan dari Cakrakan, Hapuslah Air Mata Iis Sugianto, ada Hitam Manis Emilia, ada Slang Dengan Virusnya. Kemudian Antara Cinta dan Dusta Obi Mesak, Miliki Diriku Memes, John Tanamal dengan Mengapa Harus Jumpa, Bunga-Bunga Cinta, dan Melodi Dalam Lagu. Oke, silakan di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Koni Wane.
0: Selamat malam. Koni Wane. Koni
1: Wane.
0: Koni Wane. Wane ma. Oke. Jembatan Biru, selamat menikmati aktivitas malam.
1: Lagunya Iis Sugianto. Judulnya tadi disebut Mbak Dea.
0: Hapuslah Air Mata.
1: Hapuslah Air Mata. Rindu merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamat menikmati 81 tahun
0: Indonesia.
1: RRI. Kita menunggu waktunya RRI.
0: Oh iya.
1: Tanggal 11.
0: Iya, sip, ditunggu.
1: Yang ke-81 tahun
0: 81
1: juga. Terima
0: juga.
1: Kasih Mbak
0: Dea. Wanema, terima kasih sudah bergabung bersama kita di malam ini dari Jembatan Biru ya. Iya, silakan di ujung telepon di 536386. Yang mau bergabung, lagu-lagunya tadi sudah kita simak ya. Untuk yang lagi berkendara, yang lagi menikmati aktivitas tugas-tugas kantor ya, aparat keamanan pastinya ya. Kalau malam gak ada yang bekerja di kantor, tapi gak tahu ya, siapa tahu ada yang lembur. Silakan di ujung telepon di 536386. Ditunggu.

Oke, yang mau bergabung dalam ruang rindu. Cintaku sedalam lautan Atlantik ya, saat ku jauh dari jas merah, ada kemenangan dari Cakrakan. Ada hitam putih Emilia, kemudian ada virus dari Slang, ada pula antara cinta dan dusta Obi Mesak ya. Kemudian miliki diriku memes, mengapa harus jumpa? Iya, John Tanamal, melodi dalam lagu dari Diana Nasution. Yang mau bergabung silakan di 536386.

masih menunggu kebersamaan Anda di ujung telepon di 536386. Buat yang mau bergabung lagi bersama kami dalam ruang rindu, silakan ditunggu ya, bergabung bersama kami dalam ruang rindu.

Saudara pendengar, sudah pukul 23, satu jam lagi kami akan mengakhiri kebersamaan kita yang sudah terjalin selama 19 jam. Baik pendengar, selamat menikmati aktivitas istirahat, selamat menikmati waktu-waktu bahagia Anda. Inilah Jazz Music kembali hadir.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, selamat malam hari Anda pendengar. Kami masih isi dengan berbagai lagu-lagu mancanegara, lagu barat ya. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 23 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat. Selamat istirahat buat semua yang lagi menikmati aktivitas malam.

Iya, saudara pendengar, saat ini sudah pukul 23:54 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya saudara, persembahan-persembahan lagu yang kami hadirkan dalam jazz musik akan segera kami akhiri karena waktu sudah hampir tuntas. 19 jam ke depan, ya 19 jam sudah kita lewati bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa akhiri semuanya dengan doa. Cek dan dicek kembali kondisi rumah Anda agar Anda bisa beristirahat dengan nyaman dan sampai esok pagi menjelang. Terima kasih kami yang bertugas, ada saya Mbak Ida dan juga ada Bung Okto. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat bersua lagi. Kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini di awal rangkaian program-program siaran kami, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, untuk edisi penyiaran hari ini, edisi siar hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, kembali hadir menyapa ruang dengar Anda melalui FM 96.3 serta 97.6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kembali menyapa Anda, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami, selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang mendengarkan siaran kami melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital yang telah Anda unduh melalui Play Store juga App Store. Dan selamat pagi juga untuk Anda semuanya, kita bertemu lagi menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat Anda akses pula melalui portal berita resmi kami pendengar di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya, bahagia sekali bisa kembali menjumpai Anda, kami yang bertugas pagi hari ini. Terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Sejayapura pagi, hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Sejayapura siang, sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya Rahma dan standby bersama rekan teknik Bung Karolus Latuheru, siap kembali hadir menemani Anda mengawal segala aktivitas yang akan Anda lakukan sepanjang pagi hingga siang hari nanti, karena tugas kami terus akan berlanjut menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu yang akan menghibur serta menyemangati segala aktivitas Anda pagi hingga siang hari menjelang nanti. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sudah bangun pagi hari ini, jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat tubuh yang sehat, segar, bugar. Ketika kita bangun pagi hari ini, kita semalam bisa tidur nyenyak ya, dan kita bisa kembali terhubung, bertemu, berjumpa kembali dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan teman-teman ataupun rekan-rekan kerja kita nanti di tempat aktivitas kita masing-masing. Semoga semua semuanya sehat ya, dan mengawali segala rangkaian aktivitas kita semuanya, jangan lupa diawali dengan doa. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap rutinitas yang akan kita jalani mulai pagi hari ini sampai siang nanti, sore hingga malam menjelang nanti. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, suasana pagi yang begitu dingin. Semoga yang sudah bangun pagi hari ini tidak langsung tarik selimut kembali, sudah memulai kembali segala aktivitasnya, diawali dengan berbagai persiapan, keperluan ataupun kebutuhan Anda yang pastinya akan menunjang kelancaran segala rutinitas Anda. Pukul 5 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian program-program siaran kami pendengar akan kami hadirkan kurang dengar Anda, diawali dengan nuansa religi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Akan kami hadirkan nanti mutiara pagi, renungan pagi Katolik yang nanti akan kami rangkaikan tentu dengan persembahan kidung-kidung pujian, sampai nanti kita jelang bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi aktual saudara pendengar akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua, hadir tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur nanti. Dan seperti biasanya nanti bisa Anda tonton pula melalui kanal YouTube kami, karena tentu kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Rangkaian informasi terupdate akan kami rangkaikan ke ruang dengar Anda dalam gelaran program acara News Magazine sampai kita jelang bersama nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
Timur yang nanti ragam informasinya kami lansir tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Selepas itu pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur kami akan kembali perbarui informasi untuk Anda bersama warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekembalinya update informasi perakiraan cuaca turut pula mewarnai nanti kebersamaan kami dengan Anda yang nanti disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Beberapa informasi dalam ruang pengumuman dan juga gelaran program acara Aktualiti Papua juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur nanti. Seperti biasanya setiap hari Kamis juga akan diselenggarakan kembali dialog interaktif polisi menyapa bersama bidang humas Polda Papua, nanti akan dihadirkan sampai jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kembali kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Beberapa informasi lagu-lagu hiburan pilihan juga akan terus kami hadirkan dan mengantarkan kita nanti hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya juga setiap hari Kamis, saudara pendengar, akan kami hadirkan dialog interaktif Gerakan Membangun Papua atau GMP Sekorwil 1 Papua dalam siaran berjaringan GMP Gerakan Membangun Papua yang nanti akan kami relay siarannya sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, yaitu dari RRI Wamena, hingga nanti mengantarkan kami di akhir tugas kami menemani Anda hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, itulah rangkaian program-program siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kenal Informasi dan Inspirasi. Untuk edisi siar hari ini di Depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, hingga Depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang Pro 1 RRI Jayapura edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, sebelum kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Katolik pagi hari ini, kami persembahkan terlebih dahulu satu kidung pujian ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar yang kami hadirkan spesial untuk Anda.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan Kidung Pujian sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 5 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Katolik. Untuk edisi pagi hari ini akan disampaikan bersama Damianus Hasirkan SS dengan tema Pertobatan Hati dan pembacaan ayat Kitab Suci Matius 15 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hantarkan kini Mutiara Pagi, Renungan Pagi Katolik. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Saudara-saudariku pendengar di mana saja berada yang Tuhan kasihi, marilah kita awali segala aktivitas hidup kita hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mengalami berbagai masalah, persoalan, tantangan atau kesulitan apapun, bahkan cobaan dalam hidup saat ini, kita harus tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong. Ketika kita datang menyebut namanya dan bermohon kepadanya dalam semangat pertobatan dan dengan iman yang besar kepada Tuhan. Demikian yang hendak disampaikan dan dinyatakan kepada kita melalui teks Injil hari ini. Kita baca dan renungkan yakni dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah yang Maha Murah, pintu rumah-Mu selalu terbuka bagi siapapun yang mencintai nama-Mu dan ingin berdoa kepada-Mu. Maka sudilah menanamkan sabda-Mu ke dalam hati kami, agar kami makin beriman dan tetap teguh mencintai nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini. Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini adalah pertobatan hati. Saudara-saudariku pendengar yang berbahagia dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dan para muridnya yang pergi ke daerah Tirus dan Sidon untuk mengasingkan diri dan mengambil waktu luang untuk beristirahat sejenak. Tirus dan Sidon adalah dua kota pelabuhan di Laut Tengah. Sidon berfungsi sebagai tempat penangkapan ikan atau pelabuhan ikan, sedangkan Tirus berfungsi sebagai pelabuhan orang dan barang. Dua kota ini terletak di antara Sirofenisia yang didiami oleh orang-orang bukan Yahudi dan yang sekarang menjadi Libanon. Ketika Yesus dan para muridnya berada di daerah tersebut, datanglah seorang ibu Kanaan. Ia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Perempuan itu pun berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Namun tidak ada jawaban dari Yesus. Lalu ibu itu terus berseru-seru berulang kali, sehingga para murid merasa sangat terganggu dengan kehadiran ibu ini. Mereka pun meminta Yesus untuk mengusir atau menyuruh perempuan ini pergi. Akan tetapi sang ibu malahan mendekat dan memohon sambil berlutut dengan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menolak dengan alasan yang sangat prinsipil. Dalam ayat 24, Yesus menyatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus menolak karena perempuan atau ibu tersebut adalah orang Kanaan yang merupakan keturunan bangsa Filistin dan bukan dari keturunan bangsa Israel. Namun nada penolakan dari Yesus ini tidak serta-merta mengurungkan niat ibu ini. Ia terus memperjuangkan kesembuhan bagi anaknya yang dikasihinya. Ia bahkan mendekati Yesus dengan berlutut sambil memohon sekali lagi. Dan sekali lagi Yesus menolak secara halus, namun dengan kata-kata yang syarat akan makna teguran keras bagi perempuan tersebut. Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 26. Mendengar kata-kata Yesus ini, maka sang ibu lalu berkata, "Benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata-kata ibu ini menunjukkan bahwa ia sungguh menyadari akan ketidaklayakan dirinya dan keluarganya untuk menerima anugerah mesianis yang ada dalam diri Yesus, sebab ia dan keluarganya berada di luar janji keselamatan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun demikian, ibu ini pun menyadari bahwa sesesat-sesatnya manusia atau sekafir-kafirnya dirinya, ia pun mau untuk menerima Yesus sebagai penyelamat dan Mesias dalam kehidupannya, terutama hatinya. Dan di saat berbicara tentang hati, maka dari sanalah muncul belas kasihan. Kesadaran ini menguatkan sang ibu untuk kokoh bertahan di hadapan Yesus agar ia bisa mendapatkan belas kasih dari Yesus. Memang ia tidak berhak menerima bagian, walaupun hanya bagian yang sangat kecil. Namun ia hanya menginginkan remah-remahnya saja, atau bahasa saat ini, ia hanya menginginkan sisa atau ampas yang terbuang dan jatuh di lantai. Itu saja sudah cukup baginya dan bagi anak perempuannya. Kesadaran rohani dan pertobatan hati inilah yang membuat Yesus pun akhirnya mau memenuhi permintaan ibu dari Kanaan tersebut dengan berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Ayat 28. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kisah Injil hari ini memberi dua pengajaran penting bagi kita. Pengajaran pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melihat keluar dengan pandangan yang lebih jauh, lebih luas, lebih dalam tentang orang lain yang memiliki banyak perbedaan dengan kita, bahkan bangsa-bangsa lain. Yesus ingin agar kita melihat hal yang universal yang dapat mengikat dan merekatkan kita sebagai saudara yang adalah citra Allah sendiri. Kita diajarkan untuk mengubah diri dan hati dari pandangan yang serba negatif, penuh prasangka, kecurigaan, dan kekhawatiran, menjadi pandangan yang serba positif, penuh rasa percaya dan yakin akan kebaikan Tuhan yang ada dalam diri serta hati orang lain, dan berani terbuka untuk menerima siapapun, sebagaimana Yesus dan para muridnya yang dengan senang hati datang ke tempat baru dan menjumpai orang baru tanpa takut, khawatir atau berprasangka buruk, sehingga perjalanan mereka menjadi perjalanan yang menyenangkan dan bermakna serta bermanfaat bagi orang lain, sekalipun bukan sesuku, seetnis, sedaerah atau sebangsa.
Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya pengajaran yang kedua bagi kita adalah Tuhan Yesus ingin agar kita belajar menjadi seperti sang ibu dari Kanaan. Kita harus memiliki kerendahan hati, kebesaran jiwa, dan kekokohan iman saat berjumpa dengan Yesus dalam setiap doa-doa kita. Ketika kita menyadari betapa tidak pantas, tidak patut, tidak layak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, namun dengan hati yang penuh mau bertobat, mau merubah dan melupakan segala hal jelek yang pernah terjadi, berbagai persoalan masa lalu, kesalahan waktu lampau tentang diri kita, dan kita mulai saat ini hanya ingin perubahan yang berawal dari masa sekarang dan mau memandang hal-hal baik dan positif di masa depan, sebagaimana sang ibu dari Kanaan yang hanya ingin Tuhan Yesus merubah hatinya. Ia hanya ingin memperoleh sedikit kasih Tuhan, sekalipun berasal dari yang remah-remah atau sisa-sisa. Tetapi jika itu dikehendaki oleh Tuhan, maka ia pun mau menerimanya dengan sukacita. Ia teguh memperjuangkan bagi dirinya dari remah-remah kasih Allah yang diabaikan dan jatuh dari meja orang-orang yang mengklaim diri sebagai orang baik, orang benar, orang saleh, atau orang asli Yahudi, dan seterusnya, yang merasa diri lebih layak serta berhak mendapatkan bagian lebih besar dalam perjamuan kasih Tuhan. Baginya, sisa atau remah-remah yang terbuang sudah cukup. Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita sebagai orang Katolik dan umat Kristiani berani untuk membawa perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Kita harus belajar untuk mulai berdamai dengan diri sendiri dan apapun yang telah terjadi. Kita diminta untuk mulai berekonsiliasi dengan diri sendiri, dan selanjutnya kita mengajak sesama untuk melakukan hal yang sama. Mungkin awalnya akan menyakitkan, menyesahkan hati, namun dengan iman, kemurnian hati, maka akhirnya akan menjadi baik dan indah. Mari kita belajar dari sang ibu dari Kanaan dalam bacaan Injil hari ini. Dan ketika kita mampu melakukan seperti demikian, maka Tuhan Yesus akan bersabda kepada kita juga, seperti yang disabdakan kepada sang ibu dari Kanaan ini. Hai ibu, bapa, saudara-saudari, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Semoga demikian. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabda kebenaran yang mengungkapkan kemurahan hatimu yang tak terbatas bagi kami. Semoga kebaikan hatimu itu menguatkan semangat tobat dan cinta kami akan kebaikan, sehingga apapun yang kami mohon kepadamu, sungguh kami peroleh. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau ya Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dengan membawa tanda jaminan hidup ilahi dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Salve, Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang

0: butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Kenal informasi dan inspirasi program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian yang juga sudah kami rangkaikan dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Katolik untuk edisi pagi hari ini. Dan mengantarkan kita kini sudah pukul 5 pagi lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan sesaat lagi rangkaian informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang tanda waktu, tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian warta berita Fajar Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Fajar Papua pagi hari ini. Di antaranya, Kemenkum Papua tegaskan komitmen pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada hari pengayoman ke-81. Korem 172 Praja Wirayakti perkuat komitmen dukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain dua topik tersebut, warta berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Kementerian Hukum Papua berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak pada peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menggelar upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang berlangsung Rabu kemarin. Pada tahun 2026 ini mengusung tema Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk terus bertransformasi dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhum Papua, Antonius Ayorbaba. Dikatakan pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada solusi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelayanan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
3: Nah, jadi jangan membiarkan masyarakat pulang tanpa ada kepastian dalam penanganan. Jadi saya selaku Kepala Kantor Wilayah juga mengajak semua jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melalui momentum Hut Pengayoman ke-81 tahun ini dengan inovasi yang kita kembangkan PACOA, pelayanan cepat optimalkan animo pendaftar dengan PACOA pakai noken, kita memberikan satu kepastian Kementerian Hukum hadir untuk bisa melayani masyarakat, yang tentu itu bisa dirasakan dampaknya langsung. Ini digitalisasi mempermudah kinerja organisasi, tapi dengan demikian memiliki dampak secara langsung di mana masyarakat bisa mendapati hasilnya dari layanan yang dilakukan oleh kinerja Kementerian Hukum.
2: Kakanwil juga mengatakan peran tersebut harus sejalan dengan nilai pasti ada solusi yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum, di mana setiap persoalan masyarakat diharapkan dapat direspon dengan kehadiran negara yang dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif.
3: Kalau kita identifikasi ada beberapa, di mana ada daerah-daerah, kabupaten, provinsi yang masih kita butuh sinergitas dan kolaborasi ketika penggunaan layanan Kementerian Hukum itu harus menggunakan digitalisasi. Sementara program jaringan di daerah-daerah tersebut masih menjadi kendala. Jadi kita akan mensiasati dengan membangun komunikasi dan koordinasi sehingga aksesibilitas ini dapat berjalan dengan baik.
4: Berarti jemput bola begitu di daerah? Nah,
3: makanya pengembangan inovasi itu yang kita lakukan.
2: Pada rangkaian Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, diserahkan juga sejumlah sertifikat karya cipta dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat maupun mitra kerja yang telah memberikan kontribusi di bidang hukum dan kekayaan intelektual. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, personil patroli pos TNI Angkatan Laut atau POSAL Skosai, Koderal 10 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 14 kg ganja asal Papua New Guinea di perairan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Belasan kilogram ganja yang rencananya akan diedarkan di kota Jayapura tersebut berhasil disita setelah sempat dibuang ke laut oleh para pelaku. Komandan Kodairal 10 Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan pengungkapan ini diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan perahu motor pelaku di wilayah perbatasan RI PNJ. 7 warga negara PNJ yang menjadi pelaku penyelundupan tersebut akhirnya berhasil kabur kembali ke perairan negaranya. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan lolosnya ketujuh pelaku disebabkan oleh ketimpangan spesifikasi armada. Perahu motor yang ditumpangi para penyelundup memiliki keunggulan kecepatan karena menggunakan mesin berkapasitas 40 PK. Sementara itu, armada speedboat patroli milik Posal Skosai yang digunakan untuk mengejar saat itu hanya bermesin 15 PK. Faktor tersebut membuat personil Kodairal 10 kesulitan menyusul laju kapal pelaku meski seluruh barang bukti ganja yang dibuang berhasil dievakuasi dari laut. Merespon kendala tersebut, pihak Kodairal 10 langsung melakukan penambahan kekuatan armada patroli berupa satu unit rigid buoyancy boat atau RBB yang memiliki mesin ganda dengan kapasitas masing-masing 300 PK. Armada ini diharapkan mampu mengejar perahu-perahu penyelundup dari PNJ ke depannya. Korem 172 Praja Wirayakti terus menunjukkan komitmen mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Berikut laporan Ani Karlina.
5: TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti terus mendukung percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat. Program yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari penyediaan air bersih melalui sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, revitalisasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan jembatan perintis. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, Brigjen TNI Robi Suryadi, mengatakan seluruh program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan memberikan manfaat berkelanjutan.
6: Skala besar yang dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti merupakan wujud nyata perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat di wilayah Papua Pegunungan ini, mulai dari pembangunan sumur bor, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan perintis, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, rehabilitasi ataupun revitalisasi sekolah menengah kejuruan, pembangunan rumah, serta pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni. Khusus untuk pembangunan PLTMH ini, kami membawa nama Wampilamo yang memiliki air membawa terang. Tetapi kami berharap manfaat dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih untuk membawa kebutuhan keluarga. Listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas masyarakat sekolah lebih layak bagi anak-anak. Serta akses jembatan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas.
5: Salah satu program unggulan dalam karya bakti skala besar adalah pembangunan PLTMH bernama Wampilamo, yang berarti air mengalir membawa terang Papua. Program tersebut diharapkan dapat menyediakan energi listrik bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga. Selain itu, pembangunan jembatan perintis melalui program Jembatan Garuda juga terus dilakukan untuk membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Hingga saat ini tercatat sekitar 17 jembatan Garuda telah dibangun di Provinsi Papua dan 10 jembatan berada di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa di antaranya dibangun di Kabupaten Lanijaya dan Kabupaten Jayawijaya. Sementara di Provinsi Papua, pembangunan jembatan dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas berbagai bantuan yang diberikan pemerintah melalui Korem 172 Praja Wirayakti. Guru SMP Negeri 2 Tiom, Yohanes Wetipo, menilai program tersebut sangat membantu kebutuhan masyarakat.
7: Dari Koramil naik bantuan, saya guru di SMP Negeri 2 ini belum ada rumah juga, belum ada tempat buang air besar, kecil, kamar mandi. Bapak mereka bantu kerja pagi ini dengan Bapak Presiden. Terima kasih bantuan kami daerah terpencil.
5: Korem 172 Prajawira Yakti berharap pelaksanaan karya bakti skala besar dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di tanah Papua. Ani Karlina melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional atau ASPI resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI. Langkah inovatif ini turut dibarengi dengan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%, sebuah sinyal kuat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital hingga ke wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. KKI hadir sebagai instrumen penundaan pembayaran atau kredit yang prosesnya murni menggunakan infrastruktur domestik. Masyarakat dapat menggunakan untuk bertransaksi via Kris melalui metode pindai atau scan maupun tap. Saat ini fasilitas KKI telah didukung penuh oleh 8 penyelenggara jasa pembayaran utama, yakni BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, dan BSI. Selain peluncuran KKI, Bank Indonesia juga memperluas kebijakan Merchant Discount Rate Kris menjadi 0% yang akan efektif mulai 1 Oktober 2026. Melalui kebijakan ini, BI membebaskan biaya transaksi hingga Rp100.000 untuk merchant kategori kecil, menengah, dan besar. Sementara bagi merchant usaha mikro atau UMI, tarif 0% tetap berlanjut untuk transaksi hingga batas Rp500.000. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono menyambut antusias inovasi sistem pembayaran ini. Menurutnya, langkah ini menjadi strategi krusial untuk mendistribusikan manfaat digitalisasi secara merata hingga ke tanah Papua. Optimisme BI Papua didukung oleh data adopsi digital yang terus menanjak tajam di bumi cendrawasih. Pada triwulan 2026, nilai transaksi Kris di Papua sukses menembus 2,61 triliun rupiah atau tumbuh 7,84% secara tahunan atau year on year. Hingga pertengahan 2026, volume transaksi tercatat mencapai 3,3 juta dengan penambahan 240,4 ribu pengguna baru. Peningkatan jumlah merchant sebesar 12,98% juga menjadi bukti nyata tingginya penetrasi Kris di kalangan pelaku usaha setempat. Tren positif ini dinilai menjadi fondasi yang kokoh agar inklusi keuangan digital melalui Kartu Kredit Indonesia dan fasilitas Kris 0% dapat terus menguat secara berkelanjutan di Papua. Gubernur Papua Matius De Fakhiri melepas 7 peserta MTQ Korpri Papua menuju ajang tingkat nasional di Sulawesi Selatan. Kompetisi berlangsung di Makassar dan Kabupaten Pangkep pada 21 hingga 30 Agustus 2026. Papua mengikutsertakan 7 peserta untuk berlaga pada 7 cabang lomba. Fakhiri meminta seluruh peserta tampil percaya diri, menjaga kesehatan, dan memberikan kemampuan terbaik selama kompetisi. Fakhiri mengatakan MTQ Korpri tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi, tetapi juga bagian dari pembinaan kerohanian ASN. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat integritas dan pengabdian ASN dalam menjalankan tugas. MTQ Korpri tingkat nasional 2026 diikuti 76 kementerian dan lembaga serta 38 provinsi. Fakhiri berharap pengalaman dari ajang tersebut dapat dibawa pulang dan memberi dampak positif bagi ASN Papua. Warta Berita Fajar Papua ini tengah Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, Bupati Mimika Yohanes Retop meminta masyarakat Mapuru Jaya menerima dan menyukseskan program pembangunan pemerintah dalam peringatan Hari Ulang Tahun Emas ke-50 Mapuru Jaya kemarin, Rabu 19 Agustus 2026. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
8: Perayaan Hari Ulang Tahun HUT Emas ke-50 Mapuru Jaya digelar di kantor distrik Mimika Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Perayaan ini dihadiri Bupati Mimika Yohanes Retop dan Wakil Bupati Immanuel Kemong didampingi Kepala Distrik Mimika Timur Raymond Tanser serta unsur Forkopimda Distrik dan sejumlah Kepala OPD. Dalam sambutannya, Bupati John Retop mengajak masyarakat Mapuru Jaya lebih terbuka terhadap pembangunan. Sebagai salah satu kawasan tertua di Mimika, perkembangan Mapuru Jaya masih berjalan lamban dibandingkan kota Timika. Sejumlah persoalan seperti sengketa dan klaim hak atas tanah, serta aksi pemalangan jalan dan persoalan orang mabuk masih menjadi hambatan utama masuknya pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta.
9: Mau pembangunan di sini kan tidak? Begini terus kamu mau, dari tahun ke tahun 50 tahun sudah seperti ini? Tidak mau toh? Mau lebih bangun? Kita baru bangun barang ini saja, kantor distrik orang datang tuntut. Mau bangun jalan lewat belakang sana, orang tuntut. Tidak boleh masuk. Bagaimana kita mau bangun? Kalau semua itu tiap hari, tiap semua orang merasa. Baru kalau satu orang sudah bilang, saya punya, nanti lagi datang bilang, saya punya. Ini tidak boleh lagi terjadi untuk kita. Secara khusus untuk kita masyarakat enam kampung di sini.
8: Bupati John Retop didampingi Wabub Immanuel Kemong berharap HUT Emas ke-50 Mapuru Jaya menjadi momentum titik balik, yaitu keterbukaan masyarakat menerima pembangunan pemerintah demi kesejahteraan bersama. Perayaan HUT Emas Mapuru Jaya dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dibagikan kepada 6 kepala kampung dan perwakilan tetua Mapuru Jaya. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati juga mengunjungi stand kerajinan khas Kamoro serta menyaksikan seni musik dan tarian daerah dari Sanggar Mayapura. Acara ditutup dengan hiburan rakyat bersama band lokal Apokona dan Airu Band. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menggelar program Tebus Murah Sembako bersama pelanggan di sejumlah SPBU. Salah satunya berlangsung di SPBU Pohon Pule, Kota Ambon. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan paket sembako senilai Rp150.000 dengan harga Rp100.000 menggunakan aplikasi My Pertamina. Paket tersebut berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan sarden 155 gram. Arya Aditya Seles, Area Manager Retail Maluku, mengatakan seluruh hasil penjualan paket sembako tersebut akan didonasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kehadiran Pertamina bersama masyarakat dalam momentum kemerdekaan. Selain program Tebus Murah Sembako, Pertamina juga menggelar berbagai aktivitas di sejumlah SPBU di Jayapura, Merauke, Timika, Nabire, Sorong, Ambon, dan Ternate. Menurut Awan Raharjo, SPBU dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi titik pelayanan langsung Pertamina kepada masyarakat. Para operator SPBU juga mengenakan pakaian adat sesuai wilayah masing-masing. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pertamina tidak hanya memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menghadirkan aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Devakiri meminta anggota Paskibraka melanjutkan pengabdian bagi Papua dan Indonesia setelah menyelesaikan tugas. Pesan tersebut disampaikan saat menutup pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Papua 2026 di Jayapura, Rabu 19 Agustus 2026. Fakiri mengatakan pemusatan latihan tidak hanya mempersiapkan anggota menjalankan tugas upacara. Pembinaan tersebut juga menjadi proses pembentukan karakter melalui disiplin, kepemimpinan, kerjasama, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai Pancasila. Ia meminta para anggota Paskibraka mempertahankan integritas, persaudaraan, kedamaian, dan kecintaan terhadap tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pengalaman selama pendidikan dan latihan harus menjadi bekal untuk membangun masa depan Papua. Dalam kesempatan tersebut, Fakiri juga menyerahkan bantuan pendidikan kepada seluruh anggota Paskibraka. Masing-masing menerima dana pendidikan sebesar 5 juta rupiah dan 1 unit laptop sebagai dukungan untuk meningkatkan pendidikan generasi muda Papua. Pemerintah Kota Jayapura meresmikan renovasi Tugu Pendidikan di kawasan Lingkaran Abepura Selasa 18 Agustus 2026. Renovasi dilakukan melalui program CSR PT Sumber Makmur Group dan ditandai penanda tanganan prasasti oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo. Abisai mengapresiasi dukungan perusahaan dan menyebut Tugu Pendidikan memiliki nilai sejarah serta menjadi bagian dari identitas Jayapura sebagai kota pendidikan di Tanah Papua. Sementara itu, perwakilan PT Sumber Makmur Group Jordi Maswi mengatakan kerjasama renovasi ditandatangani pada 16 Juli dan pengerjaan selesai pada 17 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, Satlantas Polresta Jayapura Kota terus menggencarkan edukasi keselamatan berkendara sejak usia dini melalui program Polis Go to School. Kali ini kegiatan edukasi tersebut menyasar anak-anak di TK Kemala Bayangkara 01 BSJ Kota Jayapura. Dalam pelaksanaannya, personil Satlantas memberikan materi pengenalan dasar berlalu lintas secara humanis dan menyenangkan. Materi yang diberikan meliputi pengenalan warna dan bentuk rambu lalu lintas, pemahaman arti rambu hingga praktek cara aman menyeberang jalan menggunakan zebra cross. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar mengatakan edukasi sejak dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter anak. Melalui kegiatan Polis Go to School ini, pihaknya ingin mengenalkan dasar-dasar berlalu lintas kepada anak-anak sejak dini sehingga mereka dapat memahami pentingnya keselamatan di jalan raya. Langkah ini difokuskan pada generasi muda guna menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Kota Jayapura yang berakar kuat semenjak usia dini. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendorong penguatan budaya literasi hingga tingkat kampung. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis literasi informasi bagi pustakawan, guru, dan pegiat literasi Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan pengelola perpustakaan sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan kampung dan kelurahan hingga perpustakaan di lingkungan rumah ibadah. Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari mengatakan akses bahan bacaan dan informasi perlu diperluas agar menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang berada di kampung. Ni Nyoman mengakui masih terdapat kendala, salah satunya keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah. Perpustakaan juga diarahkan tidak sekedar menjadi tempat membaca, tetapi ruang publik yang nyaman sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, Dolvina Jemano mengatakan BIMTEK bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan dalam memberikan informasi yang benar dan berkualitas. Dolvina menambahkan Pemkot Jayapura telah mendukung pengembangan perpustakaan digital di 14 kampung melalui dana otonomi khusus atau OTSUS. Namun keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola fasilitas tersebut masih menjadi tantangan. Pemerintah Kota Jayapura berharap penguatan literasi tidak berhenti berhenti pada peningkatan minat baca, tetapi berkembang menjadi budaya belajar dan kemampuan masyarakat memanfaatkan informasi secara tepat. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Sebanyak 12 tim sepak bola berpartisipasi pada turnamen Tahima Soroma keempat tahun 2026. Turnamen ini diharapkan menghasilkan talenta pesepak bola terbaik untuk Papua dan Indonesia. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Sebanyak 12 tim berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Tahima Soroma edisi keempat tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Bergendal Argapura. Turnamen yang digagas pemerintahan kampung Kayu Pulau ini akan berlangsung selama 2 minggu sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola muda bakat asli Port Numbai. Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Maroje mengapresiasi turnamen tersebut yang dinilai membina generasi muda dan melestarikan nilai-nilai sejarah olahraga di Papua.
10: Lapangan ini lapangan sejarah. Bergendal ini lapangan sejarah. Lapangan ini adalah lapangan di mana Persipura bisa bakal yang muncul. Ketika bermain di sini pasti kita menang. Ada harapan untuk pemimpinan generasi muda, ada harapan bagaimana anak-anak muda kita bisa mewarisi semangat itu. Sehingga mereka juga dapat berada pada waktu bisa pasti Persipura juga klub-klub yang lain.
2: Sementara Kepala Pemerintahan Kampung Kayu Pulau, Tommy Sibi yang juga ketua penyelenggara mengungkapkan turnamen ini menjadi agenda tahunan yang wajib dilakukan dengan mengalokasikan dana kampung. Diharapkan melalui turnamen ini melahirkan generasi Port Numbai dari 10 kampung adat untuk dapat menembus tim utama Persipura Jayapura di masa mendatang.
11: Kami mencari bibit-bibit dari setiap kampung yang ada di, kita bilang 14 kampung, tapi pada sebenarnya kita lebih ke 10 kampung adat. 10 kampung adat ini, jadi 10 kampung ini punya anak-anak yang suka main bola ya, dan mereka dapat berpartisipasi untuk kegiatan ini sehingga di Persipura ini sisa Tinus Pai. Ketika Tinus Pai sudah tidak ada lagi, maka anak-anak Port Numbai di Kota Jayapura khususnya di Tompo Persipura ini sudah tidak ada lagi. Nah, melalui ajang seperti ini kita mencari bakat-bakat baru anak-anak Port Numbai yang ada di 10 kampung adat ini supaya mereka dapat dilirik, mereka tunjukkan mereka punya skill, dan mereka dapat dilirik untuk masuk dalam kompetisi besar di Persipura Jayapura.
2: Turnamen ini juga diapresiasi Kepala Kelurahan Argapura, Emma Hamadi, bahwa sebagai bentuk wadah positif pengembangan potensi sepak bola di wilayah Argapura. Menurutnya turnamen ini menjadi bukti lahirnya pesepak bola handal dan berkualitas, sekaligus menjauhkan hal negatif dari generasi Port Numbai.
12: Sesuatu yang sangat susah sesungguhnya, tapi bisa dilaksanakan oleh satu orang kepala kampung ini memberi motivasi bagi kami yang ada di Argapura sebagai kepala wilayah yang punya lapangan ini dipergunakan oleh Kaipulo karena ini hak wilayah mereka, terserah saja mereka mau pakai, tapi ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda melihat ini dan itu dikembangkan terus supaya terlahirlah Persipura-Persipura baru. Jangan lagi bayang yang tua-tua tapi yang muda-muda, supaya mereka tidak terindikasi, karena pasti di Argapura Purat kita tahu bahwa tempat ini beredar ganja dengan begitu gampangnya. Tapi dengan ada kegiatan ini bisa menekan supaya itu tidak bisa laju terus untuk merusak generasi muda kita.
2: Nalik Saulia melaporkan.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian program-program siaran kami terus dihadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini, pagi yang begitu cerah karena sinar mentari pagi sudah menghangatkan seisi bumi ya, khususnya kita yang paling timur di wilayah Indonesia ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semoga banyak kabar baik yang akan kita terima ya sepanjang hari ini. Dan tentunya pagi hari sudah mengawali dengan beragam aktivitas yang terus Anda jalani hingga saat ini. Dan pagi hari ini kembali kita disapa ya dengan cahaya matahari yang membawa kesempatan sebagai penanda juga bahwa kita akan memulai kembali hari yang baru setelah ya segala cerita di hari-hari kemarin ya. Kini saatnya, sudah waktunya kita kembali melangkah dan kembali menjalani aktivitas kerja kita dengan penuh semangat ya. Tidak perlu membawa banyak kekhawatiran dari hari-hari sebelumnya yang sudah sama-sama kita lewati. Ya, dibawa tenang saja, nikmati udara pagi, siapkan hati kita untuk kembali beraktivitas, dan yang terpenting jalani setiap pekerjaan kita dengan tenang serta penuh keyakinan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6 pagi lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma lupa ingatkan, kalau tadi Anda telat ya mengikuti warta berita Fajar Papua, tenang, kalau siaran radio nggak bisa diputar kembali karena yang sudah disiarkan ya nggak bisa diulang lagi. Tapi Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami ya, siaran warta berita Fajar Papua. Silakan bisa langsung menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Untuk warta berita Fajar Papua untuk pagi hari ini, hari Kamis manis, tanggal 20 Agustus 2026, dan silakan dapatkan beragam berita terupdate yang dihadirkan. Jadi setidaknya kalau lagi asik ngobrol sama teman-teman, kemudian ditanya perkembangan informasi, Anda tidak ketinggalan informasi. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Satu persembahan lagu juga sudah menyusul kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari punyanya grup band Raja ya, Manusia Biasa. Jadi pengingat juga nih untuk kita semuanya pagi hari ini. Apa katanya Mbak Rahma? Ya, kita hanyalah manusia biasa yang tidak selalu juga mengingat semua hal, apalagi ketika pagi seperti saat ini di tengah-tengah banyak kesibukan ya. Karena itu perlu ya menyiapkan keperluan sebelum berangkat kerja atau kembali ke sekolah bagi adik-adik pelajar kita atau rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang akan kembali ke kampus. Jangan lupa dipersiapkan kembali berbagai keperluannya ya. Ini menjadi kebiasaan yang sederhana juga yang tentu akan sangat membantu kita untuk memulai kembali segala aktivitas kita sepanjang hari. Mulai dari pakaian, perlengkapan kerja, buku pelajaran, alat tulis, hingga kebutuhan lainnya. Ya, mudah-mudahan ya biar tidak keteteran, mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan sejak semalam. Dan begitu pagi tiba, pasti akan terasa lebih tenang karena kita tidak terburu-buru mencari sesuatu. Mana nih alat tulisnya, mana nih bukunya. Alhasil jadi keteteran dan mungkin saja bisa saja terlambat ke tempat aktivitas kita masing-masing ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semoga hari ini dipenuhi kemudahan. Semoga kita semuanya sehat, rezeki kita lancar, hal-hal baik senantiasa datang kepada kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga setiap langkah kita membawa keberkahan. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia. Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu pendengar, saat ini sudah pukul 6 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami update satu informasi untuk Anda yang kami lansir ya dari portal berita resmi kami pendengar, apalagi kalau bukan dari, iya betul, laman rri.co.id. Mudah-mudahan Anda sudah hafal ya, dan silahkan kunjungi portal berita resmi kami karena bisa Anda dapatkan beragam berita yang Anda butuhkan. Tentang olahraga juga ada, berita tentang hukum, ekonomi, bahkan berita-berita ringan serta berita dari internasional juga bisa Anda dapatkan melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. dan Anda bisa mendengarkan pula siaran kami tentunya melalui radio streaming. Satu informasi coba kami update untuk Anda pagi hari ini pendengar. Diinformasikan bahwa Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian ini mengingatkan potensi gempa susulan, saudara pendengar, masih mungkin terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini memperkirakan, saudara pendengar, gempa susulan berskala kecil berpotensi terjadi hingga 3 minggu ke depan. Hal ini diungkapkan Mendagri ketika dirinya mengunjungi pelabuhan Laurentius Sai bersama Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang melakukan asesmen terlebih dahulu. Dan hal ini diperlukan, saudara pendengar, untuk menentukan langkah penanganan terhadap bagian bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tentunya ya, gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, saudara pendengar, ini meninggalkan duka dan kalau boleh kita bilang kekhawatiran juga ya bagi masyarakat yang berdampak. Dan hingga kini juga seperti yang sudah kami informasikan, gempa susulan juga masih terjadi, sehingga ya semua warga masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan waspada, dan semoga saja di tengah situasi yang sulit harapan itu masih ada. Harapan tentu menjadi kekuatan untuk kita semuanya terus bertahan dan bangkit. Dan semoga ya masyarakat kita yang terdampak, saudara-saudara kita yang terdampak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur ini diberikan keselamatan, kesehatan, ketabahan serta kekuatan. Dan yang terpenting juga semoga para korban yang kehilangan tempat tinggal segera mendapatkan bantuan dan kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Dan semoga proses pemulihan berjalan lancar. Masyarakat juga semoga nanti bisa kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenang. Itu dia update informasi yang sudah kami hadirkan, kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Mengantarkan kita mendengar, kini sudah pukul 6 pagi lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan bersama pukul 7 waktu Indonesia Timur, nanti kami relay warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6:59 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita akan simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Advokasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. ACE 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata mesinnya gitu, karena berita itu kami belum mendapatkan, sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan tanggap darurat dari Pemda DIY akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan BPBD.
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu, kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
2: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
4: Maaf, tadi sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa kerap tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
2: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
0: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munili Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
5: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
6: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Onositolio Lora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
5: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
7: sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Sitoli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga membangun jembatan, dibangun TNI. Jadi juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
6: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onojitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onojitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Saya Riada Mendeva dari Desa Onojitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja bersihnya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onojitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
6: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Oke lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
10: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya, sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
9: Sekalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan pada pagi api, karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Oke lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Presiden merasa bangga.
10: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi Petuk Ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
11: Pertama tahun 2023.
10: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rusdiansah selama ini?
11: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, saja.
10: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
11: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
10: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada Menteri pada Rusdiansah?
11: Tahu pantunya bantuan.
10: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla, serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya, bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
12: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
13: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
12: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
13: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
14: Dari tanggal 1 tadi, ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
15: Di tempat yang sama, Pak?
14: Iya, tempat yang sama.
15: Sejauh ini paling rawan di mana?
14: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita lihat peta tadi, itu di daerah barat, ya, kebanyakan, ya, posisinya.
13: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang, di Binerwan, di RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
16: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
17: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
16: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, Mila Sofayana, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
18: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
16: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai kepala inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
19: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
20: Ramai kak, dari daripada 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nak go tu 35 je kak. Kalau yang berongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 130 kak.
19: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
21: Jadi gultik itu nama itu kan kependekan nggak, kepanjangan gulai tikungan. Gimana ya, ramenya tuh emang di sana gitu, mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih nggak 200.
19: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan siaran kami dan masih setia pula kami di sini terus menemani Anda tentu di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang. Sejak kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, Barahma bersama Bung Karol Latuheru dinasnya sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur menemani Anda edisi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Sudah pukul 7 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Absensinya yang dilakukan di kantor harus jam berapa? Ayo, 7:30 Barahma. Berarti semoga semuanya sudah tiba ya dengan tepat waktu di tempat kerja Anda masing-masing. Dan kalau sudah tiba di tempat kerja, ya sepagi ini jangan langsung terburu-buru memulai pekerjaan. Kasih waktu dulu untuk diri Anda sendiri, luangkan beberapa menit ya untuk tenangkan diri. Apalagi tadi dalam perjalanan lumayan jauh, jadi tenangkan diri dulu, rapikan meja kerja atau benahi perlengkapan yang Anda bawa hari ini. Kemudian cek kembali agenda dan pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Setelah itu baru deh ya tentukan mana yang menjadi prioritas, apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan paling pertama begitu Anda tiba di tempat kerja Anda. Karena ini penting, dengan mengetahui apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, aktivitas kerja Anda akan terasa lebih terarah, lebih terorganisir, dan tidak mudah kehilangan fokus. Terus setia bersama kami di sini, beragam informasi dan lagu-lagu hiburan pilihan terus kami mainkan, menemani juga menyemangati segala aktivitas Anda. Sesaat lagi juga nanti kami akan update informasi perakiraan cuaca sebagai panduan kita untuk memulai kembali segala aktivitas kita di hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Tetap setia bersama kami di sini. Satu persembahan lagu coba dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda, kali ini dari punyanya grup band Noah dengan titel lagunya Topeng.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7:43 waktu Indonesia Timur. Kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Papua secara umum dan kita di kota Jayapura secara khusus, dan nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Perkiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Di ujung telepon pendengar kita sudah terhubung kini bersama Mbak Winona, perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas untuk hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Di ujung telepon kami sapa, halo selamat pagi Mbak Winona.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Apa kabar hari ini Mbak Winona?
4: Baik.
3: Kabar baik. Oke, silakan update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini berlaku selama 24 jam untuk kita di wilayah Papua secara umum dan kita di Kota Jayapura secara khusus. Silakan Mbak Winona.
4: Baik. Selamat pagi kepada para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan menyampaikan informasi cuaca harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi dan siang hari berpotensi terjadi di Kabupaten Kerom dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura dan Kerom. Kemudian untuk kota Jayapura, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Gitu Kak.
3: Oke, informasi pasang surut air, laut, dan juga kecepatan angin, apakah mungkin bisa diinformasikan sekaligus karena penting bagi para nelayan kita yang juga akan melaut. Silahkan Mbak Winona.
4: Baik, untuk kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 11 km per jam, sehingga diperkirakan masih aman bagi para nelayan. Kemudian untuk pasang naik terjadi pada pukul 12 siang dengan ketinggian 0,9 meter. Kemudian terjadi lagi pada pukul 11 malam dengan ketinggian 1 meter. Kemudian untuk pasang surut terjadi pada pukul 4:30 sore dengan ketinggian 0,8 meter. Begitu Kak.
3: Oke, terakhir imbau.

0: Pokoknya untuk masyarakat kita, Mbak Winona, silakan.
1: Baik, untuk masyarakat mengimbau untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan dapat segera menjauhi bantaran sungai, kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir, banjir bandang maupun tanah longsor. Gitu, Pak.
0: Oke, terima kasih Mbak Winona untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali. Sukses Mbak Winona,
1: baik,
0: selamat pagi.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Demikian update informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Papua dan untuk kita di Kota Jayapura secara khusus, yang telah disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas hari ini, hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus 2026, yang bertugas ada Mbak Winona. Sekali lagi diinformasikan untuk wilayah Papua secara umum, cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sama halnya dengan kita yang ada di Kota Jayapura. Cuaca pada sepanjang hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan ya. Semoga update informasi perakiraan cuaca yang selalu hadir setiap pagi hari bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura dapat menjadi panduan untuk kita semuanya untuk kembali menjalani berbagai rutinitas kita sepanjang hari-hari kita. Dan jangan lupa ya, jangan kemudian menyepelekan perubahan cuaca yang terus terjadi. Jangan lupa jaga kondisi tubuh, jangan lupa juga minum air putih yang secukupnya, jangan lupa juga makan yang teratur, dan yang terpenting juga jangan lupa beristirahat ketika tubuh mulai terasa lelah, karena dengan persiapan-persiapan yang terus kita lakukan, perubahan cuaca ya sebaiknya dan seharusnya tidak menjadi alasan ya untuk mengurangi semangat kita untuk beraktivitas. Apapun cuacanya hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan masing-masing. Semoga pekerjaan dan kegiatan apapun itu yang kita lakukan, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, berjalan lancar, aman, nyaman dan juga tetap menyenangkan. Kita jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, nanti ada satu informasi yang juga coba kami update untuk Anda dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Sebelum nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dialog interaktif seperti biasanya setiap hari Kamis, akan hadir dialog interaktif Polisi Menyapa bersama Bidang Humas Polda Papua. Kita akan jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, satu persembahan lagu mengiringi segala aktivitas Anda pagi hari ini dari punyanya G-Rox, Meraih Mimpi.

Saudara pendengar punyanya Jirox, meraih mimpi jadi penyemangat juga untuk kita semuanya, mengingatkan kembali apa mimpi terbesar kita yang ingin kita wujudkan ya. Ya, meskipun jalan untuk mencapai mimpi tersebut ada kalanya kita harus melewati yang namanya kegagalan. Mungkin juga kita harus banyak bersabar, harus lebih banyak menunggu lebih lama, dan terkadang juga harus tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Tetapi semoga lagu tadi dari penyanyi Jirox menjadi penyemangat buat kita semuanya. Semoga saja kita tetap punya tekad yang kuat ya, jangan biarkan apapun kesulitannya membuat kita sampai berhenti melangkahkan kaki. Karena untuk mewujudkan mimpi tentu ya butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya keberanian dan kemauan untuk terus mencoba, meskipun ya terkadang hasilnya belum begitu terlihat ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, semangat berkarya untuk kita semuanya, apapun bidang profesi kerja kita masing-masing. Semoga semuanya tetap bersemangat untuk menjalaninya dengan sebaik mungkin. Kita akan jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, dan sebelum nanti kita bergabung untuk menyiarkan ya jalannya dialog interaktif Polisi Menyapa untuk pagi hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saudara pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Satu informasi kami sampaikan, kami terima datang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Dengan ini diinformasikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura ini mengadakan Festival Kreatif Industri Menengah pada tanggal 21, mulai esok ya, tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026. Ini bertempat di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura. Adapun kegiatan yang dilakukan nanti ya, antara lain ada lomba berhadiah, kemudian ada layanan publik, kemudian pameran IKM Creative Face, kemudian ada gelaran fashion show, ada produk IKM, lalu ada demo membuat batik, dan juga pastinya ada hiburan ya. Jadi jangan lupa datang, saksikan dan ramaikan Festival Kreatif Industri Menengah yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Kapan Mbak Rahma? Besok ya, mulai besok, diingat dan dicatat tanggalnya, mulai besok tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 nanti, dan bertempat di Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura. Itu dia satu informasinya untuk Anda yang kami sudah sampaikan ya dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Kita jelang pukul 8 pagi, satu persembahan lagu dari punyanya It Gitaf dihadirkan, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan kalau tidak salah lagu ini juga menjadi salah satu lagu pilihan kategori wanita dalam ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Untuk Anda yang punya talenta suara bagus ya, jangan lupa pendaftarannya untuk Satker RRI Jayapura Bintang Radio ini sudah mulai dibuka sejak tanggal 3 Agustus sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Dan sekarang sudah tanggal 20 Agustus 2026. Jangan tunggu hari terakhir pendaftaran, kalau bisa sekarang kenapa tidak ya. Kami tunggu, dan informasi lengkapnya silahkan bisa kunjungi website bintangradiorri.id.

Saudara pendengar punyanya It Gitau, sedia aku sebelum hujan, sedia payung juga harus ya sebelum nanti turun hujan. Tetapi kalau untuk sepanjang hari ini cuaca wilayah Papua dan juga di kota Jayapura diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Payungnya di bawah Mbak Rahma, iya payungnya di bawah saja ya untuk jaga-jaga, karena kan kita tidak tahu cuacanya sering berubah-ubah. Yang penting Anda sikapnya nggak berubah-ubah, semangatnya juga tetap sama. Wih. Sudah pukul 7:59 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang nanti dihadirkan kembali seperti biasanya setiap hari Kamis ada gelaran dialog interaktif Polisi Menyapa bersama Bidang Humas Polda Papua. Dan untuk edisi hari ini tentang sekaligus sosialisasi layanan call center 110 Polri dengan topik call center 110 siaga 24 jam. Ya, nanti Anda bisa ikuti karena kami live streaming juga, sekaligus Anda bisa tonton melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official sampai nanti jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan nanti akan dipandu bersama rekan presenternya Mbak Rahma, ada Bung Arul Firmansyah. Kita jelang ya pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8 pagi lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang lagi berkendara pagi hari ini menuju ke arah-arah Waena, Sentani dan sekitarnya, yang melintas menuju kawasan Auditorium Universitas Cendrawasih. Ini kami informasikan dan sekaligus juga memberitahukan ya untuk lebih berhati-hati karena arus lalu lintas ini berdasarkan informasi yang kami terima dari rekan Wilhelmina Runtuboy ya, ini lagi macet ya, terpantau padat arus lalu lintas pagi hari ini dan mengalami kemacetan di ruas jalan, bahkan sudah mulai macet itu dari kawasan lingkaran AB ya menuju ke Auditorium Uncen, karena memang hari ini itu saudara pendengar ada kegiatan wisuda dari Universitas Cendrawasih ya. Jadi diingatkan untuk semuanya yang menuju ke Waena, Sentani dan sekitarnya mungkin bisa mengambil jalur alternatif biar tidak terlalu macet ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya dan kita jelang dihadirkan dialog interaktif Polisi Menyapa untuk pagi hari ini bersama Bidang Humas Polda Papua, dipandu nanti langsung bersama rekan presenter saya ada Bung Aro Firmansyah dengan topik call center 110 siaga 24 jam. Ini sosialisasi layanan call center 110 Polri. Anda bisa nanti bergabung bertanya terkait topik ini, menghubungi nanti via line telepon kami di 0967536386 dan bisa Anda tonton pula melalui kanal YouTube kami live streaming pagi hari ini di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Kita jelang dihadirkannya dialog interaktif Polisi Menyapa.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2025. Dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu untuk mengenal lebih dekat call center Polri 1110. Di studio sudah hadir KSPKT Polda Papua AKBP Heru Hidayanto. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi
1: Mas. Ya. Pendengar, nanti Anda dapat berinteraksi melalui line interaktif kami di 0967536386. Anda bisa memberikan masukan ataupun tanya-tanya, bertanya terkait dengan layanan call center Polri 1110. Saya langsung saja ke Pak Heru Hidayanto. Pak, mungkin bisa dijelaskan secara umum apa sih layanan call center 1110 itu Pak, yang sekiranya bisa diketahui oleh masyarakat.
2: Silakan. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua yang saya hormati dan saya kasihi, seluruh masyarakat yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Saya selaku KSPKT Polda Papua akan menyampaikan sekaligus ini waktu untuk mensosialisasikan.
1: Iya, betul.
2: Terkait dengan layanan call center 110 yang dimiliki oleh Polri. Mm-hmm. Jadi kita berangkat dari tugas pokok Polri dulu. Ini yeah, sebagai dasar pelaksanaan tugas di seluruh jajaran, bahwa diamanatkan dalam undang-undang kepolisian. Mm-hmm. Di situ ada di pasal 13 ya. Tugas pokok Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, kemudian juga menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mm-hmm. Tentu Polri akan berupaya maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang ini.
1: Yeah.
2: Salah satunya dengan membuat layanan 110 ini yang tentu tergelar di seluruh jajaran Polri secara nasional. Dalam pelaksanaannya tentu ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat ini. Tentu dengan layanan 110 ini yang kita sudah sosialisasikan bahwa layanan ini bebas pulsa begitu.
1: Yeah.
2: Gratis dan bertujuan untuk supaya masyarakat lebih mudah untuk melaporkan dan tidak perlu ragu ketika mungkin melihat atau bahkan mengalami sendiri suatu gangguan Kamtibmas.
1: Mm-hmm.
2: Begitu.
1: Jadi istilahnya ini sebagai layanan line telepon yang bisa diakses masyarakat ketika mereka berhadapan entah itu dengan gangguan Kamtibmas ataupun ingin melaporkan ketika terjadi hal-hal yang mungkin berpotensi memberikan ketidaknyamanan di sekitar lingkungan mereka, begitu Pak?
2: Betul,
1: ya?
2: Betul. Jadi bisa mungkin kecelakaan.
1: Aha.
2: Atau mungkin mohon maaf gangguan-gangguan Kamtibmas lainnya, mungkin ada orang mabuk yang meresahkan. Ataupun mungkin bisa juga meminta informasi terkait dengan layanan kepolisian lainnya begitu. Sehingga sekali lagi ini merupakan komitmen Polri. Ya, bahkan juga ini juga salah satu wujud dari transformasi reformasi Polri yang akhir-akhir ini juga di ini ya. Begitu. Jadi tentu dengan penguatan 110 ini, ya tentu didukung dengan teknologi IT yang menurut saya cukup canggih begitu ya. Karena ini layanan 110 ini terintegrasi dengan seluruh operator gitu.
1: Oh.
2: Ya.
1: Jadi masih bisa diakses oleh seluruh operator, bukan cuma satu provider saja begitu Pak ya?
2: Betul. Jadi di sini terbagi dalam 3 operator, Mas.
1: Oke.
2: Operator 1 ini berada di Polres.
1: Oh, penerimanya.
2: Ya, jadi ada di bagi seperti itu. Jadi operator 1 berada di Polres.
1: Oke.
2: Operator 2 itu ada di Polda.
1: Polda.
2: Operator 3 ada di Mabes Polri.
1: Mabes Polri.
2: Sehingga ketika masyarakat mungkin membutuhkan, tapi sekali lagi ini adalah layanan telepon yang tentu terkait dengan kedaruratan begitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ya, sehingga diharapkan masyarakat untuk ini tidak untuk main-main begitu.
1: Hmm.
2: Namun demikian sejauh ini sesuai data yang ada di kami, ini sebagian besar lebih banyak yang prank begitu.
1: Oh, begitu.
2: Iya. Ini kalau saya data kami,
1: iya,
2: contohnya
1: iya, iya,
2: di Polda sajalah.
1: Iya.
2: Kebetulan kami langsung di Polda. Ini contoh saja di kemarin lah.
1: Iya.
2: Di tanggal 19. Dari 69 telepon yang masuk.
1: Mm-hmm.
2: Itu pranknya saja 33 begitu.
1: 33. Prank call ya, Pak ya?
2: Iya. Terus ada miss call juga 10 begitu. Laporan aduan juga ada ini 20.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Dan itu terverifikasi benar begitu.
2: Terverifikasi.
1: Ya?
2: Dan kita tidak lanjuti begitu. Okay. Di tanggal 18 saja ada 75 telepon masuk.
1: Heeh.
2: Ya, pranknya masih ada 50. Gitu. Jadi sekali lagi kami berharap untuk memanfaatkan layanan yang sangat positif ini gitu. Jadi sekali lagi Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Iya.
2: Kemudian kecepatan dalam respon dan menangani setiap ada potensi gangguan ataupun yang dialami oleh masyarakat. Sekali lagi seperti tugas pokok Polri tadi itu, di antaranya adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Harapan Polri bahwa ketika masyarakat memohon bantuan pertolongan kepolisian untuk mendapat perlindungan terhadap potensi terjadinya gangguan. Sehingga dengan cukup menombol menekan teleponnya 110 itu begitu mudah sekali gitu. Jadi itu dipastikan karena itu 10 detik maksud kami.
1: Iya.
2: 10 detik itu harus sudah diangkat gitu.
1: Ketika dia berdiri
2: oleh operator di mana penelpon itu
1: Terdekat lokasi terdekatnya begitu, Pak ya.
2: Ya contoh misalnya penelpon berada di Kampung Harapan itu berarti yang operator satunya di
1: Polres
2: Sentani.
1: Sentani. Okay.
2: Ketika penelpon itu mungkin ada di Kayu Batu atau di Argapura atau di Hamadi, berarti
1: Polresta.
2: Oh. Begitu 10 detik oleh Polresta tidak ngangkat.
1: Tidak direspon.
2: Tidak ngangkat operatornya. Itu langsung
1: otomatis
2: melalui ke operator 2.
1: Polda.
2: Di Polda. Demikian juga Polda dalam 10 detik tidak mengangkat, direspon, itu lari ke Mabes. Operator 3 Mabes. Dan itu Mabes tentu akan melakukan teguran secara berjenjang ke Polda dan kita juga seperti itu. Tapi ini kita semua operator sudah diberikan pelatihan dan penanganan untuk tidak sekali-kali meninggalkan telepon itu atau mencoba. Sehingga di situ ditaruh tiga operator dalam satu sip itu.
1: Berarti mereka bisa bertugas 1x24 jam begitu, Pak ya.
2: Jadi layanan ini 24 jam. 24 jam. Silahkan saudara-saudara memerlukan polisi dalam keadaan darurat dan memerlukan bantuan segera, silakan tekan saja. Mau jam berapapun pasti akan diangkat. Kalau enggak apa, operator satu meleset pasti Polda.
1: Berikutnya berjenjang. Ya.
2: Dan ketika Polda, bahkan kami sangat sering juga menerima laporan dari polres-polres lain.
1: Okay.
2: Itu juga kadang-kadang bukan karena operator tidak mengangkat, kadang-kadang bertabrakan, berbarengan.
1: Terlalu banyaknya yang masuk begitu, Pak ya?
2: Berbarengan. Mungkin di Hamadi ada yang nelpon, kemudian di Entrop ada yang nelpon, di Arkapel, siapa yang masuk duluan, itu nanti meleset ke Polda.
1: Oke.
2: Begitu.
1: Okay. Nah, tadi menarik, Pak. Bapak katakan kan ada juga nih prank call seperti itu ya, laporan palsu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana polisi bisa melakukan filter agar seperti Bapak kata tadi, ketika lagi banyak yang masuk, tapi ternyata ada juga nih masuk yang prengkol yang mengganggu. Nah, bagaimana polisi memfilter agar telepon-telepon tersebut tidak lagi mengganggu call center yang sudah disediakan? Karena kan jangan sampai gara-gara orang prengkol akhirnya,
2: nah itulah,
1: ada masalah di tempat yang malah nggak bisa, bisa ditangani.
2: Justru itulah, melalui sosialisasi ini saya berharap kepada masyarakat yang mendengar ataupun nanti yang mendengar juga bisa menyampaikan ke yang lain supaya tolong 110 ini betul-betul dimanfaatkan untuk situasi kedaruratan yang betul-betul memerlukan. Sehingga kasihan ya kalau masyarakat masih belum sadar, masih main-main, masih prank-prank. Nanti ketika ada yang betul-betul darurat, bahkan mungkin operator anggota kami juga manusia biasa juga, karena satu kali, dua kali, tiga kali prank terus, kemudian ini paling prank misalnya.
1: Akhirnya,
2: walaupun diangkat, ini kami tekanan tidak boleh,
1: tetap harus diangkat.
2: Anggota harus diangkat. Kita nggak bisa memfilter, Pak.
1: Oh.
2: Dalam apa perangkat itu.
1: Tapi ketika menelpon, apakah data kita muncul di situ? Misalnya nih, saya menelpon 110 nih.
2: Ya.
1: Di call center otomatis kan ada server di Polda kan?
2: Betul.
1: Apakah di situ akan muncul data saya?
2: Muncul, muncul.
1: Oh.
2: Muncul nomornya dan lokasinya.
1: Oh, lokasinya.
2: Gitu.
1: Jadi dari lokasi itulah bisa langsung segera ditindaklanjuti.
2: Betul.
1: Misalnya di posisi yang menelpon di sekitar Pasar Yotefa misalnya.
2: Ya.
1: Berarti bisa langsung dikerahkan personil terdekat begitu.
2: Betul,
1: Pak,
2: betul. Ya? Jadi sistemnya seperti itu. Tentu operator tidak bisa bekerja sendiri, Pak.
1: Betul.
2: Jadi operator setelah menerima laporan kita, asumsikan misalnya ada di satu tempat kemudian ada memerlukan bantuan segera, operator kemudian akan menyampaikan kepada KSPKT, KPSKT kemudian menyampaikan kepada Pamapta.
1: Okay.
2: Nah, ini sekaligus kami sampaikan bahwa tentu dalam penguatan layanan call center satu atau yang lain tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ini wujud dari komitmen Polri. Kemudian ini dibarengi dengan adanya perubahan nomenklatur dari SPKT, Kanit Epeng, dari Pamapta.
1: Sekarang Pamapta.
2: Pamapta. Begitu, jadi Pamapta ini yang ya first line supervisor yang paling depan begitu.
1: Ujung tombaknya.
2: Ujung tombaknya.
1: Ketika terjadi ada gangguan Kamtipmas ataupun permasalahan sosial,
2: nah, mereka yang paling maju. Nah, ini Pamapta ini mungkin perlu saya sampaikan. Pamapta ini mungkin kalau yang di era-era orang umur-umur ini ya itu masih menengah Pamapta gitu. Tapi beberapa tahun kebelakang ini Pamapta dihilangkan, dijadikan Kanit SPKT.
1: Oke. Okay.
2: Jadi tahun 85 itu sudah Pamapta.
1: Pamapta singkatan dari
2: Perwira Samapta.
1: Perwira Samapta.
2: Nah, itu bahasa Sang Sekret.
1: Kalau sekarang kan sentra
2: sentra pelayanan call center terpadu. Nah, ini nah, mungkin juga kami jelaskan SPKT ini adalah sentra pelayanan call center terpadu. Di situ sentranya.
1: Oke. Okay.
2: Terpadu. Jadi
1: berarti bisa lintas
2: dalam satu tempat layanan itu di situ ada semua satuan fungsi gitu yang dikendalikan oleh KSPKT.
1: Okay.
2: Di situ ada lantas, ada reskrim, ada intel, ada bimas. Ketika ada seseorang datang kemudian memohon bantuan pelayanan terkait dengan aduan, laporan, nah ini KSPKT akan memverifikasi atau menilai kira-kira ini seperti apa gitu dan lebih ke fungsi mana ini gitu. Nah, ini mungkin masalah ringan gitu.
1: Yeah.
2: Mungkin bisa diselesaikan secara mungkin kekeluargaan dimediasi oleh Bimas misalnya begitu. Ketika ada kecelakaan di situ ada lalu lintas. Ya, itu SPKT sentra pelayanan kepolisian terpadu. Begitu. Dipimpin oleh KSPKT.
1: Pak, kalau boleh tahu ini kapan mulai diresmikan, Pak? Call center 110 ini, Pak. Khususnya di Polda Papua, Pak. Mulai beroperasi.
2: Polda Papua sebenarnya 110 kan sebenarnya sudah lama kan ya?
1: Oh, sudah lama.
2: 110 sudah lama, cuman dikuatkan kembali begitu.
1: Dikuatkan kembali.
2: Iya. Kalau di sini dengan Perkap Kapolri ya, Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2008 itu sudah ada 110 sebenarnya. Iya. Begitu. Cuman ini di tahun 2015 kemudian dikuatkan kembali tentu dengan didukung dengan teknologi informatika yang mungkin cukup canggih begitu karena terintegrasi.
1: Betul.
2: Artinya ini tentu membutuhkan vendor atau ini pihak ketiga yang memiliki apa ya kualifikasi untuk membuat jaringan yang cukup canggih begitu.
1: Tadi Bapak katakan bahwa ini kan berhubungan dengan kepolisian, Pak ya. Tetapi tidak mesti hanya kepolisian kan. Misalnya nih laporan kebakaran berarti bisa juga seperti itu Pak ya?
2: Ya bisa, walaupun sebenarnya
1: itu ada ranahnya sendiri, ada. Misalnya damkar misalnya ya. Kan? Tapi kan mungkin orang lebih, oh saya lebih kenal 1110 nih, berarti saya bisa telepon ke situ juga Pak ya?
2: Boleh, nanti kita, ya seperti tadi saya ulangi bahwa ketika ada telepon masuk, operator kemudian akan melaporkan kepada KSPKT, betul? Dan kemudian KSPKT akan menilai, melihat, meneruskan kepada Pamapta untuk segera menindaklanjuti terkait laporan apabila itu di wilayah hukumnya.
1: Iya.
2: Dengan melalui sarana misalnya terjadi di entrop gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau masih terjangkau, nah di situ akan menilai seorang KSPKT dan Pamapta ini. Apakah personil dari Polres yang akan mendatangi dari sisi jarak terkait dengan kecepatan dalam respon ini atau Polsek Japsel begitu.
1: Iya.
2: Ketika Polsek Japsel ada sarana HT yang lebih cepat. Dan ini HT ini juga 24 jam juga tidak berhenti ini.
1: Iya.
2: Jadi untuk kecepatan atau sedang ada personil yang melaksanakan mobile atau patroli. Siapa yang terdekat dengan lokasi itu akan disampaikan segera.
1: Jadi diharapkan dengan begitu ya semuanya bisa lebih efektif begitu.
2: Efektif,
1: Pak, ya?
2: Efektif. Dan tentu kecepatan itu yang lebih penting.
1: Iya.
2: Dengan kecepatan penanganan tentu kita sama-sama tahu beda waktu, beda detik, menit saja suatu peristiwa itu sudah bisa berubah dan bisa ini gitu loh. Begitu. Sama dengan kita kalau saya analogikan, saya sering sampaikan anggota untuk cepat betul dalam menangani masalah.
1: Respon seperti itu.
2: Saya analogikan dengan kebakaran, Pak.
1: Betul.
2: Kebakaran itu kan sebenarnya apa ya, yang kalau kita lihat sampai gedung kebakaran sampai 10 damkar pun susah, padahal kalau kita melihat awalnya ibaratnya itu kan disiram dengan satu gayung aja udah mati sebenarnya.
1: Iya. Cuman karena responnya lambat.
2: Karena taunya lambat, responnya lambat.
1: Iya.
2: Sehingga yang satu titik itu menjadi 3, 4, 5, 6 dan semakin besar dan semakin sulit. Sehingga kecepatan dalam menangani suatu permasalahan itu sangat berpengaruh terhadap penyelesaiannya itu sendiri, begitu. Begitu, Mas.
1: Baik. Sangat menarik, Pak, tapi kita tahan sebentar. Kita membuka line telepon kepada pendengar untuk berinteraksi. Di line telepon di 0967536386, di 0967536386. Tema kita terkait dengan layanan call center Polri 1110. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi ataupun bertanya-tanya seputar layanan ini, bisa langsung ke line telepon di 0967536386. Sembari menunggu, kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Bersama saya Acana mengantarkan dialog interaksi. Dan saudara-saudara, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
4: Dialog interaktif.
5: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
4: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
4: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
5: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
7: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
8: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: meningkatkan dialog interaksi.
1: Dan kepada penonton, tenang sekali, tiga narasumber kami akan
2: Dialog interaktif.
3: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
2: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
2: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
3: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
4: Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Masih dengan tema yang sama, yaitu mengenal call center 1110. Call center 1110 ini merupakan call center yang disiapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan akses kepada masyarakat agar bisa lebih cepat untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Entah itu ketika Anda melihat kecelakaan kah, kebakaran, ataupun bahkan untuk melaporkan manakala terjadi kejadian kriminal di sekitar tempat tinggal Anda. Dan kami masih membuka line telepon di 0967536386. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan masukan ataupun saran-saran mungkin, silakan di 0967536386. Saya balik lagi ke Pak Heru, ke SPKT. Pak, tadi menarik nih. Itu kan sebenarnya ditujukan untuk memberikan kemudahan begitu, Pak, kepada masyarakat.
5: Betul.
4: Nah, kalau Bapak melihat dari data yang Bapak pegang selama ini, bagaimana respon masyarakat, Pak, terhadap kehadiran call center ini, Pak? Apakah memang masyarakat sudah mulai banyak yang lebih tahu, ataukah selama ini masyarakat baru sekedar tahap untuk coba-coba begitu, Pak?
5: Kalau kami melihat dari data, cukup besar juga setiap hari yang menelpon ya, terutama di Polda Papua. Polda Papua ini seharusnya idealnya itu kita nggak harus menerima telepon, Pak.
4: Oke. Okay.
5: Ketika operator satu tadi yang
4: lebih
5: berada
4: sigap,
5: di Polres-Polres itu lebih sigap dan kemudian juga bisa menerima dari laporan masing-masing. Kami banyak menerima dari bahkan dari Nabire, dari Timika, itu cukup banyak.
4: Nabire, Timika berarti dari Polresnya nggak ngerespon atau bagaimana?
5: Saya tidak bisa mengatakan tidak merespon.
4: Mungkin yang tadi bertabrakan.
5: Bisa jadi bertabrakan, tapi intensitasnya cukup, angkanya cukup tinggi gitu.
4: Oke. Okay, okay,
5: juga okay. Dari Polres-Polres lain dari Gunung. Kami sampaikan bahwa untuk di jajaran Polda Papua itu sudah tergelar 110 ini di 22 tempat operator atau 22 Polres. Jadi seluruh Polres jajaran Polda Papua itu sudah ada layanan 110 ini. Mau di Yahukimo, mau di Mamramo Raya, maupun di di mana saja sudah di seluruh Polres sudah tergelar gitu. Walaupun memang itu tadi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu mungkin PLN padam.
4: Betul.
5: Sehingga akhirnya rekoset bahasanya atau lari ke Polda Papua. Cukup banyak angkanya kalau saya katakan tadi, misalnya data yang ada di Polda Papua saja yang kemarin 63 telepon masuk, kemudian tanggal 18 75 84 penelpon, tanggal 16 77, tanggal 15 28 dengan angka prank yang juga masih cukup tinggi, begitu.
4: Ya, sangat disayangkan.
5: Ini
4: ya,
5: kesempatan yang baik ini kami menyampaikan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, tolong jangan untuk main-main, walaupun jangan karena ini gratis kemudian mudah dalam menggunakannya kemudian masih banyak yang ngeprank itu. Kadang-kadang itulah masyarakat itu masih belum, tingkat kesadarannya masih belum tinggi.
4: Oke. Okay. Baik. Pendengar, saya undang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967536386. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi ataupun memberikan masukan-masukan ataupun bertanya lebih lanjut terkait layanan call center ini. Nah, sembari menunggu, Pak, bisa nggak nih, Pak, kita coba-coba nih telepon ke call center untuk mengetes nih. Tadi Bapak katakan seberapa cepat responnya, Pak?
5: Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, ini merupakan komitmen kami di seluruh jajaran, bukan hanya di Polda Papua. Di seluruh jajaran Polda secara nasional ini, mudah-mudahan lah artinya kita semua berkomitmen, bahkan seluruh anggota dan operator juga berkomitmen, karena penekanan pengamanan dari pimpinan selalu menyampaikan ini layanan unggulan dari Polri.
4: Oke.
5: Gitu loh, komitmen Polri untuk memberikan pelayanan terbaik, kemudian juga untuk mempercepat dalam penanganan setiap gangguan Kamtibmas gitu. Okay. Sehingga dengan 110 ini, dengan kecepatan dalam mengangkat, kecepatan dalam merespon, kecepatan dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, ini sangat berpengaruh terhadap turunnya gangguan Kamtibmas begitu.
4: Berarti kita coba simulasi nih, Pak.
5: Silakan mungkin
4: coba.
5: Coba okay. Telepon. Coba kita
4: saya tes 110, Pak ya.
5: 110 langsung tekan aja, Pak. Mudah sekali kok.
4: Kita coba.
0: Selamat datang di layanan polisi 110. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Untuk berbicara dengan petugas, tekan 0.
5: Nah, tekan 0, Mas.
4: Oh, oke. Okay.
5: Ya.
4: Nanti Bapak yang bicara. Oh iya, saya saja.
5: Ya. Sampaikan
0: tadi. Selamat pagi dari operator 110. Kepada saya, Pak Kota, dengan saya, Bribda Michelle, ada yang bisa membantu.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya,
4: Mbak, kami sedang siaran langsung bersama KSPKT Polda Papua, Bapak AKBP Heru Hidayanto. Kami cuma pengen mengetes nih seberapa cepat akses layanannya. Ternyata cukup cepat, Mbak ya. Per hari ini sudah berapa laporan yang masuk, Mbak? Boleh tanya?
0: Untuk pagi ini ada 3.
4: Oke.
0: Okay. Yang penelpon pertama tadi pagi ada keributan di daerah AB. Untuk yang kedua itu telepon main-main tadi, telepon prank.
4: Oh, ada telepon prank juga
5: masih
4: ya.
5: Ada yang prank juga itu.
4: Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Kami putuskan ini sebentar, kita akan kembali ke studio. Terima kasih, Mbak. Oke, okay, ternyata cukup cepat ya.
5: Itu tadi 10 detik harus sudah diangkat.
4: Iya.
5: Kalau tidak diangkat berarti bergeser ke operator 2. Begitu. Jadi masyarakat umum, kami sampaikan jangan ragu-ragu apabila saudara-saudara sekalian mengalami gangguan atau melihat adanya suatu peristiwa pidana. Kami mohon sekali lagi untuk segera tekan 110 supaya kami dari kepolisian bisa segera menindaklanjuti dan menangani peristiwa tersebut.
4: Begitu. Baik, pendengar, saya kembali mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967536386. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi ataupun bertanya lebih jauh terkait layanan call center ini. Baik, sudah ada yang ingin bergabung. Saya terima. Halo, selamat pagi.
6: Pagi.
4: Selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana?
6: Dengan Pak Robert.
4: Pak Robert di mana, Pak?
6: Di Jayapura.
4: Silakan, Pak Robert.
6: Iya, Pak, tadi kami juga sudah monitor ya, reaksi 110 bagus sekali, cepat diangkat seperti itu. Nah, tapi ketika kami misalkan laporkan ada yang mabuk-mabuk di kompleks begitu, butuh waktu berapa lama ini polisi dorong tiba di kita punya lokasi begitu?
4: Oke.
6: Jangan sampai tong lapor baru nanti masalah sudah selesai baru polisi dong datang.
4: Oke.
6: Artinya barangkali layanan yang cepatnya ini juga harus terintegrasi dengan tim reaksi cepatnya kepolisian tuh.
4: Baik.
6: Polres kah, di Polda kah, di Polsek kah, seperti baik. Itu. Itu saja.
4: Oke.
6: Mas.
4: Terima kasih.
7: Pak Robert di Jayapura. Di belakang Pak Robert di 0967536386, silakan pendengar. Bagi Anda yang ingin berinteraksi lagi, silakan. Masih bersama KSPKT Polda Papua terkait dengan layanan call center Polri 110. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo.
8: Ya. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
8: Ya, ini dengan Bapak Immanuel.
7: Immanuel, di mana Pak Immanuel?
8: Ya, baik Pak, saya di Jayapura. Oke, lanjut, tapi kebetulan tingkat gangguannya itu ada di Provinsi Papua Pegunung. Apakah kami bisa bertanya? Izin?
7: Silakan. Kebetulan masih wilayah Polda Papua.
8: Ya, Pak. Ya, jadi, maaf kami lintas batas, tapi ini kan terkait dengan kode laporan gangguan ya, 110. Jadi gini Pak, kalau kami pencet kalau gangguan 110 tadi ada responnya 10 detik ya.
7: 10 detik
8: tapi kenapa kamu berada di daerah yang tadi saya sampaikan ini kadang tidak bisa untuk masuk. Itu pertama. Yang kedua, kalau kami langsung datangi itu kadang laporannya mengatakan bahwa nanti tunggu 4 jam ya atau 5 jam ya baru nanti bisa ada respon. Ini kami datang langsung ini. Izin yang kami sampaikan untuk Bapak ke BP dan Bapak Operator RRI. Mungkin itu aja yang
5: saya tanya. Bapak di daerah mana nih ya Bapak? Boleh beritahu.
8: Kami di daerah Wamena Kota.
5: Oh, Wamena Kota.
8: Ya, jadi izin pemandangan untuk kami bisa sampaikan. Demikian.
5: Baik, terima kasih.
8: Sukses selalu Polri dan
5: terima kasih Pak Immanuel. Terima kasih.
7: Oke, terima kasih Pak Immanuel. Baik, masih di 0967536386. Saya kembali mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
9: Halo. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi dan Bapak siapa di mana?
9: Dengan Bang Terry.
7: Bapak izin Pak, mohon maaf suara radionya Bapak.
9: Radio. Oke, baik.
7: Saja, Pak, supaya tidak.
9: Iya. Sudah?
7: Dengan Bapak siapa tadi Pak? Mohon maaf.
9: Dengan Pak Terry.
7: Oke, silakan Pak Terry.
9: Selamat pagi Bapak SPKT.
5: Selamat pagi. Polda Papua. Selamat pagi Bapak Terry, hormat.
9: Ini saya mau bilang saja begini. Memang betul itu call center 110. Ketika masyarakat dia menelpon, telepon berdering. Tapi di samping kanan, di kiri dan yang duduk berhadapan langsung mungkin di penjagaan Polres lain atau di Polres atau di Polda. Pernah melihat anggota yang duduk di situ tidak merespon secepatnya.
7: Dimana
9: bahkan
7: itu,
9: pun mereka di daerah kota Jayapura, kami melihat seperti itu. Ya, memang telepon berdering cepat sekali, tetapi respon dari anggota sering terlambat. Mereka biarkan. Seperti tadi dikatakan mungkin banyak yang sering bermain begitu, sampai gagang telepon itu atau di ini dipindahkan ke tempat lain, sehingga kita telepon lagi berulang kali, ya sudah, tidak telepon lagi begitu.
5: Iya.
9: Terus ada yang kotak hati AP-nya sampai nanti anggota didapati seperti itu, baru mereka respon datang. Datang pun masih terlambat.
5: Oke. Okay.
9: Tadi penelpon yang lain.
5: Baik.
9: Sudah kejadian sudah lewat satu jam baru anggota polisi tiba di tempat. Mungkin begitu.
5: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Terry. Untuk pertama tiga penelpon dulu Pak. Ada Pak Robert dari Jayapura mempertanyakan berapa sih respon time polisi ketika setelah melapor sampai polisi itu bisa tiba di lapangan, itu satu. Terus yang kedua Pak Immanuel dari Jayapura, bagaimana untuk daerah Papua Pegunungan seperti yang tadi dikatakan di Wamena yang menurut Pak Immanuel agak sulit ketika seperti itu. Terus dari Pak Terry, masih banyak oknum polisi yang nakal yang telepon bunyi kata Pak Terry ya tadi
10: lambat,
5: tapi ya lambat diangkatnya. Monggo Pak di respon Pak.
10: Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Robert juga di Jayapura, berapa lama sih memang kita nih secara apa ya, ini ada SOP-nya gitu, ada standar prosedur. Berapa lama termasuk dalam mengangkat telepon ini tadi udah di ini kan 10 detik gitu.
5: Iya.
10: Dan ini

0: berjenjang menekankan kepada operator bahkan kepada ini, termasuk dengan adanya nomenklatur baru Pak Mapta tadi. Ini bukti keseriusan komitmen Polri gitu loh. Pak Mapta, Perwira Samapta gitu. Bahkan ini perintah Kapolri, Pamapta ini harus dari akpol-akpol baru. Itu sampai diancam itu oleh Pak Kapolri, Pak Kapolri. Ketika salah satu Polres ada akpol baru kemudian tidak dijadikan Pamapta, itu akan dievaluasi Kapolresnya. Gitu.
1: Istilahnya supaya tadi energi baru
0: dan responnya energi baru masih anak-anak muda
1: dan diharapkan respon lebih cepat akademi, begitu Pak ya. Iya.
0: Bahkan didukung dengan, kalau Bapak-bapak di Jayapura lihat ada mobil
1: ya, kendaraan Pamapta operasional, iya betul.
0: Itu bukti keseriusan dan komitmen Polri untuk ini. Untuk bersinergikan, mengklopkan antara layanan satu-satu yang begitu cepat, seperti Bapak Robert tadi sampaikan juga dari Pak Immanuel juga begitu. Untuk apa? Apa artinya gitu? Kecepatan mengangkat telepon, merespon, tapi kemudian
1: respon di lapangannya
0: lambat. Di lapangan lambat gitu. Sekali lagi, ini wujud komitmennya. Salah satunya dengan nomenklatur baru namanya Pamapta, Perwira Samapta. Ini bahasa Sanskerta yang artinya adalah yang dalam bertugas itu dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan gitu. Dan kecepatan gitu. Jadi artinya didukung dengan sarana prasarana kendaraan, juga sumber daya manusia juga betul-betul disiapkan, ini bentuk bentuk komitmen gitu. Kemudian untuk berapa lamanya tentu kita berkeinginan untuk secepatnya. Makanya ketika mungkin telepon berbunyi diangkat operator, kemudian operator mencatat ya di mana kejadiannya ya, seperti itu apa kejadiannya, kemudian melaporkan kepada KSPKT, kepada pemerintah, kepada Pak Mapta bersama personilnya. Ya, tentu ini akan dianalisa dulu ya, ini kejadiannya apa. Misalnya ada suatu kejadian pidana yang membutuhkan personil yang cukup, tentu harus mengumpulkan personil dulu. Kemudian juga tentu memerlukan waktu sedikit untuk memberikan arahan dulu, kalau istilah kami APP dulu. Kejadiannya seperti ini, jangan sampai anggota juga konyol juga di lapangan kan gitu.
1: Tidak tahu situasi tiba-tiba
0: tidak muncul. Tidak apa-apa muncul, malah justru jadi
1: korban. Akhirnya masalah baru timbul.
0: Ya tentu tidak semudah itu ya. Tentu perlu waktu yang cukup untuk itu. Kemudian setelah itu baru diberangkatkan menuju TK. Itu pun kalau misalnya seperti yang sampaikan di awal tadi, ketika mungkin kejadian itu operatornya kan ada di Polres.
1: Betul.
0: Mungkin kejadiannya mungkin di Nafri begitu. Itu tentu akan disampaikan melalui HT itu
1: ke kepolisian terdekat.
0: Polisi terdekat. Di sana ada Pos Patmor di Tanah Hitam itu.
1: Iya.
0: Untuk merespon duluan. Begitu. Tapi kebetulan kemudian eskalasinya tinggi, tentu akan dipertebal lagi.
1: Tindak lanjuti lagi sesuai kebutuhan
0: di lapangan. Sesuai kebutuhan dan situasi kondisi di lapangan.
1: Okay. Begitu. Tadi dari Pak Immanuel, Pak Immanuel, bagaimana dengan kondisi di daerah Papua Pegunungan yang
0: seperti itu tadi? Saya sampaikan di awal tadi bahwa jaringan atau perangkat 110 ini sudah tergelar di seluruh Polda Papua, termasuk Wamena. Terus kemudian saya sendiri juga mungkin Mas tahu juga saya jadi Kapolres
1: Yaukimo ya. Daerah yang cukup
0: sejujurnya kalau 110 ini pada saat saya jadi Kapolres 110 belum dikuatkan Mas.
1: Pada saat itu belum.
0: Iya. Jadi 110 bahkan juga mungkin kayaknya perangkatnya belum terinstal. Jadi tapi sekarang ini sudah terinstal semua. Itu saja, mohon maaf waktu itu betul-betul kami siagakan. Kebetulan di Yaukimo itu kan memang kalau kita semua mendengar bahwa di sana situasi Kamtipmasnya relatif ini ya cukup dalam kewaspadaan begitu.
1: Iya.
0: Itu pun kami saya pastikan Pak, ada laporan jam 3, jam 4 pagi anggota pasti turun. Begitu, dengan segera. Dengan apa? Sering saya sampaikan kepada anggota bahwa kecepatan kecepatan dalam menangani suatu peristiwa, suatu permasalahan itu sangat berpengaruh terhadap penyelesaiannya itu sendiri yang saya bilang tadi.
1: Iya.
0: Kalau kita analogikan kebakaran itu sebenarnya disiram dengan gayung aja itu mati.
1: Kalau direspon cepat.
0: Kalau direspon cepat, tapi juga harus tepat loh Mas ya.
1: Nah,
0: cepat gitu. Sering saya sampaikan cepat, tepat dan tuntas gitu.
1: Makanya tadi sebelum turun ke lapangan di briefing dulu.
0: Briefing dulu.
1: Iya.
0: Di sini ada seperti ini. Informasi dari masyarakat jumlah yang mabuk misalnya sekian. Jangan kok yang mabuk 10 orang kok datang sendiri atau 2 orang namanya
1: cari masalah baru itu
0: masalah baru. Nah, gitu. Jadi tapi tetap dalam karena biarpun orang mabuk cuma 3 saja Pak, kalau kita tidak segera tangani dengan baik itu bisa jadi bahkan

0: kebakaran besar. Misalnya contoh, setelah mabuk, namanya orang mabuk ya, kemudian lempar-lempar rumah.
1: Betul,
0: misalnya.
1: Betul.
0: Yang punya rumah kemudian marah misalnya. Dibiarin lagi, polisi belum datang juga. Akhirnya mungkin dipukul misalnya. Yang dipukul akhirnya marah, balas lagi, dan seterusnya,
1: Akhirnya jadi
0: besar.
1: Eskalasi yang besar. Ya. Jadi pada intinya bahwa meskipun di daerah pegunungan, tetap hal itu terjadi. Cuman mungkin pada saat yang kasusnya Pak Emmanuel, mungkin sementara ada telepon masuk atau tabrakan atau seperti apa, jadi agak lambat mungkin responnya begitu Pak ya pada saat itu ya.
0: Tapi sejatinya kami bahkan secara berjenjang dari Mabes, dari Pak Kapolda pun sering menyampaikan 110 ini layanan unggulan kita. Anggota harus juga
1: respon
0: cepat juga, dan harus sama-sama merespon dengan baik terkait dengan masalah ini gitu.
1: Oke. Nanti jadi bahan evaluasi.
0: Demikian juga dengan Pak Terry ya. Nah, ini juga terima kasih lah. Ini mungkin saya jadikan masukan ya, dan evaluasi untuk kami gitu. Kami akan lebih cek kembali kepada anggota. Ya namanya juga anak banyak ya, anggota juga banyak. Aneh, pasti juga ada satu dua orang yang kadang-kadang. Tapi kami pastikan untuk ke depan untuk tidak lagi terjadi seperti ini. Begitu.
1: Oke, baik. Pendengar, saya kembali mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967-536-386. Masih bersama KSPKT Polda Papua, AKBP Heru Hidayanto, dengan tema mengenal lebih dekat layanan call center Polri 1110 di 0967-536-386. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi mungkin di 0967-536-386. Baik, sembari menunggu, saya masih saya kembali lagi nih Pak. Jadi mungkin sebagai apa ya, kayak semacam hal apa saja yang harus diketahui masyarakat begitu Pak, sebelum kita menelpon, apa yang harus mereka persiapkan nih ketika mendapatkan ketika melihat sesuatu hal yang mungkin berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, apa yang harus disiapkan? Apakah dia harus siapkan bahwa kan terkadang nih masyarakat panik cuman Pak tolong Pak ada kesini-sini, mereka tidak laporkan berapa jumlah yang terlibat, situasinya di lapangan seperti apa begitu. Jadi apa yang harus disiapkan masyarakat, apa yang harus diketahui masyarakat sebelum mereka melapor ke call center?
0: Sebenarnya tadi, sekali lagi kami sampaikan bahwa call center 110 ini sebenarnya telepon, sarana telepon untuk kedaruratan.
1: Oke.
0: Ya, makanya sistem dan ini polanya dipermudah gitu ya, dan dalam keadaan terdesak dan darurat gitu sebenarnya ini.
1: Iya.
0: Sehingga ketika menelpon ya sudah apa yang dialami gitu. Yang penting memang di dalam perangkat kita itu sudah ada nomor teleponnya, bahkan lokasinya, tapi untuk mempermudah itu kan kami harus membuka lagi dan seterusnya, lokasinya di mana, titiknya di mana, sesuai peta, itu memerlukan waktu. Gitu. Tapi untuk kecepatan mungkin kami memerlukan lokasinya, itu yang paling penting.
1: Exactly ya, lokasi ya.
0: Lokasinya.
1: Walaupun mungkin sudah terpantau di GPS-nya, di senternya.
0: Betul.
1: Tetapi mungkin masyarakat bisa lebih memberikan informasi yang detail begitu Pak ya.
0: Perlu kecepatan. Kita juga manusia biasa Pak, yang operator kami juga.
1: Kadang-kadang melihatnya mungkin kurang ini.
0: Ya, mendingan Pak tolong Pak misalnya.
1: Langsung di jalan apa, jalan apa.
0: Bila perlu titiknya sekarang di sebelah sini Pak. Tolong Pak segera Pak.
1: Jadi itu yang harus paling diketahui
0: itu
1: oleh masyarakat.
0: Apabila itu sangat darurat begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: kalau sifatnya melihat ada suatu peristiwa, ya saya minta tolong mungkin ya, yang pertama tentu menyebutkan identitas yang bersangkutan dulu, penelpon Pak, saya dengan ini.
1: Itu etika sebenarnya
0: ya,
1: Pak.
0: Ya, lokasinya di sini Pak. Saya minta tolong di lokasi saya di mana kompleks saya. Ada orang mabuk, ya jumlahnya sekian dan sangat ribut sekali mengganggu ini, nah, seperti itu. Dan kalau boleh juga bisa menjelaskan gambaran situasinya seperti apa supaya personil itu bisa mempersiapkan baik jumlah maupun sarana prasarana yang akan dibawanya gitu.
1: Seperti itu.
0: Seperti itu. Misalnya yang mabuk tapi sudah bawa parang begitu.
1: Nah itu.
0: Bawa parang semua.
1: Tentu itu, kita nggak bisa tangan kosong ke sana.
0: Ya tentu. Tolong ini digambarkan secara baik kalau bisa seperti itu.
1: Okay.
0: Supaya anggota kami itu juga bisa mempersiapkan dan bisa hadir, itu tidak hanya sekedar hadir saja gitu.
1: Iya iya.
0: Tapi bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan aman. Aman bagi masyarakat, aman juga dengan dari personil itu sendiri begitu.
1: baik menarik Pak, tapi saya masih ada penelpon, kita terima lagi mungkin. Halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi, balik lagi dengan saya.
1: Pak siapa Pak? Mohon maaf.
2: Pak Terry.
1: Silakan Pak Terry. Lanjut Pak.
2: Call center ini 110 cepat. Tapi anggota juga harus disiagakan. Jadi tidak dipanggil, tidak dicari lagi. Begitu juga kendaraannya.
1: Oke.
2: Okay. Drivernya.
1: Baik,
2: itu
1: baik,
2: pun seringkali saya melihat di situ, ah ini sampai kami datang ke kantor polisi pun masih mencari anggota dan masih mencari drivernya dan mobilnya tidak ada di tempat. Ini sebagai masukan untuk Pak Mapsa atau SPKT.
0: Baik, Pak Tanya, kalau boleh tahu posisi di daerah mana nih Bapak? Mohon maaf. Kalau boleh.
1: Di Polres mana pada saat
2: terjadi
1: itu?
2: Terjadi di
0: Kota Jayapura.
2: Paling banyak terjadi di Kota Jayapura, di Polresta.
0: Oh.
2: Polresta.
0: Baik, nanti kami sampaikan ke.
2: Jadi daerah Kota Jayapura ini paling banyak kita temui di daerah sekitar kota yang berdekatan dengan kantor Polda Papua maupun Polresta Jayapura.
0: Baik.
2: Itu berada di sekitar kita saja.
1: Oke.
2: Okay. Sampai bahkan pun kami datang dengan motor menyampaikan, oh tunggu sebentar mobil lagi ke TKP gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Anggota
1: baik.
2: Pun tidak ada di tempat.
0: Iya.
2: Demikian.
1: Oke. Terima kasih Pak Terry.
0: Karena Pak Terry ini
1: langsung, Pak,
0: sudah dua kali kami respon, nanti lupa enggak ini.
1: Langsung.
0: Terima kasih Pak Terry, tentu terima kasih sekali informasinya. Tentu ini menjadi catatan bagi kami dan kami juga tentu akan kami sampaikan kepada pimpinan Polresta dalam hal ini Bapak Kapolres juga mungkin juga dengan Kabak Op yang bertanggung jawab atas kegiatan 110 ini. Nah, itulah kadang-kadang pimpinan sudah berkomitmen, sudah ulang-ulang memberikan penekanan-penekanan kepada kepada anggota, tapi kadang-kadang di lapangan masih ada saja adik-adik kita, anak-anak kita yang kadang-kadang juga nakal begitu, yang seperti Pak Terry sampaikan tadi, sudah telepon masuk, sudah disampaikan, bahkan sampai datang pun juga masih ogah-ogahan. Tapi sekali lagi, seperti kami sampaikan di awal tadi, kadang-kadang memang di lapangan ada saja kendala hambatan. Bahkan di Polresta ini jumlah kasus yang ditangani cukup tinggi, Pak. Kadang-kadang, mohon maaf, mungkin saja, bukan saya membela, tapi mungkin saja ketika mungkin laporan baik 110 maupun langsung itu datang, tapi anggota sedang ke TKP. Saya pernah Kapolsek Japsel, Pak. Polsek Japsel itu nomor 2, yang pertama AB untuk kasus tertinggi.
1: Tertinggi, betul.
0: Kadang anggota kami itu, terutama kadang-kadang kalau malam minggu, Pak, itu sampai enggak sempat duduk, Pak. Baru datang dari TKP, misalnya kalau di Polimak, begitu nyampe, mungkin ada bawa orang mabuk, kita amankan dulu.
1: Ada laporan
0: langsung
1: lagi.
0: Berangkat lagi. Itu sudah, padahal sebelumnya sudah ada laporan. Sudah.
1: Jadi intinya itu, ada kayak semacam, yang mana duluan nih harus dilayani begitu Pak ya. Ketika ada lapor duluan berarti otomatis akan diprioritaskan yang berikut.
0: Begitu.
1: Setelah itu baru berikutnya dan sampai selesai.
0: Ya itulah.
1: Jadi memang itu lagi kita berbicara hal ini juga berbicara terkait dengan jumlahnya juga Pak. Jumlah SDM kita juga masih terbatas.
0: SDM
1: jadi
0: juga
1: memang kita harus menyesuaikan di lapangan.
0: Betul, betul.
1: Itu.
0: Karena memang tingkat ini cukup untuk Polresta ini cukup tinggi lah. AB, Heram, baru disusul Japsel dan Jabut gitu.
1: Tapi intinya polisi akan terus memberikan yang terbaik.
0: Tetap itu komitmen kami Pak. Komitmen kami untuk melakukan pelayanan yang terbaik dan cepat begitu.
1: Oke, okay, baik. Sangat menarik Pak, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu.
0: Ya.
1: Namun sebelum saya tutup nih, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan, himbauan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan call center 110 Polri ini Pak. Silakan Pak, closing statement sekaligus himbauan dan penegasannya. Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih sekali lagi kami Polri secara umum, bahkan secara khusus Polda Papua dan seluruh Polres jajaran, sekali lagi kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satunya dengan penguatan layanan call center 110 ini yang sudah tergelar di 22 Polres dan 1 Polda, sehingga kami harapkan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan 110 dengan baik.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Sehingga masyarakat bisa segera mendapat bantuan pertolongan kepolisian. Begitu. Dan polisi pun juga lebih mudah untuk memberikan pelayanan dan bahkan apabila itu tindak pidana untuk mengungkap tindak pidana itu. Lagi kecepatan dalam menangani suatu masalah itu sangat berpengaruh terhadap penyelesaian itu sendiri. Dan saya juga berharap melalui interaktif hari ini ke depan untuk terkait dengan penelpon yang masih iseng, masih prank call, itu saya harapkan depan ke depan untuk kalau bisa tidak ada lagi begitu. Karena sekali lagi ini satu ini sangat ini penting. Sekali penting. Kasihan sekali lagi kepada orang-orang yang mengalami kedaruratan, kecepatan, kemudian terganggu atau tercancel dengan telepon masuk yang hanya prank saja begitu. Sekali lagi terima kasih kepada pendengar Bapak Robert, Pak Immanuel, Pak Terry yang memberikan informasi bahkan saran masukan untuk perbaikan kami begitu. Sekali lagi kami berkomitmen, Polri dalam hal ini berkomitmen, Polda Papua berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Pendengar RRI, itulah pembahasan kami mengenai call center 1110 Polri Siaga 24 jam bersama KSPKT Polda Papua AKBP Heru Hidayanto. Dan terima kasih Pak atas waktunya. Dan pendengar, yang harus menjadi catatan kita bahwa ketika kita membutuhkan bantuan kepolisian dalam situasi yang membutuhkan membutuhkan penanganan cepat, kita bisa menggunakan akses layanan call center 1110 milik Polri. Gunakan layanan ini secara bijak, siapkan informasi yang benar dan tentu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Betul. Seperti itu. Tentunya dan informasi tersebut akan sangat membantu respon time ketika Anda melakukan aduan di layanan call center 1110 ini. Demikian, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arul Firmansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama dialog interaktif Polisi Menyapa edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Mengantarkan kita kini sudah pukul 8:59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita simak kembali warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.